0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

3 Mas Wil, sahabat budaya, masih bersama dengan Pro 4 RRI Semarang, juga bersama dengan saya Misal Sabda ya, di hari ini hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Kabar baik, kabar sehat untuk panjenengan semuanya, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum juga, dan monggo panjenengan bisa mendengarkan siaran ini ya lewat aplikasi RRI Digital, juga lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan hari ini di pukul 7 ini ya, sampai nanti beberapa waktu ke depan akan kami hadirkan info-info terbaru tentang Kota Semarang ya, yang mungkin di akhir pekan ini juga ada acara-acara yang mungkin bisa panjenengan datangi, panjenengan kunjungi ya, monggo. Mungkin panjenengan juga ada info-info terbaru dari wilayah panjenengan, monggo langsung saja ke WhatsApp 0811 2777 914, 0248 3166 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Bet budaya beberapa waktu lalu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini mendorong pengembangan pertanian terpadu atau integrated urban farming, metode BSM atau Bayu Sehat Mandiri ini ya, yang menggabungkan pertanian, peternakan dan perikanan dalam satu pola pengelolaan. Dan program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dan hal tersebut disampaikan oleh Agustina saat memberikan arahan dalam coaching klinik dan pelatihan pertanian terpadu metode BSM yang terselenggara kemarin hari Kamis 1 Oktober 2026 di Balai Kota Semarang, di mana dalam kegiatan tersebut hadir juga pakar pertanian terpadu Bapak Bayu Diningrat untuk memperkaya pembelajaran kelompok tani sekaligus menyiapkan pendamping yang akan mengikuti kegiatan Training of Trainers atau TOT. Di mana dalam kegiatan tersebut Agustina menilai bahwa keberhasilan pertanian terpadu ini perlu dilihat sampai pada tahap setelah panen, di mana hasil budidaya masyarakat seperti sayuran, cabai, lele gitu ya, perlu punya jalur khusus penyerapan yang jelas gitu ya, supaya nantinya hasil produksi tidak berhenti setelah dipanen ya. Jadi setelah panen itu juga nggak sia-sia, kita harus membangun jaringan dan menetapkan jaringan kalau ada produk ini harus ada di pasar ya. Dan untuk menyiapkan rantai pasar tersebut, pihaknya meminta perangkat daerah untuk bersama-sama menyusun pola pengelolaan dari produksi hingga penyerapan hasil ya, dengan ada salah satu program yang dicanangkan dan sudah terselenggara, yakni Kempling Semar. Ini juga menjadi salah satu jaringan awal untuk menampung hasil produksi masyarakat sebelum dikembangkan ke jaringan yang lebih luas ya, terlebihnya untuk pasar-pasar di daerah Kota Semarang. Dan ini diharapkan juga metode BSM ini juga menjadi pola baru dalam pengelolaan lahan produk aktif di Kota Semarang ya, dengan hasil produksi yang tersambung ke jaringan pasar.

0: Minggu depan reunian, enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

Absen pagi, jalan sehat kawula pernah muda ke kancan saklawase menika nggih dari Bapak Pardiono Borobudur. Dan menginfokan juga bahwa Kota Semarang kabut asap imbas kebakaran TPA Jati Barang seluas 10 hektar ini ya masih mewarnai ya kok mewarnai nggih masih menapa nggih masih ada di daerah Kota Semarang ya, dan udara pagi ini rasa-rasanya tidak sehat. Jadi semuanya tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa minum air putih yang cukup juga ya biar tetap terhidrasi, tetap jaga kesehatan, Mbak Menawi ada vitamin rutin semoga juga tetap diminum gitu ya biar badan tetap fit walaupun ya kondisi cuaca dan keadaan yang masih belum stabil ya. Juga Bu Kartika menikah nge Janur Gunung tugas pagi bosku, ayo sarapan seadanya mawon tapi tetap sehat, tetap semangat gitu ya Bu Kartika ya, jaga kesehatan. Nanti mau putarkan tembang kita sumilir. See ya.

Tidur yang cukup adalah kebutuhan setiap orang. Saat tidur, tubuh akan beristirahat dan menghasilkan energi, serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Tidur juga berperan penting guna memperbaiki kondisi fisik dan juga mental. Untuk anak-anak dan remaja, tidur adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan hormon pertumbuhan. Umumnya, setiap orang membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda, tergantung usia dan aktivitas sehari-hari. Waktu tidur yang cukup pada orang dewasa idealnya adalah sekitar 7 hingga 9 jam per hari. Sedangkan anak-anak perlu tidur selama 10 hingga 13 jam setiap harinya. Nah, bagi Anda yang suka begadang, dikurangi ya. Karena begadang tidak baik untuk kesehatan, bisa memicu berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Buat Anda yang ingin awet muda, hati-hati. Sering-sering begadang bisa bikin penuaan dini juga loh.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Setianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berawan. Angin dari barat dengan kecepatan maksimum 14 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 44% sampai dengan 65%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 45 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,6 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikut terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

masih di Pro 4 Radio Semarang Kang Mas Bayu sahabat budaya dan monggo untuk panjenengan yang mau kasih-kasih info juga di sekitaran kota Semarang seperti apakah dalam ragam Semarang pagi hari ini. Selamat pagi Pak Alex, sehat-sehat. Dan sedikit info juga untuk kota Semarang ini sedang mengadakan Semarang Great Event ya, Great Event 2026 yang hadir selama 1 bulan penuh dengan mengusung tema Celebrate the City, Empower the Economy. Semarang Great Event ini menjadi ruang kolaborasi untuk menghidupkan kota sekaligus memperkuat ekonomi lokal, di mana dari tanggal 1 sampai nanti di akhir tanggal 31 Oktober ini ya, rasa-rasanya full sekali kegiatan di kota Semarang, banyak sekali, dan kalau disebutkan satu-satu juga gak habis-habis ini. Terlebihnya di tanggal 30 September kemarin sampai nanti hari Minggu di tanggal 4 Oktober ini ada Semarang Cocoa Day ini ya, yang terselenggara di Mall Baru di Mall 23 Kota Semarang. Dan di tanggal yang sama juga ini ada Gias atau pameran otomotif gitu ya, untuk mungkin panjenengan yang suka otomotif, suka mobil-mobil, suka kendaraan-kendaraan yang sangar-sangar. Ini terselenggara dimulai di Dom di daerah Undip atau Universitas Diponegoro Kota Semarang. Dan kemarin malam ini tanggal 2 Oktober juga ada Festival Keroncong terselenggara di Taman Indonesia Kaya Kota Semarang. Dan di tanggal 1 sampai 5 ini ada juga Central Wellness Expo 2026 di Mall Ciputra atau Citraland Kota Semarang.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

Sobat Budaya, kalau pagi-pagi jangan lupa juga untuk menyiram tanaman gitu. Untuk yang suka berkebun atau mungkin punya banyak sekali tanaman-tanaman di rumah gitu ya, jangan lupa disiram juga ini. Matahari pagi juga masih cocok, masih pas gitu ya, untuk bisa membantu fotosintesis ataupun membantu melancarkan ekosistem mereka ya. Tapi yang pasti juga didukung dengan air yang cukup gitu ya, disiram biar nantinya juga semakin subur, semakin baik gitu ya. Kalaupun ada buahnya juga buahnya nanti segar gitu ya. Dan bisa memberikan kebahagiaan, terlebih juga aktivitas bercocok tanam yang menjadi salah satu kegiatan produktif bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang. Dimana di tengah keterbatasan ruang gerak, mereka tetap memanfaatkan waktu ini ya dengan menanam berbagai jenis sayuran, mulai dari kangkung, cabai, tomat, dan terong ya. Dan beberapa waktu lalu, warga binaan bersama petugas dan peserta magang ini kembali memanen kangkung yang ditanam di area beranggang luas Lapas Kelas 1 Semarang. Dengan hasilnya ini sekitar 60 kg kangkung segar. Wah, ini jumlah yang besar ya. Ya, banyak sekali juga. Dan ya pasti salah satu warga binaan berinisial WR ini mengaku senang juga dapat terlibat langsung dalam kegiatan pertanian tersebut ya. Menyampaikan juga bahwa bercocok tanam menjadi aktivitas yang produktif sekaligus memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Dan diharapkan program pertanian di Lapas Semarang ini terus berlanjut sehingga warga binaan ini juga punya bekal, punya skill gitu ya, untuk bisa semakin berkembang setelah bebas nanti. Dimana kegiatan pertanian tersebut juga tidak hanya menjadi sarana untuk mengisi waktu luang, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga binaan ya untuk mengembangkan keterampilan yang dapat dimanfaatkan kembali ketika di masyarakat ya. Dan hasil panen kali ini juga menambah nilai jual gitu ya, karena akan disalurkan juga kepada pihak ketiga penyedia bahan makanan atau BAMA, di mana selanjutnya kangkung tersebut diolah dan disuplai kembali untuk memenuhi kebutuhan dapur lapas. Dan bagi warga binaan ya, kegiatan pertani juga memberikan pengalaman sekaligus suasana berbeda dari rutinitas sehari-hari di dalam lapas. Selain melatih keterampilan, bercocok tanam ini juga bisa menjadi sarana untuk mengurangi jenuh, mengurangi stres gitu ya, selama menjalani masa pembinaan. Tapi yang pasti, Lapas Kelas 1 Semarang ini berharap warga binaan dapat mengembangkan kemampuan di bidang pertanian sekaligus menumbuhkan kemandirian dan keterampilan yang diperoleh ya, baik itu bercocok tanam ini tadi ataupun skill-skill yang lain gitu ya, mungkin menjahit, membatik, dan lain sebagainya. Ini juga diharapkan bisa menjadi bekal untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan produktif ketika kembali ke tengah masyarakat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Semarang 2026 resmi dibuka dimulai di Dom Universitas Diponegoro Tembalang, Kota Semarang pada Rabu lalu 30 September 2026. Ajang yang berlangsung hingga 4 Oktober 2026 ini diresmikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi bersama Gubernur Ahmad Lutfi. Dalam pameran kelima kalinya di Semarang ini, pemerintah daerah memberikan insentif berupa pengurangan bea balik nama pengendaraan bermotor atau PPNKB sebesar 10% bagi pembeli kendaraan baru. Menghadirkan 19 merek kendaraan dan 22 industri pendukung, GIAS Semarang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkenalkan inovasi otomotif terkini kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK di Kabupaten Sragen menjadi lokasi penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang diadakan pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival budaya yang terbuka gratis ini diharapkan dapat menjadi sarana memadukan pameran warisan leluhur, karnaval hingga hiburan rakyat dengan dress code nuansa batik. Rangkaian kegiatan hari pertama meliputi pameran kria, festival kuliner, demo membatik, Javaman Heritage Parade, serta upacara pembukaan dan pentas musik. Sementara untuk hari kedua diisi dengan senam berbatik berhadiah door prize, pameran produk kreatif, kuliner Nusantara, serta pertunjukan seni dan tari kolosal yang meriah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

4 RRI Semarang dan masih dalam ragam Semarang Kang Mas Bayu Sahabat Budaya. Monggo juga untuk panjenengan yang mungkin mau kasih-kasih info ya di sekitaran kota Semarang, terlebihnya untuk menjalani atau menghabiskan waktu di akhir pekan ini ya. Monggo bisa ke WhatsApp 0811277714 ya, 0248316661 untuk teleponnya, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

Single Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Zainal Brangsong Kendel, selamat pagi ya. Mumpung libur, manfaatin waktu untuk bersih-bersih rumah, terus bakar-bakar sampah plastik, lanjut bungkusin buah jambu air sekalian ngasih makan ikan lele di kolam gih. Jangan kasih atensi tapi terus setia mendengarkan RRI Semarang gih, matur nuwun. Dan monggo untuk Kang Mas Wiyo, sahabat budaya, mungkin ada info-info juga ya terbaru di wilayah kota Semarang dan terpantau ini ya, kalau dari pantauan mata misal sendiri di Ahmadiyah ini Semarang terpantau cuaca sudah cukup panas, tapi panasnya pasti panas pagi hari. Untuk berolahraga bisa, untuk jalan-jalan pagi juga nggak kepanasan gitu ya. Nah monggo, ini waktunya bergerak sebelum semakin panas, sebelum semakin menyengat ini ya. Dan jangan lupa juga untuk terus standby dan sedia air putih ya, biar terus terhidrasi. Tetap minum air putih secukupnya saja, dan pastikan juga badan tetap fit, badan tetap sehat gitu ya. Makan sayur, makan buah-buahan, semua-muanya yang sehat-sehat kita makan untuk menjaga diri kita sendiri untuk tetap sehat.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

0: mengenal wayang.
1: Prabu Pandu Diwonoto adalah putra Begawan Abiyoso atau Prabu Abiyoso, Raja di Astina. Prabu Pandu Diwonoto berpermaisuri dua orang putri. Yang pertama Dewi Kunti Talibroto, putri Prabu Kunti Bucu, yang berputra

Sumatera, Yudhistira, Bima, Arjuna, dan putri kedua bernama Dewi Madrim mempunyai putra dua yakni Nakula dan Sadewa. Kelima saudara inilah yang disebut Pandowo. Prabu Pandu tak lama bertahta di Astina karena suatu kesalahan yang dipandang besar oleh para dewa. Adapun kesukaan Prabu Pandu ialah berburu di hutan. Pada suatu kali, ia keliru membunuh dua ekor kijang yang sebenarnya berasal dari seorang pendeta dan istrinya. Kekeliruan itu menjadikan kemurkaan dewa, hingga Pandu diambil oleh dewa dengan badan kasarnya dan dimasukkan ke dalam kawah Condro Dimuka.

Budaya, Pemerintah Kota Semarang atau Pemkot Semarang ini mendukung pelaksanaan konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall, Teluk Semarang tahap 1 yang digelar di Aula Balai Kota Semarang pada Jumat kemarin 2 Oktober 2026, di mana proyek tersebut diharapkan menjadi bagian dari penanganan jangka panjang persoalan rob, penurunan tanah, dan abrasi yang selama bertahun-tahun ini ya dihadapi oleh masyarakat pesisir Kota Semarang dan mungkin panjenengan juga yang tinggalnya di sekitaran pesisir Kota Semarang, dekat-dekat sama laut, dekat-dekat sama pantai. Nah, ini nih ya mungkin menjadi salah satu masalah gitu ya sampai saat ini. Dan dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin saat mewakili Wali Kota Agustina dalam kegiatan tersebut, di mana konsultasi publik tersebut juga dihadiri oleh tenaga ahli utama pusat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, di penyusun AMDAL dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, serta camat, lurah, dan tokoh masyarakat pesisir sekota Semarang. Dan penanganan wilayah pesisir ini memang perlu dilakukan ya, untuk memperhatikan juga kondisi yang selama ini dihadapi masyarakat, terlebihnya penurunan tanah di Kota Semarang ini ya, yang sudah mencapai sekitar 10 cm per tahunnya. Dan di wilayah barat juga mungkin ya, di sekitaran Kecamatan Tugu, ini masyarakat juga sudah menghadapi abrasi yang membuat garis daratan ini semakin pendek, semakin mendesak gitu ya. Jadi ini cukup khawatir, cukup bingung juga bagaimana harus berbuat apa gitu ya. Tapi yang pasti adaptasi tersebut juga terlihat dari kehidupan warga yang terus menyesuaikan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya dengan kondisi rob. Dan sebagian warga juga bahkan sudah berulang-ulang kali meninggalkan rumah ya, supaya tetap layak dihuni. Dan kondisi tersebut juga menjadi gambaran persoalan masalah atau persoalan pesisir yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Dan karenanya Bapak Wakil Wali Kota Semarang ini juga meminta untuk camat, lurah, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir ini untuk bisa menyampaikan kondisi serta masukan dari lapangan secara terbuka, di mana data tersebut ini juga diperlukan supaya nantinya tim penyusun AMDAL ini dapat menghasilkan kajian yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir. Dan diharapkan juga pembangunan tanggul laut yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat ini dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama puluhan tahun ini menghadapi persoalan pesisir, yang juga mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu ya, dan bisa membantu menjadi solusi dari masalah masyarakat pesisir Kota Semarang.

0: Dek, bisa bahasa Inggris enggak?
1: Mbah, bisa, Mbah.
0: Itu tulisannya apa ya? Smoke.
1: Oh, itu. No smoking. Dilarang merokok, Mbah.
0: Loh, artinya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Alah, cuma sebatang kok, Mbah.
0: Sebatang. Asapnya itu loh. Bikin saya dan orang-orang di sini batuk semua. Matikan.
2: Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan peningkatan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan mata. Ingat, sekali no smoking, tetap no smoking ya.

Daya masih bersama Pro4 Radio Semarang dan selamat pagi Mas Palur Jagalan Uki. Menika selamat pagi, sehat bahagia selalu sekeluarga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin, dan doa terbaik juga untuk panjenengan semuanya. Oke, kamu masuk sahabat budaya dan masih bersama dengan Misal Sabda juga sampai nanti beberapa waktu ke depan. Monggo yang mau bagi info juga boleh, mau kasih-kasih info juga boleh ya. Siapa tahu di daerah Panjenengan ini ada kegiatan-kegiatan yang diadakan, terlebihnya di akhir pekan ini ya, untuk bisa dikunjungi, untuk bisa jadi tempat wisata gitu ya. Monggo langsung ke WhatsApp 0811-27-77914, teleponnya di 0248-3116-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita akan bersua kembali nanti di Mangun Praja.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria, pengurus kabupaten atau Pengkab Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Kendal menggelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup Lintas Karesidenan Semarang Raya Plus Pekalongan dan Batang di Gor Kendal Sport Center pada Kamis hingga Minggu 1 hingga 4 Oktober 2026. Ketua Pengkab PBSI Kendal Muhammad Iqbal Adila menyatakan bahwa ajang yang diikuti oleh 375 peserta dari 25 klub ini difokuskan untuk menjaring bibit atlet usia muda dari tingkat pradini hingga madya. Kompetisi ini diharapkan mampu menguji mental bertanding para atlet daerah agar siap menghadapi kejuaraan tingkat provinsi dan melanjutkan prestasi membanggakan bagi Kabupaten Kendal ke jenjang yang lebih tinggi.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parkota Magelang bersama Universitas Negeri Tidar atau UNTIDAR serta Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI menggelar Magelangan Parekraf Fair 2026 di Kampus 2 UNTIDAR, kawasan Sidotop, Kelurahan Kedung Sari, Kota Magelang pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Sekretaris Dispora Par, Yeti Setianingsih, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah unjuk karya bagi pelaku pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif lokal. Festival tersebut terbagi dalam 4 zona utama, yakni zona karya, gema, daya, serta niaga. Adapun penggunaan nama Magelangan dipilih secara khusus guna memperkuat identitas lokal serta mendongkrak visibilitas produk kreatif daerah secara berkelanjutan di tengah masyarakat luas. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Kembali di perempatan Radio Semarang dan masih dalam Mangon Projo ya, yang akan berbagi info, berbagi cerita dan hiburan terkait Jawa Tengah. Dan monggo juga untuk panjenengan yang mungkin ada info-info gitu ya, dari daerah panjenengan ada kegiatan apakah terlebih di akhir pekan ini atau bahkan di bulan Oktober ini ya, untuk memeriahkan sesuatu mungkin bisa ke WhatsApp 0811 2777 914, atau ke telepon juga bisa di 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan mengawali Mangun Projo di hari ini ya, misal mau kasih info langsung ini ya, ada salah satu kegiatan yang mungkin bisa panjenengan datangi, apalagi yang suka jajan. Ada jajan fest ini yang resmi dibuka di Taman Rekreasi Pantai atau TRP Kartini Kabupaten Rembang mulai Jumat kemarin di tanggal 2 hingga besok Minggu di tanggal 4 Oktober, di mana pembukaan kegiatan ini diawali dengan kirab gunungan produk UMKM dan pentas seni dari Sanggar Seni Singo Wahyu Wibowo, dan ada 113 tenda kuliner ini disiapkan untuk menyajikan beragam makanan dan minuman dari pelaku usaha. Dan selain menikmati kuliner, ini nantinya panjenengan kalau berkunjung ke sana juga dapat menyaksikan sejumlah pertunjukan dan kegiatan hiburan, termasuk ajak pencarian bakat dan lomba permainan tradisional. Dan disampaikan Ketua Panitia Jajan Fest Muhammad Gufron bahwa penyelenggaraan ini sudah menjadi tahun ketiga yang dikemas lebih meriah dibandingkan dengan sebelumnya ya, dan ini sudah 3 kali, berarti 3 kali lebih seru, 3 kali lebih ramai, dan 3 kali lebih meriah. Nah, karena festival tahun ini juga menghadirkan 6 panggung pertunjukan dengan 15 line up performance, dan ini pertunjukannya digelar setiap sore, setiap hari, setiap malam gitu ya. Jadi ini benar-benar banyak sekali hiburan-hiburannya. Jadi monggo untuk panjenengan yang mungkin berada di sekitaran Rembang atau yang mau jalan-jalan ke Rembang, monggo, ini bisa menjadi salah satu tempat yang mungkin bisa panjenengan datangi ya. Dan ada juga 9 ajang pencarian bakat, di antaranya Rembang Idol, Idola Cilik Rembang, dan Rembang Dangdut Academy. Nah, dan nantinya pengunjung juga mendapat kesempatan untuk menikmati kuliner gratis ini ya, melalui program Kenduri Rasa yang dipersembahkan oleh Alia Catering, di mana ada 200 porsi masakan Nusantara disiapkan selama 3 hari pelaksanaan. Dan jajan fest ketiga ini mengusung tema juga lorong waktu, di mana tema tersebut menggambarkan harapan agar TRP Kartini ini kembali menjadi destinasi wisata ikonik dan ramai seperti pada masa kejayaannya. Dan kegiatan ini juga diharapkan selain menjadi ruang hiburan masyarakat ya, juga menjadi wadah promosi produk UMKM dan mendorong geliat ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Rembang. Monggo, ini panjenengan yang mungkin berada di sekitaran sana, nah, bisa langsung ke Jajan Fest ya. Dan monggo panjenengan yang mungkin ada info-info juga yang serupa, bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Sahabat budaya, apa potensi wisata di Jawa Tengah? Berikut disampaikan pengamat pariwisata USM, Muhammad Satrio Wibowo Eskel, MSC.
1: Ya Mas, Jawa Tengah ini merupakan sebuah provinsi yang kalau kita lihat secara geografis ya cukup strategis, terutama di Pulau Jawa ya, berada di tengah-tengah antara Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Dan ini menjadi salah satu keunggulan di sektor pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan untuk datang berkunjung, ditambah apalagi di sampai tahun 2024 ya, yang saya baca itu di Jawa Tengah memiliki sekitar 1.124 daya tarik dengan berbagai jenis ya, salah satunya adalah dari destinasi alam itu sebanyak 368, untuk daya tarik budaya itu 130, 442 untuk daya tarik buatan, 50 untuk daya tarik wisata minat khusus, dan 68 itu di lain-lainnya termasuk event. Nah ini memang secara statistik ini cukup membanggakan ya. Kalau saya simpulkan, Jawa Tengah itu untuk alam ya, dari dasar laut hingga atas gunung atau pucuk gunung itu memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebuah daya tarik wisata.

Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kita lanjut jalan-jalannya jelajah Jawa Tengah ya, menuju ke kota Solo atau kota Surakarta, dimana pada awal Oktober 2026 ini ya, atau bertepatan juga dengan bulan Rabiul Akhir dalam kalender Islam, kota Solo ini punya agenda yang besar sekali, yakni Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau dikenal juga dengan Haul Solo, dimana setiap agenda ini digelar ya, ribuan umat Islam dari berbagai daerah ini akan datang untuk mengikuti berbagai acara di Haul

Keseluruhan diadakan di Kompleks Masjid Riyad Jalan Kapten Mulyadi Solo. Dan acara ini digelar ya untuk memperingati wafatnya ulama karismatik dari Yaman, yakni Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana semasa hidupnya ya Habib Ali dikenal sebagai pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Dan di usianya yang ke-68 ya, beliau juga mengarang sebuah kitab maulid yang diberi nama ya atau judul atau irah-irahan Simtud Durar. Dan sebuah kitab maulid yang masyhur dan penuh berkah ini hingga kini dibacakan di Hadramut, Indonesia dan Afrika. Dan beliau mengarang kitab ini pada hari Kamis 26 Syafar tahun 1327 dan menyempurnakannya pada 10 Rabiul Awal di tahun 1327 Hijriah. Dan maka dari itu ya, banyak jemaah dari berbagai daerah di Indonesia ini turut meramaikan Haul Solo, di mana acara ini memang ya menjadi kegiatan keagamaan bersejarah yang ada di Solo. Dan mengutip penelitian yang diterbitkan oleh Universitas 11 Maret Solo, anak dari Habib Ali, yakni Habib Alwi, yang pertama kali menyelenggarakan Haul Solo. Habib Alwi bin Ali ini memang diketahui hijrah ke Indonesia sesaat setelah ayahandanya wafat, dan memang Habib Alwi beserta anaknya Habib Ali lainnya yang ini mengajak menginjakan kaki di tanah air, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tapi kemudian pindah ke Solo juga karena banyak pendatang dari Seiwun, Yaman, ini tempat dia berasal yang menetap di sana. Dan keputusan tersebut juga menjadi sebuah hal yang positif ya dari ajakan salah satu temannya, yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, di mana Habib Alwi juga memilih menetap di Solo karena salah satu saudara kandungnya yaitu Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi ini juga sudah lebih dahulu menetap di sana. Jadi yang pasti kegiatan ini juga menjadi sarana ya untuk mengenang tokoh yang luar biasa, tokoh yang benar-benar menginspirasi, dan semoga acara ini juga berjalan dengan lancar ya. Mungkin panjenengan juga bisa memeriahkan kegiatan ini karena akan terselenggara juga sampai besok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dwijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kendal menika nggih di Curug Sewu Taman Lili ngoten nggih. Sejak pagi mendengarkan lagu-lagu Jawa bikin adem ning ati nggih, tiada hari tanpa berobat RRI Semarang dan tiada hari juga kita bisa jalan-jalan ya kemana-mana. Terlebihnya di daerah Jawa Tengah itu ternyata potensinya banyak sekali ya. Mau cari yang laut, mau cari yang gunung, mau cari yang sejarah, yang kuliner, banyak sekali. Dan ini bisa menjadi salah satu hal yang kita banggakan gitu ya. Kita harus bangga juga menjadi warga Jawa Tengah, warga Indonesia juga ya. Setiap daerah, bahkan setiap jengkal dari tempat kita berdiri itu pasti punya budayanya masing-masing ya. Agak hiperbola tapi agak berlebihan, tapi memang seperti itu adanya ya Kang Mas Bayu sahabat budaya. Mungkin dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Tengah itu punya banyak sekali budaya yang berbeda-beda, sebutannya juga berbeda-beda, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan yang diadakan di bulan Oktober ini. Padahal masih awal bulan, tapi sudah banyak sekali kegiatan diadakan, termasuk ada acara Krea Kota. Ini diadakan di eks rumah Dinas Bakorwil 3 Kota Pekalongan ya, dari tanggal 1 hingga 4 Oktober. Kemudian ada juga Festival Batik Bakaran, ini di tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Lalu tadi juga ada jajan fest ya di Taman Kartini Rembang dari tanggal 2 hingga 4. Lalu di Kota Semarang, tepatnya di Taman Indonesia Kaya, ini juga ada acara program jalan-jalan tempo dulu di taman. Nah, kemudian berlanjut lagi ada Haul Solo ya, yang tadi baru saja juga misal sampaikan, yang terselenggara di Masjid Riyad Pasar Kliwon Kota Surakarta dari tanggal 2 hingga 4 Oktober juga. Kemudian mulai hari ini sampai besok ini juga ada Parekraf Fair yang terselenggara di Sidotopo Kota Magelang ya. Lanjutnya masih di tanggal yang sama 3 sampai 4 ada Sragen Batik Heritage Fest. Nah, ini acaranya terselenggara di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen. Lalu ada lagi juga ini acara yang biasanya peminatnya anak-anak muda sih, lari-lari. Nah, ada juga kegiatan namanya Ultra Train Mount Muria di Taman Ria Colo, Kabupaten Kudus ya, mulai hari ini 3 sampai 4 Oktober 2026. Dan besok ya, ini spesial juga, akan diadakan Gerebek Mulut Kirap Kupat Selamat di lapangan Desa Binangun, Kabupaten Banyumas. Wah, masih awal bulan ya, tapi akhir pekannya sudah sangat meriah, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi semakin bangga ya menjadi warga Jawa Tengah.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong, Porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Sahabat Budaya, terima kasih atas perjumpaannya terlebih dalam Mangun Projo ya, di siang pagi menuju siang hari ini ya. Dan selain ini juga masih bersama dengan Misal Monggo, Misal Tunggu ya, di Sambal Kemangi Katengga. Request-requestanipun ugi sumangga sakit kinton-kinton salam wonten ing 081127779140283166611 ugi sakit lumantar aplikasi RRI Digital.

0: Abad budaya, apa tantangan dalam melestarikan kebudayaan bangsa? Berikut disampaikan Kepala UPTD Kampung Wisata Taman Lele Semarang, Sugianto SHMSI.
1: Ya, tantangan banyak sih mas. Salah satunya banyak budaya yang luar. Seperti adanya teknologi, kita bisa mempelajari, tapi jangan sampai hilang atau ciri khas bangsa Indonesia. Dalam arti medsos, kita dalam bermain medsos, kita andanya andap asor, sopan santun dalam memberi komentar, jangan sampai timbul permasalahan, supaya apa, bangsa ini menjadi baik, bersatu, tidak goyah oleh atau diadu domba oleh bangsa lain. Karena bangsa Indonesia sejak dulu hancurnya itu ya diadu domba. Jangan sampai, makanya kemarin sempat adanya demo-demo itu, kita adanya yang mengadu domba. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan mau diadu domba. Kita harus bersatu. Apa yang disampaikan semboyan oleh leluhur kita, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Magma, dan dasar negara kita Pancasila, yaitu kita teguh NKRI harga mati, yaitu Indonesia, mas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kamu kilo Pak Mi, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Mi. Ning aja lali. Jam ya meneh iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak?
1: Weh lah iya iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Mi.

0: saben dino Senin, tekan Setu, wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo, halo, halo, sugeng siang. Semoga tasnya sesar dengan kalian. Kalau misal sabda, nggih, sanes pro dangdut. Sambil kemangi, nggih, waktu sama Niko. Monggo saged langsung mawon request-request. Badhe dipun puterakan lagu menapa, nggih, utawi badhe kinton-kinton salam datang sinten kemawon. Monggo 0811-277-7914 kangge WhatsAppipun, nggih, menawi telepon. Saged lumantar 0248-3116661. Ugi saged banget lumantar aplikasi RRID kita. Juara satu nih pun, monggo. Halo, halo, sugeng siang.
1: Halo, sambil kemangi sedap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Aduh. Tumben siaran.
0: Tumben siaran.
1: Enggak, siaran maksudnya campur sari. Biasanya sore, Mbak Michelle.
0: Gantian tadi.
1: Mbak Michelle puterin lagu. Judule Udan Kangen.
0: Udan Kangen, paling ya. Udan lo tapi lo.
1: Iya, kalau nggak ada diganti kangen nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Ya salamnya sedikit mbak buat Bapak Padiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SBG, Bapak Joko KSM, Adikku Bowo, dan ibu-ibu semuanya saja, bapak-bapak. Selamat siang, selamat beraktivitas buat Mbak Michelle yang cantik baik hati. Selamat bertugas jaga kesehatan Mbak Michelle.
0: Oke. Okay.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi kesehatan.
0: Okay,
1: kalau pulang
0: okay.
1: Nanti hati-hati
0: siap.
1: Di jalan ya sayang.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingkingipun, nggih, misal wasoaken ugi ingkang sampun mlebet lumantar pesan WhatsApp rumiyin nggih menika. Wonten ingkang gasik pol menika kalau wonten Bapak Untung Mulyono menika nggih sampun ngirim wiwit tabuh 8. Semangat. Lagunipun Podang Kuning menika nggih salam-salamnya untuk semua penyaji sambal kemangi perempat, lajeng Hajah Sri Winarti dan Ataya Kandangan Timur ngaten nggih, ugi kangge para penyuka campur sari perempat dimanapun. Wilujeng midhangetaken sambal kemangi yang nyambleng perempat RRI Semarang. Lanjut utawi salajengipun menika wonten Ibu Arti tembangipun Bengawan Sore menika nggih. Selamat bertugas, sehat selalu, bahagia dan semangat, rezeki berlimpah. Salamnya untuk semua pandeman sambal kemangi perempat, selamat beraktivitas. Monggo halo halo halo sugeng siang. Halo. Halo halo halo halo Mas Bowo, pripun menika? Sias mboten? Kabupaten kepirang swanten nipun. Halo halo halo. Halo halo. Ah, mboten kepirang Mas. Monggo dipun

Lan sama niko langsung mawon midhangetaken engkang sampun dados pamundutan panjenengan rumiyin nggih menika. Lantas katenggah monggo saged request-request. Kinten-kinten salam katenggah wonten WhatsApp, telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital.

0: Golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa, Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris apa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa, Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Ki R I S diwaca keris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu, Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Sumangga sesarengan male kalian sambel kemangi ya, langsung datang WhatsApp ugi telepon saged ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Sumangga, halo-halo sugeng siang. Halo, kok mboten wonten suwantenipun nggih Mas Bowo nggih mbok menawi diketik kuriyen sekedhap utawi menika. Halo?
1: Halo.
0: Nah, saged. Wow, mboten wonten suwantenipun.
1: Ngapunten. Diwangi menek teng pucuk pring lho.
0: Aduh, aduh, aduh. Monggo pun.
1: Betul ondo lho, Mbak.
0: Aduh, nggih, hati-hati. Kan menika alhamdulillah pun saged.
1: Mbak. Ini on lagu, Mbak.
0: Lagu menapa menika?
1: Wah, niki Banyuwangi Pacitan meleh niki.
0: Jalan-jalan datang mereka balik.
1: Gih mbak, salamipun. Katusin nuntut mbak Dewi kalau mau gih.
0: Buntut mawon. Oke. Gih
1: buntut kemawon. Katusin sampun lengkap mbak.
0: Oke, siap-siap.
1: Lengkap pun sedoyo kemawon. Bukan waktu ini kang ketinggalan mbak.
0: Oke.
1: Panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Saking pesan WhatsApp wonten Mas Hasan Ungaran menika nggih lagunipun Seri Huning. Salam kagem sedaya pamidanget sambal kemangi mawon. Ngaten nggih. Lajengipun wonten Bapak Suwarno menika nggih. Salam kagem Bapak Ibu Pandemen sambal kemangi nyuwun lagunipun Sambung Wanci Dalu nggih. Matur nuwun. Wonten ugi Pak Kabut SGG lagunipun boten, tapi salam-salam mawon kagem Pak Pardiono, Pak Muljenggot Putih, Pak Sugeng BT, Pak Bagio, Pak Misron, Pak Noto Sate, Pak Sabto, Mbah Harno. Monggo mesem menika. Monggo, halo-halo, halo Sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak.
0: Nggih, monggo.
2: Ajeng salam-salam Mbak Gi.
0: Monggo, salam-salam dateng sinten?
2: Salamnya kadeng kakak niku wau kali Pak Bowo, anu Pak Bowo niku komplit niku ampun.
0: Ah, buntut mawon ugi.
2: Pun komplit kan, salamen pun komplit kadeng.
0: Buntut mawon.
2: Sambung Wanci Dalu Mbak Gi.
0: Oke.
2: Kagem panjenengan sugih paringi tugas, paring keselamatan.
0: Amin.
2: Paringi rejeki kang lancar nggih, Mbak.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Matur nuwun.
0: Oke.
2: Baru kelatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut malih wonten Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika nggih. Selamat pagi, sambal kemangi sedep tenan. Salam buat semuanya saja. Lagunipun Wuyung menika nggih. Ada Bu Sarina Mugi menika lagu-lagunipun Kesumane Ati nggih. Salam-salamnya Bu Hasri, Bu Eni Boja, Bu Dewi BSB. Salam sehat selalu. Matur nuwun. Ugi Pak Pardiono Borobudur Kembangarum menika nggih lagunipun Jalak Putih. Salam-salam buat Mbak Dewi BSB, Bu Eni Boja, Mas Bowo, Pak Kabut SGG, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, Pak Misron, Pak Suwarno Ringin Telu dan buat semuanya. Ugi Pak Sabto lagunipun Lungi Teng Asmoro. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante Enciparra, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Anom Sugito, Bu Tias, Bu Arti, Bu Atingalian, Bu Arilo Ariola menika nggih. Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Titoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Mas Are Sairi, Bu Eni Sri Nindito, ugi Pak Joko KSM. Langsung monggo langsung midhangetaken riyen lagu-lagu requestan panjenengan nggih menika. Sumangga.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: aneh takak kelawan bilang.
1: Luk long,
2: apa kan?
1: Suara net motor mukul lo long. Kenapa biasa kaya ngono kok ya dipasang? Berapa kupeng?
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendy.
2: Jangan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenapa mukul sing ora gaul kok? Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe. Kaya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe. Kupeng-kupengku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Hei, kenalpot kucul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kudu gateake wong liya. Ora mung guru senenge dhewe.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Jepara, Laila Saidah Witiarso mengibarkan 6 karya batik khas daerahnya kepada Museum Batik Kota Pekalongan bertepatan dengan Hari Batik Nasional pada Jumat 2 Oktober 2026. Penyerahan yang diterima langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Pekalongan, Inggit Soraya ini meskipun dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama dalam ajang Krea Kota 2026. Salah satu karya yang diserahkan adalah batik Cipret Waluyotomo buatan penyandang disabilitas mental. Koleksi tersebut kini dipajang untuk diperkenalkan kepada para pengunjung domestik maupun internasional guna mengangkat cerita, sejarah, serta potensi prajin lokal Jepara. Beralih ke informasi lainnya, pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPSI Kabupaten Kendal, menggelar kejuaraan Bulu Tangkis Bupati Cup Lintas Karesidenan Semarang Raya plus Pekalongan dan Batang di Gor Kendal Sport Center pada Kamis hingga Minggu 1 hingga 4 Oktober 2026. Ketua Pengkap PBSI Kendal, Muhammad Iqbal Adila, menyatakan ajang yang diikuti oleh 375 peserta dari 25 klub ini difokuskan untuk menjaring bibit atlet usia muda dari tingkat pradini hingga matia. Kompetisi ini diharapkan mampu menguji mental bertanding para atlet daerah agar siap menghadapi kejuaraan tingkat provinsi dan melanjutkan prestasi membanggakan bagi Kabupaten Kendal di jenjang yang lebih tinggi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Di siang hari ini Anda masih bersama kami, Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang mengudara di FM 88,2 AM 801. Adapun siaran kami dapat panjenengan dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Kabar baik sahabat budaya, kabar sehat, kabar bahagia. Ini semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semuanya di hari Sabtu ya, akhir pekan siang ini. Masih panas sahabat budaya NJ. Awal bulan tapi ya, 3 Oktober 2026, tentunya ini masih dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya, kami harap. Dan senantiasa baik-baik saja ya, terutama kalau urusan dompet, urusan finansial. Ini kan biasanya orang-orang kalau di awal bulan pada full senyum ya. Di siang hari ini ada saya Fahri Marlian yang kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya. Insya Allah nanti bertugas sampai sore sahabat budaya, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Mengawali kebersamaan ini, mari kita buka dengan satu acara yang nanti kita akan berbagi bersama begitu ya, beragam informasi dari dunia UMKM. Tentunya kita akan bersama dalam acara Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Di hari Sabtu ini kita akan berbagi informasi saja sahabat budaya, sembari kita putarkan tembang-tembang Bossa Nova Indonesia untuk panjenengan semuanya ya. Sembari kita nikmati, sembari kita dengarkan ya sajian tembang-tembangnya, informasinya. Ini sembari panjenengan beristirahat juga ya, terutama karena cuaca di luar sana masih belum begitu kondusif, begitu juga untuk aktivitas, terutama bagi panjenengan yang sangat sensitif dengan sinar matahari begitu ya. Untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, monggo saja, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp 0811-2777-914 ya. Atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital, silakan saja kirimkan atensi panjenengan, nanti live chatnya kami pantau terus ya di aplikasi RRI Digital.

Sahabat budaya, kami akan mengajak panjenengan semuanya untuk bermain ke Rembang ya. Karena ada apa, Mas Fahri di sana? Ada satu gelaran atau festival yang pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin ini baru saja dibuka, sahabat budaya. Jadi di Rembang sana ada gelaran Jajan Fest 3X. Ini 3X atau 3 kali ya. Resmi dibuka di lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang ya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id sahabat budaya. Festival kuliner ya sekaligus hiburan ini berlangsung selama 3 hari. Mulai hari Jumat kemarin tanggal 2 ya sampai dengan besok hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dan pada Jumat kemarin ini pembukaan diawali dengan ada kirap gunungannya sahabat budaya. Kirap gunungan produk UMKM ya sekaligus ini diiringi pentas seni yang ditampilkan oleh teman-teman dari Sanggar Seni Singo Wahyu Wibowo ya. Jadi di gelaran tersebut ada 113 tenda kuliner atau tenan yang sudah disiapkan untuk menyajikan beragam makanan dan juga minuman dari para pelaku usaha ya. Dan sejak hari pertama, ratusan tenan tersebut mulai melayani pengunjung dengan berbagai menu andalan. Selain menikmati kuliner, ini nanti masyarakat ya atau pengunjung yang datang juga dapat menyaksikan sejumlah pertunjukan. Ada juga kegiatan hiburan termasuk ajang pencarian bakat dan lomba permainan tradisional. Jadi orang mung jajan tok, tapi di sana ya hiburannya dapat, gitu sih, pentas seninya ada ya. Terus juga pencarian bakat ajangnya ini juga disediakan. Dan yang terakhir ini ternyata ada lomba permainan tradisional. Disampaikan oleh ketua panitia dari Jajan Fest 3X Muhammad Kufron atau Mas Ipong ini ya. Ini menyampaikan bahwasannya penyelenggaraan tahun ketiga ini dikemas secara lebih meriah ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut Mas Ipong ya, festival tahun ini menghadirkan 6 panggung pertunjukan dengan ini ada 15 line up performance atau penampilan sahabat budaya. Jadi yaitu tadi ya, tidak hanya tenan UMKM saja tapi 6 panggung pertunjukan ya dan 15 line up performance atau pertunjukan gitu nji, pementasan. Jadi berbagai pementasan tersebut ya digelar setiap hari ya, terutama pada sore hingga malam. Selain itu terdapat juga 9 ajang pencarian bakat, di antaranya ini ada Rembang Idol ya, Idola Cilik Rembang dan juga Rembang Dangdut Academy. Nah, ini untuk panjenengan yang barangkali anaknya ingin ikut ya, boleh gabung ke Idola Cilik. Untuk panjenengan yang hobi dangdutan ya monggo bisa bergabung ke Dangdut Akademinya ya. Terus pengunjung ini juga mendapat kesempatan ya untuk bisa menikmati kuliner secara gratis. Melalui apa? Melalui program Kenduri Rasa yang dipersembahkan oleh Alia Catering Rembang ya. Jadi ada sekitar 200 porsi makanan Nusantara ini disiapkan selama 3 hari dalam pelaksanaan festival tersebut sahabat budaya. Dan panjenengan ini juga punya kesempatan yang sama ya untuk menikmati kuliner gratis dari program Kenduri Rasa tersebut ya. Disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Ibu Isti bahwasanya dari teman-teman pemerintah kabupaten begitu ya, dalam hal ini stakeholder terkait mengapresiasi rumah BUMN yang sudah menggelar Jajan Fest 3 kali di kawasan TRP Kartini. Karena menurutnya ya, penyelenggaraan kegiatan di kawasan TRP Kartini nantinya bisa memberikan suasana yang lebih nyaman ya, lebih asri juga bagi pengunjung, terlebih masyarakat yang selama ini berharap kejayaan kawasan wisata tersebut dapat kembali. Jadi sekaligus ya, selain tadi ngelarisi UMKM, harapannya dengan adanya gelaran Jajan Fest ini nantinya bisa menjadi apa ya, salah satu upaya atau salah satu cara untuk bisa menghidupkan kembali kawasan TRP Kartini di Kabupaten Rembang ya. Semoga bisa lancar sampai besok penutupan acara hari Minggu, dan untuk kedepannya bisa berlanjut sampai kapanpun juga ya. Dan tentunya ya ke depan semakin meriah gitu ya, tenanya semakin banyak, yang pentas juga semakin banyak.

Baik sahabat budaya, kami beritahukan untuk panjenengan semuanya bahwa tepat pada pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat nanti akan kami kumandangkan azan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Monggo untuk Kang Mas Bayu yang memeluk agama Islam dan berada di kota Semarang dan sekitarnya, tentunya ini kami persilahkan untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur.

Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mozaik.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.
2: Kita Indonesia.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Perempat Semarang ya. Ada beberapa Kang Mas Bayu ini yang sudah bergabung. Mas Palur yang di Jakalan, terima kasih atensinya ya. Untuk panjenengan yang di Jakalan ini semoga sehat selalu. Ada Pak Prasetyo Subandi juga, Pucang Gading. Semangat Mas Fahri. Jih. Selamat siang juga untuk Pak Prasetyo ya, yang di Pucang Gading. Ada Bu Sarinem juga yang di Kampung Pelangi. Mas Fahri, besok Ibu mau main sama Mbak Tiktoyo ke RRI, boleh Njih? Boleh, silakan saja. Tapi biasanya kalau Minggu tuh sepi. Yang ada ya satpam gitu, terus penyiarnya sama operator gitu, paling sama beberapa staff yang bertugas. Ya silakan saja. Nanti bisa izin terlebih dahulu ke satpam yang bertugas ya untuk Bu Sarinem ya. Monggo kalau semisal mau main ya, tele yang siaran gitu Njih. Ini silakan saja, asal ya ojo rame-rame gitu. Cukup 1-2 orang saja supaya nanti siarannya tetap kondusif. Kita kembali ke informasi sahabat budaya. Kalau tadi kita bermain ke Rembang ya, ada gelaran Jajan Fest 3 kali atau 3X yang digelar dari Jumat kemarin sampai besok hari Minggu tanggal 4 Oktober. Ini kita ke Kabupaten Banyumas sahabat budaya, karena ada yang menarik ya dari Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia atau KMI Expo 2026. Ini menjadi ajang bagi para mahasiswa serta pelaku usaha dari berbagai daerah untuk menampilkan produk terbaiknya ya. Dan informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Banyumas sahabat budaya. Pameran ini menghadirkan beragam produk inovatif termasuk minuman botanikal khas Banyumas ya. Salah satu pelaku UMKM Darsilah Nuni Rahmawati menyebutkan bahwasannya dirinya ini memamerkan produk minuman botanikal berbahan rempah ya. Produk yang dibawa antara lain adalah wedang uwuh dan juga jahe merah. Darsilah tertarik mengikuti KMI Expo karena apa? Karena kegiatan tersebut berskala nasional ya, dan menurutnya pameran dapat membantu produk-produknya ini bisa semakin dikenal ya di kalangan para customer, para konsumen. Jadi memperluas pasar sahabat budaya. Dan produk dari Darsilah sendiri ini menggunakan rempah yang telah melalui proses penyortiran. Jadi diseleksi betul-betul bahannya untuk pembuatan wedang uwuh ya, jahe rempah tadi dengan kualitas yang terbaik, sehingga pengolahan produk ini juga bisa maksimal dan tentunya dilakukan secara higienis, bersih sahabat budaya. Lebih lanjut dia mengatakan produknya ini telah memiliki izin dari BPOM ya, karena termasuk apa namanya minuman rempah begitu Nji, minuman botanikal tadi, sehingga BPOM ini sangat diperlukan dan ini sudah mendapatkan izinnya. Hal tersebut menjadi bagian ya karena standar pengolahan yang diterapkan dalam produksi minuman botanikal memang harus ketat, memang harus benar-benar terjamin nilai kesehatannya supaya nanti ketika dipasarkan, ketika sudah dikonsumsi oleh masyarakat bisa aman ya. Antusiasme pengunjung juga terlihat selama pameran berlangsung ya, bahkan salah satunya ini ada beberapa pengunjung yang sudah mencicipi produk dari Darsilah sendiri dan tertarik begitu ya, ingin follow up, ingin nantinya memesan lebih banyak lagi ya. Ini semoga KMI Expo 2026 ya diharapkan atau harapannya ini bisa memperluas lagi pasar-pasar dari para pelaku usaha yang sudah bergabung di dalamnya ya, semakin mendekatkan antara para pelaku usaha dengan customer atau konsumen begitu Nji, supaya nanti produk-produk mereka salah satunya dari Ibu Darsilah sendiri ini yang menjajakan atau menjual aneka minuman botanikal ini bisa lebih dikenal begitu Nji. Semoga lancar acaranya dan benar-benar semakin meningkatkan perekonomian para pelaku usaha di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Satu lagu terakhir sahabat budaya, Payung Fantasi ya, Bossa Nova Indonesia untuk panjenengan semuanya, menutup kebersamaan kita di Prigel Teras UMKM Pro4 Semarang siang hari ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Kita akan bersua kembali nanti dalam acara berikutnya. Kita akan nikmati, kita akan dengarkan bersama sajian dagelan begitu ini dalam acara Guyon Maton di Pro4 Era di Semarang. Tetap bersama kami.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat Budaya, Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK di Kabupaten Sragen menjadi lokasi penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang diadakan pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival budaya yang terbuka gratis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memadukan pameran warisan leluhur, karnaval hingga hiburan rakyat dengan dress code nuansa batik. Rangkaian kegiatan hari pertama meliputi pameran kriya, festival kuliner, demo membatik, Java Man Heritage Parade, serta upacara pembukaan pada pentas atau meskami serta upacara pembukaan dan pentas musik. Sementara itu, hari kedua diisi dengan senam berbatik berhadiah door prize, pameran produk kreatif kuliner Nusantara, serta pertunjukan seni dan tari kolosal secara meriah.

0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Magelang bersama dengan Universitas Negeri Tidar atau UNTIDAR serta Persatuan Wartawan Indonesia menggelar Magelangan Parekraf Fair 2026 di Kampus 2 UNTIDAR kawasan Sidotop, Kelurahan Kedungsari, Kota Magelang pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Sekretaris Disporapar Yeti Setianingsih menyatakan kegiatan ini menjadi wadah untuk karya bagi pelaku wirausaha atau misalnya para pelaku pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif lokal. Festival tersebut terbagi dalam 4 zona utama, yakni zona karya, gema, daya, serta niaga. Penggunaan nama Magelangan dipilih secara khusus guna memperkuat identitas kota Magelang dan identitas lokal, serta mendongkrak visibilitas produk kreatif daerah secara berkelanjutan di tengah masyarakat luas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Iji Kang Mas Bayu Purwa Penyaroso Sutresno, sat lajengipun menika badhe katuraken pasugatan dagelan utawi guyon maton kanthi lampahan utawi irah-irahan kahanan ingkang badhe katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga.

0: oleh utang ya isih wengi aja. Rekane iki tak sengkak kira ning pasar tekan perapatan kene kase peteng. Srengenge ini rung ketok. Wah, kok tekan pasar kek. Urung ana wong. Nenek kawanan sithik. Pasare bubar. Sekarang ya pasar krempieng rame niki mung sak krempiengan. Wah, monggo dan penting tenan ki aku. Kudu ndang ning pasar. Nek nganti kepancal bakul wis mulih ngontong ra entuk apa-apa ki aku. Paling sik petenge ya ora nggawa senter apa-apa ki. Wis. Golek blarak ra ono sing garing. Blarak disampirke. Arep liwat ora ngampirke. Geseh kan. Blarak disampirke, arep liwat ora ngampirke. Ayo. Kelingan lelakon urip. Wong urip kuwi angel ya gampang. Gampange wing waton urip. Angel iki ling uripi iki. Jero iki. Tas dikedhuk. Elok tenan. Duwe siji pengen loro. Bareng duwe loro bingung.
1: Pengen loro.
0: Bingung. Ayo wong iki duwe kadunungan serakah malak. Karep iki dalam tak bareng tak pikir-pikir wong iki egois. Butuhe dhewe ngono kuwi. Nek aku entuk kene, ngono. Nek kowe aja. Kuwi wong egois. Klebu aku barang iki ya ngono. Ning ora wani. Jan ora wani. Ayo kepiye to? Duwe bojo siji wae galak kabeh. Wis. Ayos. Lagi arek kletek-kletek wis semua barsa indenging bawono. Ayos. Lah kepiye to le arep primpen? Kono kanca, kono kanca. Andek puno kadenangan. Ngopo iki? Ngopo itu dadi dengaren rene iki ngopo iki? Ayo kepi. Patanu. Kepetruk kanca meneh. Moga ya cilimpet-cilimpet kae wis ra bakal ketemu iki. Boci lubah. Pancen ngono kuwi iki ra kena dinggo wadi malah wis becik iki blak-blakan. Ngono. Nek blak-blakan iki kabeh do ngerti iki malah usah. Tasang anggo munafik. Muni-muni ora wong nyatane kok ora. Ora iso. Arepa muni ora wong mripat pirang-pirang do weruh kok. Bang lan ngerti njur ana sing ngonangi. Wong metu saka papan Pati Leman ana sing weruh. Kung sih rada wengi tak cengkake liku mlaku ning pasar.
2: Mas. Mas.
0: Duh, Mas. Sampeyan ngundang kula?
2: Nggih.
0: Oh. Sampeyan tiyang to?
2: Senes.
0: Nopo?
2: Demit. Wong sampeyane wong cetha nek uwong ngoten kok.
0: Soale isih peteng. Dadi ming regemeng-regemeng. Ngoten.
2: Kok grenengan piyambak ngoten lho.
0: Nek wonten kancane niku omong-omong.
2: Oh, nek sakniki omong-omong kali kula.
0: Nek dhewe niku ming grenengan. Sebab nek kula ming meneng, ane ming kleset-kleset.
2: Nah, sakniki malah kebeneran entuk kanca.
0: Lah, kena nggo.
2: Ajeng teng pasar ta?
0: Nggih, gak ngerti.
2: Dalane rak niki teng pasar.
0: Nah, nggih.
2: Mengke bareng kali kula.
0: Oh, ajeng teng pasar.
2: Nggih.
0: Weh. Sadin apa?
2: Mboten sade Mas, ajeng ajeng pados. Pitik. Ajeng bebas pitik.
0: Wah, nek ya kaya tadi iki sih. Ya okeh niki malah nyegati wong sing ajeng do didol niku dadi urung kecekel gakul.
2: Oh malah
0: rada murah.
2: Malah teng mriki niki to sing murah.
0: Nggih.
2: Wah, berarti lho anu golek becak teng pasar ah karo ajeng teng pasar. Ah mungkin nek antene ngadol becak liwat mriki nggih malahane kula tumpas ning pitike niku ora sembarang pitik mas sing kula goleki niku.
0: Lho pitik kok ora sembarang niku. Pitike niku blangkonan apa pripun?
2: Mboten ngoten, tegese niku ulese. Ulese niku mboten kaya pitik-pitik wonten niku, kudu sing ireng mulus.
0: Ireng mulus.
2: Pitik sing ulese ireng mulus.
0: Cemani niku?
2: Hah?
0: Cemani.
2: Cemani
0: ireng mulus niku jenenge pitik cemani niku ireng mulus. Kabeh ireng.
2: Gedhe gedhe nggih ireng.
0: Gedhe ireng, ilate ireng.
2: Wah niku sing kula goleki niku. Oh. Oh niku ajeng dinggo srana. Dinggo srana nggih.
0: Lho sing butuh niku sampean apa surana?
2: Sing butuh kula dinggo srana niku tegese dinggo napa nggih sarana niku?
0: Syarat.
2: Ah, syarat sarana.
0: Sarana, sarana niku kali syarat.
2: Mboten. Syarat niku nggih sarana niku. Wah, kene napa nggih sok enten sok sing liwat mriki nggawa pitik ireng mulus niku.
0: Kebeneran Mas, niku se tumbuk bejo sampeyan. Mboten tumbuk bejo sampeyan. Ah, sing rogawan niku nak nggih. Sing dikesak kene iku to.
2: Sing teng
0: ah kurungan iki. Walo pitik ireng mulus.
2: Tenan apa?
0: Lho pripun to?
2: Wah, nek niku tenan nggih malah kebeneran tegese kula ketemu jodone.
0: Wah, angin boten to. Saman lanang kula lanang kok jodoh.
2: Mboten tegese sing kula karepin niku kula rasah teng pasar, sak niki teng mriki pun iso entuk pitik ireng mulus.

0: 15 sewon pripun?
1: Apa?
0: Lho kok anjur mleruk jenengan?
2: Mun sarem bukan mun Mas.
0: Lho nggih riyen to, kula niku butuh tenan kok Mas. Kula niku butuh tenan.
2: Lah wong kula lek akon 120.000 kok sampeyan nyang 15.000 niku cara ngendi?
0: Anggih jenenge wong kentang niku ra ya.
2: Mang golek liyane
0: kula mawon lho. Mengki riyen to, mengki ampun njur mutung. Wong niku ngencang niku ra mengki iso diundakke meleh.
2: Nek ora logis sampeyan ngencang.
0: Napa?
2: Ora logis.
0: Kok nganggo logis niku napa logis niku?
2: Nalar.
0: Oh. Anggih wong kentang ra kuwate. Anggih nek ora entuk 15 nggih.
2: Pun jane ngoten mawon amrih dadine. Sampeyan munggah kula medhun kaya wong graji niku.
0: Hmm.
2: Pun rego kula klodoke.
0: Pinten?
2: 112,5.
0: 112,5.
2: Nggih.
0: Kok anggo tengah nggih?
2: Lah pun medhun kok.
0: Lah iki sakniki kula munggah genti. Jenengan apa medhun ta?
2: Nggih.
0: Kula munggah.
2: Gedean.
0: Anu kula undhaki 12,5.
2: Rp. 12,5. Wah,
0: kaget
2: Mas. Kalau ini pitik ngeten ini langka ya. Ini pitik langka, mboten sabdi ngawong dadah pitik ngeten ini.
0: Ini orang rego pitik yang bisa ukur semuanya ini kok Mas?
2: Betul Mas, betul. Ini yang cemani mau kacung di keseronan itu saat temennya orang kena dinyang. Apa penjaluk yang ada dituruti. Kudunya ngoten itu. Sebab nek nganggo ngenyang niku ngabar mboten ana dayane.
0: Ah ning ra nggih kemampuane to Mas.
2: Ah nggih pun golek liyane mawon.
0: Mengki riyen ampun kesusuh kok njur sampeyan kok kaya le ngewak-ewake bareng kene ngerti nek butuh kok. Nggih ampun semonten didunke mulih to Mas didunke.
2: Amrih dadine sampeyan ampun ngenyang mulih.
0: Nggih.
2: Kula pentoke niku.
0: Nggih.
2: Pun. Nek medune ra iso.
0: Sing kula kula mampu pun nggih.
2: Oh mesti mampu nih. Yeah. Pun 100,000. Pun. Wes medun selawi lho. 100,000. Pun.
0: Mbok dikurangi sithik-sithik Mas.
2: Mbok saged. Nek kersa nggih, monggo nek ora ajeng kula teng
0: gawe. Eh, mengkirin pun. Niki jenengan dhewe lho nggih sing njaluk 100,000.
2: 100,000.
0: Pun jenengan njaluk tenan.
2: Betul.
0: Pun nggih, wong rene kula ya butuh. Monggo kanggo srana, kanggo syarat. Nek kula ora antuk niki malah kula mengke ya ciloko. Pun sak niki lho dite 100,000 kalau sak jenengan
2: nggih lho PTE
0: mas nggih
2: pun
0: nggih pun dadi lho nggih.

0: 快把那个
1: 让。妈。
2: 哎，马西。
1: Jadi
2: lenggah
1: riyen
2: tak lagi masuk
1: masuk.
2: Boten lenggah, boten
3: linggih.
1: Wong
3: Jaya
1: kok
3: ora
1: sopan.
2: Lenggah riyen
3: mas.
2: Bo zakat.
3: Kulo
2: nesu. Yo iki sing tutup. Kulo nesu niki.
1: Oh mulane.
2: Masih.
3: Pripun pripun.
2: Karep sampean pripun? Lah. Karep sampean pripun? Ngapusi kulo to. Wah mulane. Bareng mlungke terus genjrit. Oh. Wedi semlang nek konangan to. Oh, ngerti kula. Carane ampun ngoten niku, Mas. Wah,
3: ben dereng wis sampean ngomong niku.
2: Lho nek ampun ajeng mangke jet.
1: Jet apa?
3: Lho nek sampean pun le omong, sing duwe omongan ngoten niku kudune kula mboten sampean.
1: Ha iya.
3: Lho kok sampean malah teko-teko ndisiki jenenge dalan rupak lumo kedisian.
2: Njen napa?
3: Sing nesu niku kula mboten sampean.
2: Lho, kula
3: sampean teko teng omah kula njur nesu menan.
2: Sing kudune nesu niku malah kula. Sampean pripun?
3: Kula tuku pitik ireng mulus. Rp100.000 pun kula bayar jreng.
2: Rp100.000 bel geges apa?
1: Lho, kok bel geges? Rp100.000 kok.
2: Neglo, duwite neglo, neglo. Jan presane neglo, duwite wis setugel.
1: Lho,
2: niki dhuwit cara pundi niki?
1: Setugel iki ya iki pitik 50. Sing
2: 50 peso. Awang-awang mboten wonten jawabe titip 50 kok.
1: Niki rak didhe sepisek separo ta?
2: Tugel.
1: 50. Sing 50 sesuk ngono, Pak. Ha niki wong awake dhewe ya dapusi kok.
2: Nek niki ora payu nggih, buke. Niki duit tugel ngaten niku ora payu. Ngoten.
3: Dadi sampean ngarani kok nek ngapusi sampean.
2: Ngapusi. Mung 100.
3: Lah sak niki nek sampean adol pitik ireng mulus. Mang delok nika teng kurungan nika.
2: Napa?
1: Nek
3: pitik ireng mulus men kakok-kakok.
1: Yo gagak ngono kok mli pitik.
3: Gagak kok mboten pitik.
2: Wah, sampeyan niku sing ora do permono.
3: Kok mboten permono?
1: Ora permono.
2: Sampeyan niku do ora ngerti wae.
3: Iki padha karo ngunekke kaume ya ora permono.
1: Iya.
2: Sampeyan kaum to?
3: Sampeyan niku ya ngapusi kula niku wong loro niku. Kok kan blek pitik dadi
1: sing ana ming gagak kok.
3: Ayo, tadi ora karu-karuan.
2: Butuh pitik.
3: Nggih. Pitik ireng mulus.
2: Oh. Kudu ireng mulus.
1: Lah nggih.
2: Apa modal niki? Sing duwe niki.
3: Saya ngomong pitik sinten lho cetane niku gagak ngoten kok.
2: Ngoten nggih, Mas.
3: Sampeyan ngapusi kula nggih?
2: Kula mboten ngapusi. Kula mboten ngapusi. Mang anggap mawon nika pitik. Ya dadi pun sah nek niku pitik. Dadi
1: panik.
2: Ngarani pitik kalih gagak niku men dari penganggepe.
3: Oh.
2: Nek sampean nganggep niku pitik nggih pitik.
3: Ngoten lho. Sing separo niku ya gantemon wuto.
1: Pitik.
3: Ha nek ngoten nggih padha mawon. Ampun sakniki sing dhuwit 100 niku separo, sakniki pun dianggep niku wutuh ngoten mawon. Dadi pun sah to?
2: Oh iya ya. Lah mboten lho wong niki ra payu di go tuku ce.
3: Ha padha mawon niku ya ora kena dienggo
1: prono. Ora
3: kena dienggo syarat.
2: Wah, ngapusi ye. Tukang ngapusi ye diapusi.
1: Sampai ngapusi ye.
2: Anggir kula nu tukang ngapusi kok diapusi.
3: Saya ngapusan ya, jarang belah pitik kok gagal. Ripon
2: ini. Ripon, nek ngata ini kipon. Sama ini lagi toh. Gawis rono.
3: Ge.
2: Nek duit rono balik ke. Di satu sendiri ke. Nonton.
3: Nggih nek ngoten iki anu jane kabeh niku nek napa nggih gegayuhane niku apik ngoten nggih kaya Pak Santoso niku ajeng nyeranani men supaya tentrem uripe nggih ajeng golek dhuwit ning syarate ngapusi muni pitik ning kok
1: gagah
2: nggih gagah setegal
1: kok
3: sedaya wau mestine nggih mergi kahanan
2: ya tentan niku.

0: Kabar berita pukul 13, sahabat budaya, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta membuka seluruh pendopo kantor kecamatan dan kelurahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat istirahat atau menginap bagi jamaah haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo yang diselenggarakan pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo menyatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan wali kota untuk melayani para tamu secara optimal. Selain menyediakan fasilitas toilet terpisah dan layar siaran langsung agar jamaah bisa mengikuti rangkaian acara, pihak kecamatan juga menyiagakan personel linmas selama 24 jam demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran prosesi kegiatan keagamaan tahunan tersebut secara kondusif. Beralih ke informasi lainnya, Semarang Creative Week 2026 resmi diselenggarakan di Upton Mall BSB City Kota Semarang pada 29 September hingga 4 Oktober 2026. Adapun acara yang digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik guna merayakan kreativitas lokal termasuk pameran serta proses pembuatan batik. Selain itu, dalam kegiatan tersebut pengunjung juga dapat menikmati pameran fotografi dari komunitas fotografer Indonesia serta bazar produk kreatif UMKM hasil kerjasama dengan komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kota Semarang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mempromosikan karya lokal serta mendongkrak perekonomian kreatif masyarakat di wilayah Kota Semarang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: satu tembang dari Dewi Yule, sahabat budaya kau bukan dirimu, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini bersama dengan Pulau Empat Semarang. Beragam musik atau tembang-tembang keroncong modern ya akan kami sajikan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya monggo saja kami beri kesempatan untuk panjenengan yang siang hari ini barangkali mau bergabung ya di tengah waktu istirahat, di tengah waktu siang ini sembari makan siang, barangkali sembari menikmati udara yang saya kira masih cukup panas begitu nji, masih cukup hangat di luar sana, sahabat budaya, monggo nanti bisa bergabung ya, kita sejukkan suasana siang ini dengan sajian tembang-tembang keroncong. Di line telepon monggo saja kami buka di 0248 3316661 atau di WhatsApp ya. WhatsAppnya di 0811 1277 7914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Via telepon yang sudah bergabung ada siapa di sana? Selamat siang, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Nji, selamat siang dengan ibu siapa, di mana ini?
1: Dewi.
0: Wah, kok suaranya pelan ya? Halo.
1: Dewi.
0: Di mana?
1: BSB.
0: Oh, nji, Bu Dewi yang di BSB ya. Gimana cuaca di sana, masih sama kayak
1: panas,
0: tugu muda?
1: Pakai AC.
0: Oh, tapi sekarang sudah pakai AC, nji.
1: Sudah, agak dingin.
0: Jadi agak dingin ya. Lebih iya. Sejuk ya. Sudah makan siang, Bu Dewi?
1: Iya, lagi nganu sama itu kok internetnya kok sepasannya kok ngan
0: eh?
1: Internet itu kok rasan ngan suaranya kayak nganu apa enggak
0: Oh, gembrebet gitu loh. Internet suaranya enggak keras, gimana maksudnya?
1: Maksudnya gembrebet.
0: Heeh.
1: Lagi diperbaiki.
0: Oh, ngaten sih. Wifi-nya maksudnya apa gimana?
1: Dalam.
0: Ya udah, wifi-nya atau gimana maksudnya, kok internet gembrebet iki piye maksudnya?
1: Maksudnya lagi diperbaiki internet.
0: Oh, ya. Jadi berisik gitu.
1: Iya.
0: Tak kira internetnya nyuara apa ngono kuwi, kok internet iso nyuara. Ya udah, ini lagunya apa siang-siang? Hati kami.
1: Hati kami. Hati kami. Oh iya.
0: Salamnya
1: sedikit ya mas.
0: Buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Arti, Bu Suparto, Bu Kasmanto, Bu Eri Warsito, Mbak Eni, bedanya. Bu Sarinem, terima kasih salamnya, sering nyalami Mbak Dewi. Dan buat nanti kalau Mbak Sarinem main ke SBSC, ke mana? Ke RRI. Salam sejahtera. Nanti gantian lain waktu tak lancar.
0: Ya,
1: salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Siap.
1: Diberi yang berlimpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau orang nanti hati-hati jalan, semoga selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Mijen, sahabat budaya nji, ada Bu Dewi, lagunya Satukanlah Hati Kami, nanti kami siapkan coba ya. Bu Tarto di belakangnya, selamat siang.
2: Selamat panas kok ngene.
0: Waduh, selamat panas kok yo ngene. Sabar Bu Tarto, sabar. Di Gunung Pati, di Gunung Pati yo sama-sama sumuk ya, meskipun gunung ya.
2: Panas. Jongannya gunungnya nggih, Mbak. Ngene Mas tak kaya.
0: Malah tetap panas di situ kok ya.
2: Panas. Ngger panas atine.
0: Nggih, yang penting jangan panas hatinya.
2: Nganu nggih. Sepanjang jalan kenangan wonten mboten?
0: Sepanjang jalan kenangan ada, kami siapkan.
2: Iya. Pak mubeng-mubeng sepanjang jalan kenangan.
0: Nggih. Mubeng-mubeng niki karo ngaso barang gitu.
2: Nggih.
0: Tak siapkan.
2: Aku ora siap-siap orang anu ora nyenggol-nyenggol.
0: Oh, nggih.
2: Keluarga Mas Fahri semoga sehat.
0: Amin.
2: tambah rezeki yang melimpah.
0: Nggih.
2: Tidak ada sakit penyakit yang dialami ya Mas.
0: Amin, terima kasih.
2: Matur sembah nuwun.
0: Inji, sami-sami. Siap, Bu Tarto yang dari Gunung Panti ya sudah bergabung. Di sana juga sama ya, meskipun agak tinggi datarannya dibandingkan dengan Karang Kidul atau tempat studio RRI berada, tapi ya tetap wes podo wae panas ya Mas. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan nanti kami siapkan. Di belakangnya selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo. Nji, yang di Lapangan Kembang ini ya?
3: Betul sekali.
0: Ya. Bu Karyati, gimana?
3: Kabarnya gimana Mas Ari?
0: Oh, kalau saya baik, sehat, bahagia, semangat. Weekend ya. Gitu, awal bulan, wah seger.
3: Mas Ari awal bulan seger kalau seger. Gak berarti nggak juga awal bulan aja.
0: Nji, wah jen kalau panjenengan ya setiap hari nek rame gitu warungnya ya seger. Semoga selalu diberikan rezeki yang berkah barokah ya Bu Karyati ya.
3: Amin. Nji. Makasih
0: doanya
3: ya Mas Ari.
0: Siap, amin.
3: Di sana panas sekali ya?
0: Wah, luar biasa. Bu Karyati kalau semisal keluar itu ya wis anu seperti di dalam oven.
3: Kalau
0: saking panasnya.
3: Di tempatnya Mbak Anu Bu Karyati di sini.
0: Nggih.
3: Biarpun panas di luar tapi di warung saya. Ademnya kayak di dalam AC alami.
0: Cilir ya.
3: Ya, ademnya alami Mas Wahi, nggak usah pakai AC juga udah adem.
0: Nji, sepoi-sepoi anginnya ya.
3: Iya, adem sekali kan warung sini, kalau masuk ke sini kan adem. Yang di luar itu panas, tapi masuknya ya adem gitu.
0: Oh, ngaten,
3: Nji. Tapi nggak pakai AC alami aja Mas Wahi.
0: Iya, AC alami ya, anginnya masuk. Ya,
3: ini saya mau diputerin lagu Mas Wahi.
0: Lagunya apa, Bu Karyati?
3: Mungkin arti kehidupan aja ya.
0: Boleh, nanti kami siapkan arti kehidupan ya.
3: Iya. Mungkin salam untuk Bu Dewi, ada Bu Tarto Padi buat Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu yang lagi dengerin tentang modern. Mana pun Anda berada. Spesialnya buat Mas Fari aja yang lagi tugas, semoga selalu sehat aja.
0: Siap.
3: Tetap semangat Mas Fari, jaga kesehatan.
0: Inji, amin.
3: Di pojok Lapangan Kembang Jepara.
0: Siap.
3: Selamat beraktivitas di sini juga Mas Fari, selalu sehat aja. Makasih, selamat bertugas.
0: Inji.
3: Sampai jumpa nanti, keroncong modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya ya. Ini kalau di warungnya Bu Karyati, meskipun di luarannya panas ya, tapi kalau sudah masuk warung, nggak tahu kenapa anginnya itu bisa langsung, wah sepoi-sepoi silir masuk ke dalam juga gitu sih. Jadi nggak kepanasan ya, apalagi sambil wes minumnya es teh. Es teh di mana? Warung pojok Lapangan Kembang ya, atau es jeruk ini juga seger ya siang-siang. Yang sudah bergabung ini satu lagi sebelum kita kembali ke lagu, ada yang dari Tuntang ini. Selamat siang.
4: Selamat siang, selamat berpanas-panas ria ini. Mas, luar biasa untuk siang ini berapa derajat nih ya?
0: Wah. Kalau di Karang Kidul sini 36. Pak Sastro. Ah,
4: sama ya di sekitar itulah
0: Tuntang. Nggih. 36 37.
4: Mau request lagu masih bisa ya, Mas.
0: Lagunya apa, Pak Sastro?
4: Keroncong pop atau modern di sini di batas kota ini. Di sini di batas kota ini coveran
0: tuh. Oh, keroncong kemarin cover.
4: Nggih. Kemarin sih.
0: Nanti kami putarkan ya.
4: Apa senang saya lagi.
0: Siap.
4: Salam buat Bu Karyati tadi ya.
0: Mudah-mudahan
4: dagangannya laris manis.
0: Amin.
4: Dagangannya habis, uangnya kumpul.
0: Terkumpul ya, ya betul.
4: Buat Bu Dewi ya. Dewi itu AC-nya kemarin pasang tiap kamar katanya ada 5 kamar.
0: Nggih. Berasa semua sekarang, berarti kulkas umay.
4: Di PSB itu umpama nggak ber AC itu kan ada hutan karet, ya?
0: Tapi tetap sumuk Pak Sastro wong ya, sana ya, yo gimana yo?
4: Lumayan lah artinya daripada di tengah kota Semarang. Karena termasuk teduh daerah teduh.
0: Sampai ke Mijen.
4: Itu masih teduh. Dituntang juga tapi ya Pak, ternyata ya tetap panas. Ya salam buat tadi yang kedua siapa ya, Bu Tarto ya. Dan semuanya aja Mas ya.
0: Siap.
4: Menikmati acara pop keroncong siang dari Propat RRI Semarang. Selamat berakhir pekan sambil mendengarkan lagu-lagu keroncong modern maupun pop. Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat. Ya selalu rezekinya lancar.
0: Siap, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, terima kasih ya untuk Pak Sastro Jenggirat ya. Jadi emang ya kalau di Mijen, di Mboja itu emang masih banyak vegetasi. Tapi seteduh-teduhnya Semarang, Kendal gitu tetap. Kalau semisal musimnya seperti sekarang ini ya rasanya sumuk gitu ya, panas. Meskipun ya tadi agak mendingan gitu ya. Sama kayak di Tuntang juga demikian. Untuk menyejukkan suasana di siang hari ini ya, biar tidak sumuk, biar tidak panas terus, ayo kita dengarkan sahabat budaya. Mari kita nikmati begitu ya alunan musik keroncong modern yang sudah disiapkan. Tadi ada Satukanlah Hati Kami ya, Sepanjang Jalan Kenangan, Arti Kehidupan juga. Terus juga ada Di Sini Di Batas Kota Ini sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan sahabat budaya. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar di suatu tempat yang tidak dikehendaki, merugikan, dan sulit dikendalikan. Kebakaran muncul dari adanya api yang tidak terkontrol dengan penyebab seperti konsleting listrik, rokok, bahan kimia, dan kelalaian manusia. Kebakaran bisa terjadi kapanpun ketika ada bahan yang mudah terbakar serta adanya sumber kebakaran. Penyebab kebakaran paling banyak bersumber dari listrik. Adapun faktor alam seperti musim kemarau juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Upaya antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yaitu dengan mematikan alat elektronik saat bepergian, jangan pernah meninggalkan kompor saat menyala, awasi penggunaan lilin dan jauhkan dari bahan yang mudah terbakar, tidak membuang putung rokok yang masih menyala, serta melakukan perawatan dan pemeriksaan berkala pada kabel listrik rumah.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Arti kehidupan sahabat budaya untuk panjenengan semuanya dari Hetku Sendang ya, di siang hari ini masih bersama perempat RRI Semarang. Yang sudah mengirimkan atensinya ada Mbah Warsono, ini ya sugeng siang Mas Wahri, inji. Sugeng siang ugi tansah sehat menikun jika kempanjenengan Mbah Warsono, Mbah Kas ya. Ada juga Ibu Endah W. Baru saja nyentel radio, ada lagu Walau Dirimu Kini Telah

0: Dua. Kok terus hilang suaranya? Mudah-mudahan nanti bisa bunyi lagi. Oh, ternyata sudah bunyi lagi. Jih, tadi sempat ada yang trouble begitu ya teknisnya, sempat ada apa namanya konslet begitu Nje, sempat padam tapi sudah ditangani dan sekarang sudah kembali aktif ya Bu Endah W. Terima kasih atensinya, semoga lancar terus ini nanti siarannya ya. Bu Arti yang sudah bergabung, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nje, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genuk. Nje.
1: Sehat terus nggih.
0: Pengestu panjenengan sehat, semangat.
1: Nggih, harus sehat.
0: Berarti bagaimana sehat?
1: Ya alhamdulillah ini mau beres-beres mau pengajian.
0: Oh, pengajian. Oh, ketempatan pengajian. Nje, ini sudah menyiapkan apa saja?
1: Ini yang masa itu memang anak saya tapi saya yang ringan-ringan aja.
0: Nji, wah ini ketempatan. Menunya apa saja ini nanti untuk anu camilan?
1: Menunya itu ayam taliwang.
0: Oh. Nji.
1: Ayam taliwang. Terus ini saya bikin mie goreng. Macam ada ya macam-macam lah itu.
0: Macam-macam komplit ya.
1: Komplit. Mas Ari.
0: Nji.
1: Sekinyun. Tembangnya dari Adi Hetiko Sendang lagi ya.
0: Hetiko Sendang yang apa itu?
1: Kisah Cintaku.
0: Kisah Cintaku.
1: Saya,
0: nanti kami siapkan.
1: Saya ingat husband kok yang di sana.
0: Oh, jadi kalau semisal mendengarkan Hetiko Sendang Kisah Cintaku, keinget husband yang di sana ya. Ini nanti kita putarkan ya Bu Arti ya.
1: Untuk semuanya saya salam saya ya. Baru
0: Mas Afi
1: kalau ada tugas selalu sehat terus.
0: Amin.
1: Banyak rezeki yang barokah.
0: Jih.
1: Take care your officer.
0: Jih. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya yang di genuk sahabat budaya ya. Lagunya nanti lagu nostalgia ini ya, Kisah Cintaku Hetiko Sendang untuk Bu Arti yang juga lagi persiapan ketempatan apa tadi, pengajian ya rumahnya ya. Ayam taliwangnya tadi sudah siap katanya sama mie oyeng ya. Oseng mie tadi sih. Ini yang sudah bergabung ada siapa di sana? Selamat siang. Halo.
2: Sekeng siang, Mas.
0: Wah, sekeng siang. Nggih, saya juga di sini Bu Eni. Yang di Mboja, ya. Gimana kondisinya Mboja? Baik-baik saja?
2: Ya, iya, pengesini pun baik. Cerah, ini nggak ada panas.
0: Nggih, menawi panas menika prayogi ngunjuk ya. Ngunjuk menapa menika ingkang seger-seger?
2: Bu. Ini anu, naik kulo jeruk anget ya, Mas.
0: Oh, malah anget? Malah anget?
2: Nggih, kulo, nggih.
0: Oh,
2: malah jeruk anget.
0: Cocok menika nggih jeruk anget. Menawi kula larene nggih es jeruk. Wah. Mas teh.
2: Iya. Nggih, aku terus terpalte separone Mas Fahri.
0: Wah, nggih. Kedanget-anget menika nggih. Anget jeruk, jeruk anget.
2: Alhamdulillah penting sehat.
0: Amin, selalu sehat ya Bu Eni ya dan keluarga
2: amin,
0: di rumah. Nggih, ini
2: lagu Mas Fahri.
0: Lagunya apa?
2: Semalam di Cianjur.
0: Ora seminggu sisan kok semalam toh. Seminggu sisan lak marem.
2: Semalam sik wae.
0: Nganu makan apa namanya ikan bakar yang banyak gitu.
2: Oh, nggih.
0: Wah. Cocok
2: nggih. Cocok. Ning gone cedak.
0: Ini topan bensin lho. Heeh, gitu.
2: Oh, yang pas.
0: Semalam di Cianjur ya, nanti kami siapkan ya. Buat anu Bu Eni ya.
2: Ini. Assalamualaikum Mas Fahri ya.
0: Buat siapa?
2: Di Arti. Genut, Bu Arti ya. Salah Kisikar Bu Kitin.
0: Nji.
2: Ajeng Kisarto.
0: Mbak
2: Dewi BSD. Diganti ke Kali Hipo. Pak Sastro Dindira. Pak Sastro Kisapro. Pak Sokir So Ibu. Pak Sabriono, Pak Joko. Hari 6 yang jadi kita sekemauan Mas Fahri yang kami berdekatasa.
0: Siap.
2: Dan pangapunten Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Sehat selalu yang di Mboja Kendal ya. Lagunya semalam di Cianjur, nanti kami siapkan ya. Ini yang sudah siap untuk kita dengarkan bersama. Tadi ada pamudutan atau request masuk dari Pak Sastron Jenggirat yang dituntang ya, katanya kepengen di sini di batas kota ini, tapi yang versi keroncong cover Mas Fahri nggih. Ini kami siapkan lagunya untuk panjenengan Pak Sastro ya dan sahabat budaya semuanya. Nanti kita lanjutkan dengan kisah cintaku dan semalam di Cianjur bersama Perempat RRI

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Jepang.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Satu lagu dari Dewi Yola, sahabat budaya semalam di Cianjur ya, menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang Musik Informasi Keroncong siang hari ini ya. Setelah pukul 14 nanti kita akan bersama dalam acara Mari Kangen yang akan menyaksikan gending-gending bonangan untuk panjenengan semuanya.

0: sampai suka yang tu. Makasih lo, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya Mbah, Simbah pasti ya capek kan. Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya Mbah.
0: Iya. Ya Nduk. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana Nduk?
1: Ya Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka males-malesan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu, Nduk. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter, cucuku memang pinter.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Pekan Raya Kudus 2026 resmi digelar di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus mulai tanggal 29 September hingga 5 Oktober 2026. Wakil Ketua Pelaksana Galang Witantra menyatakan pameran perdana yang didanai murni non-APBD ini menghadirkan 150 stan dari pelaku UMKM lokal dan luar daerah. Adapun acara tersebut terselenggara dengan dimeriahkan berbagai produk kuliner dan fashion, pementasan seni pelajar yang pernah mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional, Lomba Content Creator, serta hiburan musik setiap malam. Diharapkan event yang juga diisiasi dengan sekitar 250 lampion ini dapat menjadi upaya untuk mendongkrak potensi pasar daerah serta memberikan hiburan bagi masyarakat daerah di Kabupaten Kudus. Beralih ke informasi lainnya, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Semarang 2026 resmi dibuka di Muladi Dom Universitas Diponegoro pada Rabu 30 September 2026. Ajang yang berlangsung hingga 4 Oktober 2026 ini diresmikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mewakili Gubernur Jawa Tengah. Dalam pameran kelima kalinya di Semarang ini, pemerintah daerah memberikan insentif berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 10% bagi pembeli kendaraan baru. Menghadirkan 19 merek kendaraan dan 22 industri pendukung, GIAS Semarang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkenalkan inovasi otomotif terkini kepada masyarakat di Kota Semarang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kang Mas, Bayu, Pro Pamiyarso, Setresno, Samperangan, Gending-gending Bonangan, Meniko Sampun Karantam, Badhe Katraken, Wontening Acoro, Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang Siang Puniko. Pasugatan ingkang sepisan inggih menika gending Sido Mukti Laras Lindro Padat 6 kasambet Ladrang Surolangen. Laras Lindro Padat 9 dipunaturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Inggih Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno pasugatan gending degung sulur kangkung laras belok padet barang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Sateringipun ugi sampun katuraken pasugatan laterang surolangen laras lindro padet songo ugi gending sido mukti laras lindro padet 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan sanesipun utawi pasugatan ingkang salajengipun lan minangka pasugatan ingkang pungkasan ugi inggih menika laterang pedati laras lindro padet menyuro dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Kula bali pasugatan laterang pedati laras lindro padet menyuro dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.00.

0: Sahabat Budaya, rangkaian peringatan Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo resmi dimulai di Masjid Riyad Pasar Kliwon, Kota Solo, Rabu 30 September 2026 lalu. Acara yang berlangsung selama 5 hari hingga Minggu 4 Oktober 2026 ini meliputi kegiatan Rauhoh, pembacaan maulid, dan puncaknya di akhir pekan. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Solo bersama aparat gabungan turut memberikan dukungan penuh termasuk penyiapan fasilitas, rekayasa lalu lintas, serta penanganan kebersihan guna memastikan kenyamanan para tamu Allah. Selain itu, panitia juga menyiapkan sekitar 300 ekor kambing yang diolah oleh para relawan menjadi ribuan porsi nasi kebuli dan sajian khusus untuk menjamu ratusan ribu jamaah dari berbagai daerah di mancanegara. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dinparbudpora resmi menggelar ajang Krea Kota 2026 dengan tema Crafting Creative and Connection yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinparbudpora Pekalongan, Retno Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Batik ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti fashion show, pameran kuliner, seminar nasional, Pekalongan Heritage Run, hingga batik karnival partisipatif. Dengan mengundang kepala daerah se-Jawa Tengah serta jejaring kota kreatif UNESCO, festival ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendongkrak sektor pariwisata daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bang Dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin rame bareng Bromat Semarang di acara Pro Dangdut ya. Silakan saja panjenengan yang nanti mau bergabung, mau dangdutan bareng ya, mau menunggu waktu malam minggu. Nah ini sembari menunggu kita dangdutan bersama, kita goyang tipis-tipis di sore hari ini ya. Gimana caranya mas, kalau mau request lagu via telepon gitu, via telepon di 0248316661 atau di WhatsApp ya 0811277794, via aplikasi RRI Digital juga monggo. Kami tunggu atensinya sampai dengan pukul berapa? 17 waktu Indonesia Barat. Yang sudah bergabung di line telepon ada siapa di sana? Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Selamat sore.
1: Mas.
0: Halo, gimana Tante En?
1: Halo, gimana kabar?
0: Kabarnya saya baik, sehat. Amin. Bahagia, ini cuacanya juga cerah sekali.
1: Amin.
0: Di Semarang
1: sama,
0: ya.
1: Mas.
0: Pokoknya sana sini cerah, padang panas.
1: Cerah, panas sekali.
0: Panas,
1: nggih. Enggak terima panas, panas.
0: Panas ya Tante ya, pakai u ya, panas. Ya udah ini buat anu, biar panasnya nanti bisa sambil senam sambil berkeringat. Mau diputerin lagu apa yang enak buat goyang ini?
1: Lagunya Bulan di Ranting Cemara.
0: Bulan di Ranting Cemara.
1: Cementel nak tomorrow.
0: Cementel nggih. Nanti tak siapkan ya, cemandel di Cemara.
1: Orang langit mega tapi cementel.
0: Nggih, siap. Salam
1: ya, salamnya.
0: Buat siapa?
1: Buat Butoro. Pak Abdul Ghafur.
0: Nggih.
1: Bu Yanti dua-duanya. Juga Mbak Karyati, Putar Bini. Putri Sembong, Putri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Asri, Mas Jee. Bowo, Pak Subagio, Pak Ngeteman, Pak Sugeng, Pak Tatro, Pak Atin, juga Pak Ropek, Pak Jobo KSM, Pak Kabus, Pak Sato, untuk semuanya.
0: Siap.
1: Sampai yang bertugas, Mas
0: gimana? Gimana Tante En?
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat, jaga kesehatan. Semoga jalan rezekinya. Sukses keluarga.
0: Bah, amin. Terima kasih doa baiknya.
1: Tapi
0: ya.
1: Jangan lupa ya mas.
0: Apa?
1: Badan sehat selalu bahagia.
0: Wah amin. Insya Allah itu, selalu mas. Sehat. Terima
1: ya,
0: kasih.
1: Ya tak tunggu lagunya ya mas.
0: Inji, Tante
1: makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Sehat selalu yang di Jepara. Ini ya lagunya apa? Bulan di Ranting Cemara, cemandel lengwet ulane nggih. Nanti kami siapkan dari Elvis juga sih ya, Tante En ya, untuk panjenengan ditunggu saja. Nanti kita goyang bersama, kita senam tipis-tipis di sore hari ini. Di belakangnya Tante En ada siapa ya yang sudah mengudara? Pro Dangdut.
2: Makin asik.
0: Makin asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis disenggol tadi.
2: Selamat sore ya mas.
0: Nji, selamat sore.
2: Aku minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu. Nanti kami siapkan ya Bu Dewi ya.
2: Iya. Salamnya buat tadi Mbak Tante An, makasih salamnya. Ikut Mbak, ikut Tante An aja.
0: Oh, ngaten.
2: Iya. Spesial buat keluargaku yang baru datang dari Tegal.
0: Oh, dari Tegal. Yeah. Main ke Mijen sana.
2: Iya, yeah, mas. Lagi muterin itu lagu horor.
0: Lagu horor. Lagu horor apa film horor? Ayo.
2: Horor apa? Aduh setan-setan.
0: Oh, lah video
2: di horor. Iya, kalau kesetan mau keluar tuh tegang langsung.
0: Wah, njih monggo pun lah
2: singgah. Ya, salamnya buat semua-muanya saja.
0: Siap.
2: Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Nggih. Terus
2: jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah, diberi.
0: Amin.
2: Apa ya? Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Nggih.
2: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Wah, amin. Terima kasih doanya ya, Bu Dewi ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang di Mijen ya, BSP lagi kedatangan keluarga. Ini katanya lagi pada ngumpul ya, nonton video-video horor. Sore-sore nonton horor ya siapa. Tapi jangan lupa nanti kita goyang tipis-tipis ya Bu Dewi ya dan keluarga. Lagunya sudah kami siapkan, Senyum dan Hatimu. Di belakangnya ada siapa lagi, boleh kita bacakan ini ya yang sudah bergabung ini. Ada Mas Hasan yang di Ungaran, Mas Hasan Asyari, selamat sore Mas Fahri. Dari Ungaran minta lagunya Uma Irama, judulnya Kerudung Putih. Nanti kami siapkan ya Kerudung Putih. Salamnya buat semuanya saja Mas, buat panjenengan pokoknya sehat selalu. Terima kasih. Jih, sami-sami. Terima kasih juga untuk Mas Hasan ya, untuk doanya yang sudah bergabung dari Ungaran. Lagunya Kerudung Putih nanti kami siapkan untuk panjenengan ya. Kerudung Putih Oma Irama. Jih. Ini ada siapa lagi? Bu Hasri. Oh, lah ini Bu Hasri yang sudah bergabung juga dari WhatsApp ya. Perudangdut semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, salam sehat selalu ya. Mau minta lagunya Kaya Hati. Salamnya buat Pak Abdul, Bu Lydia sekalian ya. Ada Pak Sabto, Pak siapa lagi, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Dewi, terus ada juga Bu Sarinem ya, Bu Kartika, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, dan semuanya saja. Ini banyak sekali ya untuk semua pendengar Pro Dangdut, pokoknya semakin sehat semakin asik ya. Terima kasih Mas Fahri sudah dibacakan. Inji, nanti kami siapkan ya, ada Kerudung Putih, ada Kaya Hati. Yang sudah bergabung ini ada yang dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu coba. Perodangdut
3: semakin sore semakin asik loh Mas Fahri,
0: makin asik Mr. Owi.
3: Inji kirim salam di Mas
0: buat Fahri. Siapa salamnya buat siapa?
3: Kirimi salami KG Pak Noto Sate, Pak Sastro Jenggira, Pak Bukari, Pak Budi Tuban, terus Ibu Kartika, terus Mbak Anis, Pak Kumku, Pak Abdul Gopur, terus Bu Toro Kale Bunda Ino, terus Pak Taput SGG.
0: Oh inji, siap.
3: Bu Dewi Nikuwong.
0: Inji, lanset doyo mawon. Menika tembangi pun menopo Pak?
3: Oh tembangi ceng-ceng po kemawon.
0: Wah,
3: sangking
0: ceng-ceng po.
3: Ceng-ceng po sangking gigi kempot lo Mas Fahri.
0: Oh inji, cobi mangki kalau patusakan inji. Ceng-ceng po nipun. Siap.
3: Sampun nggih Mas Fahri.
0: Injih, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun menika Pak Mr. Owi. Mr. Owi yang dari Jepara sudah bergabung, lagunya Cing Cing Pu. Sebelum kita lanjutkan untuk yang telepon yang juga kirim WhatsApp ini kita bacakan, kita ke tembang dulu ya. Yang sudah kami siapkan ada apa? Ada Bulan di Ranting Cemara, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya. Nanti dilanjut dengan Senyum dan Hatimu dan juga Kerudung Putih untuk panjenengan di sore hari ini. Pro Dangdut makin sore makin apa? Makin

petis adalah jajanan khas Kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: Berdangdut makin sore makin asik sahabat budaya. Tadi ada yang sudah kita putarkan bersama ya, kita dengarkan juga ada Kerudung Putih, terus juga ada Senyum dan Hatimu ya. Elvi Sukesih, Bulan di Ranting Cemara juga sudah kita putarkan ya. Untuk panjenengan semuanya semoga makin happy, makin semangat, makin apa namanya, yois makin gobios gitu karena goyang bersama Perumah Semarang di acara Pro Dangdut ya. Yang sudah bergabung ada siapa di line telepon Pro Dangdut?
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore.
1: Semakin asik.
0: Makin asik. Ada Bu Karyati.
1: Iya betul Mas Ari.
0: Gimana mau request apa ini sore-sore?
1: Mau request yang dari Nia dan Niati, 35 hari setahun lamanya.
0: Oh nji, siap.
1: Ingin salamnya ngikut Bu Dewi, Tante En yang udah naik tadi. Duluan aku ngikut aja ya Mas Ari. Ya buat Mas Hari sore ini yang tugas, semoga selalu sehat aja. Semangat Mas Hari, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Tunggu lagunya sambil nyapu-nyapu ntar sebentar lagi.
0: Nonji, siap. Mbah pelajinya kan.
1: Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya yang dari pojok lapangan Kembang ada Tante N ya. Lagunya apa? 365 hari setahun lamanya nanti kami siapkan, coba ya. Di belakangnya yang sudah bergabung, di belakangnya Bu Karyati ada siapa? Coba Bro Dangdut.
2: Makin asik.
0: Makin asik. Yang dimbocak mengudara lagi. Gimana nih mau anu mau request lagu apa buat anu goyang sore?
2: Pemuda idaman.
0: Pemuda idaman. Tak siapkan ya.
2: Aku seneng kok Mas lagi ini.
0: Oh nggih, pemuda ya, idaman.
2: Dulu, iya. Pernah apa buat gerak dan lagu lagunya ini.
0: Oh, ini. Lagunya yang dipakai pemuda idaman.
2: Iya, iya.
0: Wah,
2: tapi
0: nge.
2: Malah yang buat murid saya mah. Aku malah. Buat kreasi malah ambil itu lah, bagus banget.
0: Wah, kompak. Cocok. Padahal murid ya, masih siswa tapi iya. Lagunya pria idaman, pemuda idaman ya. Wah, cocok.
2: Padahal udah lama loh Mas, tahun 94-an loh.
0: Waduh. Wah lagu
2: iya udah lama.
0: Udah lama.
2: Sampai saya ini terkenang. Salamnya Mas Ari.
0: Buat siapa? Bu Eni.
2: Kasum Bu Cikaryati.
0: Kasum
2: Bu Sipin. Mbak Dewi DSP. Bu Yanti Sekali Hukum. Mbak Dimas Eni Anton Magersari.
0: Oh inji.
2: Kasum Bu Sarinem. Pak Pastor Anjimira. Pak Pastor Bupapa. Pak Jinso Kurba itu, Pak Kiono, Pak CSM, setia kemauan Mas Fahri.
0: Nah ini.
2: Pak Perbanian, Pak Ngapuntung, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sami-sami. Bu Eni yang sudah bergabung ya, tadi dari Mboja Kendal, lagunya Pemuda Idaman. Yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp-nya Promat Semarang ini ada Bu Yuni Papandayan ya. Pro Dangdut makin sore makin asik Mas.

0: hari Ibu Nderek gabung ya. Salamnya buat semuanya saja. Pendengar Perompak dimanapun berada, minta lagunya Si Jiping Selawe. Wah, ini lagunya favorit sekali ini ya. Sepertinya lagi seneng banget sama lagu ini Bu Yuni ya. Untuk Mas Fahri, selamat tugas ya, selalu banyak cuan, amin. Terima kasih doanya ya Bu Yuni Papandayan. Semoga juga wah jan rezekinya panjenengan lumintung gitu, tansah pinaringan sehat. Lagunya Si Jiping Selawe nanti kami siapkan. Yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp dari Meranggen, ini coba kita sapa ya, Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Pak Noto. Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia. Ya, luar biasa.
1: Sehat tanpa obat. Seger tanpa dokter.
0: Seger tanpa dokter, Njih. Begitu juga Pak Noto, sehat selalu.
1: Yang baru turun, Mas.
0: Loh, yang mana itu? Idaman.
1: Satu kok tambah Selawe mau
0: lho. Oh, satu. Satu ditambah Selawe. Siji ping Selawe. Nanti tak siapkan.
1: Salam Mas Fahri.
0: Buat siapa?
1: Untuk Mas Fahri sak kulawarga tansah Fahri seger waras. Ya, yo Mas Bang.
0: Amin.
1: Joyo kemawon kagem Kang Mas, Mas Mbak Yu, Mbak Yu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tak sikile di paranto mlebu ngono lho Mas Fahri.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun, sugeng santen, sugeng makarya.
0: Sugeng santen. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang di Meranggen Demak, sahabat budaya ada Pak Noto ya. Lagunya ngikut Bu Sri Wahyuni, katanya kepengen siji ditambah Selawe. Siji ping Selawe ya Pak Noto ya. Yang sudah bergabung ada Bu Toro yang dari Sendang Guo ini ya. Prodangdut semakin sore semakin asik, sik sik sik sik. Sore Kak penyiar, sehat selalu ya. Bu Toro Sendang Guo hadir minta lagunya Teluk Bayur. Waduh. Teluk Bayur ada apa? Nggak coba ini, nanti kami carikan dulu ya. Semoga saja ada. Kalau semisal belum ada ya nang keroncongan. Nang keroncongan kudu neng gitu. Teluk Bayur pasti ada. Salamnya buat Mbak Titoyo, Bu Susi Jepara, ada Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bu Kartika, Bu Yuni, Bundalin Kudus ya, ada Mas Junet juga, Bu Sarinem, Tante En, Bu Watingalian, Pak Ngatman, Pak Zainal, Kunter Goso, ada Bu Anggun ya, Pak Sabto, Mas Ari Sairi, dan semuanya saja. Terima kasih untuk yang siaran, Ji. Sami-sami. Nanti kami putarkan yang ada saja ya untuk Bu Toro ya. Pokoknya selama itu lagunya belum ada ya belum bisa diputar gitu. Nanti kita diputarkan yang sama seperti teman-temannya gitu. Jadi Si Jiping Selawe, Pemuda Idaman ya. Ini yang mau kita dengarkan sahabat budaya, ada satu lagu begitu nji. Sebenarnya nanti ya dilabas gitu, dibablas ke sing liane. Ada Kaya Hati, ada Ceng Ceng Po, dan juga 365 hari untuk panjenengan semuanya. Tetap di Prodangdut, makin sore makin apa? Makin

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketa ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Desa Wisata Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menggelar Festival Batik Bakaran 2026 pada Kamis hingga Sabtu 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk memperingati Hari Batik Nasional. Kepala Desa Bakaran Wetan, Wahyu Supriyo, menyatakan bahwasannya kegiatan tahunan ini digelar dengan fokus pada pelestarian batik tulis yang diharapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan generasi muda agar tidak beralih ke batik cap atau printing. Rangkaian acara dibuka dengan tradisi bancaan di Museum Batik Sudewi dan dimeriahkan dengan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai untuk TK/SD, lomba membatik tingkat SMP se-Kabupaten Pati dan SMA se-Jawa Tengah, peragaan busana anak serta dewasa, serta ajang pemilihan Duta Batik Bakaran 2026 untuk tahun mendatang. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 113 pelaku usaha kuliner memeriahkan ajang Jajan Fest yang digelar di area dalam Taman Kartini Rembang pada Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026 yang terbuka secara gratis masuk bagi masyarakat umum untuk menarik kunjungan masyarakat luas. Ketua Panitia Jajan Fest Muhammad Kufron menyampaikan bahwa acara yang dimeriahkan berbagai panggung hiburan kesenian tradisional dan modern ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian di Taman Kartini. Selain itu, ajang tersebut juga disertai dengan pendampingan legalitas dan digitalisasi bagi UMKM dengan target omset penjualan mencapai 2,5 miliar rupiah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Masih di Perdangdut makin sore makin asik sahabat budaya, si Jiping Selawe ya. Si Jiping Selawe, pemuda idaman juga sudah kita dengarkan. Yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp, boleh kita terima Perdangdut. Halo Perdangdut.
1: Halo Nak Fari.
0: Sulitnya
1: bukan main.
0: Sulitnya bukan main, harus bersabar Uti ya.
1: Enggak apa-apa ya, karena memang harus begitu. Selamat bertugas.
0: Siap,
1: semoga
0: yang
1: selalu sehat, semangat, dan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Gitu ya. Harusnya gitu ya, Nak.
0: Harus
1: ya?
0: Begitu, Eyang juga demikian ya. Sehat selalu pokoknya untuk panjenengan.
1: Eyang minta lagu judulnya Selendang Biru.
0: Selendang Biru, nanti kami siapkan.
1: Iya. Salamnya buat Ibu Sutarto, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sisembong, Bu Adi, Bu Titin, Bu Toro, dan semua saja untuk ibu-ibu pencinta acara ini. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami, yang Heri Wasito yang sudah bergabung ini dari line WhatsApp Perompat Semarang ya, di Kota Lama sana. Lagunya apa? Lagunya Selendang Biru, nanti kami siapkan. Di belakangnya Eyang Heri yang sudah bergabung. Sekarang kita ke Tuntang sahabat budaya. Prodangdut.
2: Prodangdut, semakin sore pokoknya semakin rame.
0: Makin
2: pokoknya
0: rame.
2: Semakin asik.
0: Amin.
2: Apalagi ini malam minggu ya da.
0: Malam minggu.
2: Yang nelpon berjubel.
0: Berjubel jeto brutu-bruan pokoknya ya. Gimana?
2: Masih bisa ya?
0: Masih bisa, masih banyak ini waktunya.
2: Dengerin ini Mas. Lagu dangdut Jawa boleh nggak Mas?
0: Apa itu judulnya?
2: Judulnya apa itu, Fotomu dari Didi Kempot.
0: Fotomu Didi Kempot boleh, nanti kamu putarkan Pak Sastro ya.
2: Ya, salam buat tadi Eyang Heri Wasito ya, terus Eyang Kartika, Eyang Titin, Eyang yang di Trangkil Pati, Eyang Yanti yang ada di Bojonegoro, sama yang di Randu Blatung, Eyang Uti di Purwodadi, Kas Panto sama Bapak, Pak Tin Sutrisno, Pak Abdul Ghofur, Mas Bowo, Mbak Dewi, Mbak Ibu Eni, dua-duanya, dan semua saja.
0: Nonji.
2: Yang ada di Jepara, yang ada di mana saja lah, pokoknya saat Tero Nusantara ya, yang sedang menikmati acara Perodangdutnya Perempat RRI Semarang yang semakin asik pokoknya ya.
0: Nonji.
2: Selamat berdangdut ria sambil menantikan malam minggu ya.
0: Nonji.
2: Buat Mas Fahri, selamat bertugas, tetap sehat, bahagia selalu.
0: Inci.
2: Semangat ya dah, rezekinya lancar berkah.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Sastro juga sehat selalu, rezekinya melimpah berkah barokah gitu. Lagunya nanti kami siapkan ya, Fotomu. Pesan-pesan yang sudah masuk kita bacakan sahabat budaya. Ada Pak Kabut SGG ya. Pro Dangdut semakin asik, lagunya Buta Karena Cinta, Mansur S ya. Salamnya buat siapa ini, Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsih, Bu Yanti keduanya, Bu Ino, Bu Karyati, Tante N, Mbak Anis, terus juga ada Bu Sarinem, Bu Isrofia, Mbak Dewi ya, dan semuanya saja. Ayo goyang lagi sambil berpantun. Pantunnya apa? Sarip wingi wedangan jae, seger tenan regone munda, urip iki mung mampir ngombe, sing penting iman jagi kiamba. Wanji, ini pantun nasihat ya, dengarin. Biasanya kalau ndak negara gitu nji, atau asmara, wah galau. Ini pantun nasihat. Terima kasih pantunya ya Pak Kabut ya. Untuk panjenengan sehat selalu, pokoknya lagunya nanti kami siapkan. Yang dari Kudus sahabat budaya, Pak Basir Prodangdut.
3: Prodangdut semakin sore semakin rame.
0: Makin rame. Gimana?
3: Mau request lagu.
0: Request lagu apa ini Pak Basir?
3: Idaman Hati.
0: Idaman Hati, nanti kami siapkan ya.
3: Mau salam-salam.
0: Buat siapa?
3: Kita Safitri Nurhanisol Jam Rip Jah semua pecinta pro dangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya. Panjang umur.
0: Inji, amin. Siap. Terima kasih atensinya yang dari Kudus Sahabat Budaya. Ada Pak Basir tadi ya. Sehat selalu juga untuk panjenengan ya. Lagunya nanti kami siapkan. Coba ini apa yang sudah apa tadi di request gitu, Inji, idaman hati nanti kami siapkan ya. Ada Bu Astuti yang di Mijen. Selamat sore Pro Dangdut. Ibu request lagunya Obati Rinduku Mas. Salamnya buat Bu Sarinem ya, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman, Pak Sabto ya. Selamat sore untuk Mas Faris. Sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Bu Astuti, ini juga sehat selalu. Lagunya Obati Rinduku, nanti kami siapkan ya. Obati Rinduku. Di belakangnya Bu Astuti ada siapa lagi? Coba kita buka ya. Kita buka ada siapa lagi? Ada oh Tante N. Halo Mas, penyanyinya pulang. Jih, lagunya sudah kita putar tadi ya Tante ya. Semoga menghibur panjenengan di sore hari ini. Pak Sabto yang di Kanguru Raya, Pro Dangdut semakin asik. Lagunya Rindu Tapi Malu Mas. Waduh. Nanti kami siapkan ya, Rindu Tapi Malu. Salamnya buat siapa ini Pak Sabto? Ini banyak sekali. Ada Bu Titin ya, Tante N, Bu Eni, Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Sri Nindito, ada Bu Tiktoyo dan juga Pak Ngatman juga ya. Terima kasih atensinya, sehat selalu untuk Pak Sabto ya. Lagunya nanti kami siapkan, ini semoga masih mencukupi waktunya ya. Sekarang kita ke Selendang Abiru dulu Sahabat Budaya. Untuk panjenengan semuanya yang di sore hari ini masih mau bergabung, silahkan saja. Nanti masih kami beri kesempatan. Nanti kami masih beri kesempatan. Nah, sing bener sing di monggo pilihan dewe gitu. Sampai dengan jelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat gitu, di acara Pro Dangdut yang makin sore tentunya makin asik. Selendang Biru Kang Mas Bayu.

Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran pernapasan. ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri yang ada pada udara yang terhirup. Resiko terjangkit ISPA meningkat di musim kemarau. Hal ini disebabkan meningkatnya polusi udara. Beberapa contoh ISPA yakni flu biasa, influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Penyakit ini dapat menjangkit seluruh usia dan bersifat menular. Beberapa upaya dalam mencegah ISPA, yakni pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dua, istirahat yang cukup. Tiga, cukup minum air putih. Empat, menjaga kebersihan lingkungan. Lima, rajin mencuci tangan. Enam, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir adalah hindari menyentuh wajah secara langsung.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga

Rodangdut, makin sore makin asik sahabat budaya. Ada Buta Karena Cinta, Fotomu, dan juga Selendang Biru ya. Kita putarkan di sore hari ini untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung ya. Bu Sarinem, Kampung Pelangi, Rodangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Mas Fahri. Bu Sarinem hadir lagi, mau minta lagunya Tiket Suwargo. Salamnya buat Bu Eni, Bu Asri, Bu Astuti, Mijen ya. Terus juga Bu Eni yang serinin dito. Salamnya buat Mas Fahri juga, sehat selalu. Ya, matur nuwun sudah dibacakan Inji, sama-sama. Mas Fahri, terima kasih lagunya sudah diputar ya, lagu Idola Inji. Sama-sama Bu Yuni yang di Papandayan ya, si Jiping Selawe untuk panjenengan dan sahabat budaya semuanya. Yang sudah kami siapkan di playlistnya Pro Dangdut sore hari ini ada Idaman Hati ya. Terus juga ada Rinduku Obati, Obati Rinduku. Terus nanti kalau semisal waktunya masih mencukupi ya kita putar Rindu Tapi Malu ya. Untuk panjenengan semuanya tetap di Pro Dangdut, makin sore makin apa? Makin asik.

Obati rinduku sahabat Buda untuk panjenengan semuanya yang di WhatsApp ada atensi masuk. Bu Toro, terima kasih atensinya ya untuk panjenengan yang sudah mengirimkan Teluk Bayur. Ini ada yang versi koplonya dari Diva Hani Mas. Oh nji, mungkin lain kesempatan ya Bu Toro ya bisa kita putarkan gitu nji. Untuk sore ini belum tersedia soalnya ya di banknya Roma Semarang urungono. Terima kasih, sehat selalu untuk Bu Toro ya. Ada satu tembang terakhir nanti sahabat budaya setelah Obati Rinduku ya, Rindu Tapi Malu. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut Pro 4 Semarang sore hari ini ya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Saya Fahri pamit undur diri ya. Ada Mas Titis setelah ini akan menemani panjenengan semuanya ya, bertugas hingga tutup siaran tentunya. Selamat sore, selamat bermalam minggu ya. Bahagia selalu, sehat selalu bersama keluarga. Tetap di Pro Dangdut, semakin apa? Semakin as.

0: الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Sparalela Saida Gutiarso menghibahkan 6 karya batik khas daerahnya kepada Museum Batik Kota Pekalongan bertepatan dengan Hari Batik Nasional pada Jumat 2 Oktober 2026. Penyerahan yang diterima langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Pekalongan Inggit Suraya ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama dalam ajang Krea Kota pada 2026. Salah satu karya yang diserahkan adalah Batik Ciprat Waluyo Tomo buatan penyandang disabilitas mental. Koleksi tersebut kini dipajang untuk diperkenalkan kepada pengunjung domestik maupun internasional guna mengangkat cerita sejarah serta potensi perajin lokal Jepara. Beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 113 pelaku usaha kuliner memeriahkan ajang Jajan Fest yang digelar di area dalam Taman Kartini Rembang pada Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026 yang terbuka gratis. Tiket masuk bagi masyarakat umum untuk menarik kunjungan masyarakat luas. Ketua Panitia Jajan Fest Muhammad Gufron menyampaikan bahwa acara yang diperiakan berbagai panggung hiburan kesenian tradisional dan modern ini bertujuan menggerakkan kembali perekonomian di Taman Kartini. Selain itu, ajang ini juga disertai pendampingan legalitas dan digitalisasi bagi UMKM dengan target omset penjualan mencapai 2,5 miliar rupiah. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Mas Bayu, dimanapun panjenengan berada. Kembali kita bersua malam hari ini melalui perempat RRI Semarang ya, di acara Puluh Perindu bersama saya Titi Sambodo yang akan menemani panjenengan semua hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu atensi panjenengan yang ingin bergabung melalui telepon di 024-831-6661 atau juga Anda bisa menggunakan line WhatsApp di 0811-277-7914. Keroncong modern malam hari ini yang kami hadirkan hingga menjelang pukul 19 nanti. Dari WhatsApp sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu Pak Sastro, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Titis, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak Sastro.
1: Sehat ya Mas ya. Cuaca gimana situasi?
0: Cuaca cerah semrawong.
1: Cerah ceria ya, sesuai dengan malam minggu ini.
0: Nggih, siap.
1: Hatinya pada cerah karena tanggal muda ya.
0: Waduh, yes.
1: Dompetnya masih full.
0: Nggih, sing full, sing liyane ya.
1: Salam keroncong dulu, trung.
0: Okay.
1: Nah itu ya, diawali dalam sekarang harus diawali dengan salam keroncong mas.
0: trung, ngoten
1: nggih.
0: Yeah. Oke, siap.
1: Ya ini keroncong modern, saya pengen dengerin ini mas. Di sini di batas kota ini mas.
0: Di sini di batas kota ini.
1: Okay. Memang lagi gandrung dengan lagu itu. Kemarin waktu Mas Titis tugas saya juga minta itu kan.
0: Oh ngater, siap.
1: Sekarang saya ingin mengulang kembali lagu itu ya.
0: Okay.
1: Sama buat Budi Karyati, maaf Budi saya mendahului sampean. Masih jualan apa sudah kondur ini?
0: Kayaknya kalau malam minggu juga kayak gini masih nih Pak.
1: Oh iya, biasanya sampai jam 10 katanya.
0: Betul.
1: Juga buat Bu yang ada di Nun jauh di sana, Bu Purnani di Wonogiri itu aktif sekali mas mendengarkan keroncong tuh baik siang maupun malam ya.
0: Oke.
1: Tapi jarang on air memang ya.
0: Siap.
1: Buat Bu Upi juga, Bu Upi itu juga rajin dengerin keroncong. Terus Bu Yanti, Bu Eni dua-duanya, Bu Eni di Magersari dan Bu Eni Boja, Bu Dewi ya yang di PSB, terus yang di Trangkil Bu Upi ya tuh.
0: Iya.
1: Tante. Bu siapa sih yang di apa itu Lamper itu Bu Titin, yang Hari Wasito Bu Kartika, Pak Atin Sutresno sekarang kan loh mas rajin on air, Bu Minta Tanto adalah bapak, Pak Abdul Gofur, Pak Misrun ya, Pak Pardiono dan semuanya jelah ya, penikmat lagu-lagu keroncong modern maupun pop maupun beat. Selamat berkeroncong ria sambil menikmati malam minggu yang cerah ini ya.
0: Okay.
1: Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro, jenggira terima kasih. Lagunya di sini di batas kota ini versi keroncong. Oke, sudah kita siapkan. Perempat, selamat malam.
2: Selamat malam. Bung Titis.
0: Selamat malam nggih Pak Joko.
2: Nggih. Kula anu njun merana wonten mboten?
0: Merana nggih Pak nggih.
2: Nggih.
0: Oke, sak carikan dulu merana.
2: Eh.
0: Ini yang nyanyi siapa Pak?
2: Nah, ning Pope Yulia Yasmin.
0: Oh, Yulia Yasmin oke ada. Siap.
2: Oke, salam dulu buat nah, Pak Sastro Jenggirat ya.
0: Oke.
2: Pak Tono Salatiga. Pak Sabto, Pak Pekomari. Kamari Pekomari Kutis ya. Pak Bukori, Pak Ropek, Pak Agung, Pak Tugeng. Juga ada Pak Bagio.
0: Pak Bagio.
2: Aku sentak salami bapak-bapak.
0: Lah kok ibu ini datang? Apa sentimen bapak?
2: Ada lah engko kari-kari.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Eh apa? Kopenggu. Penghuni Gunung Printe.
0: Penghuni.
2: Ya. Sama tante legiannya. Tambah aja, ada tambahan ganteng, keruak-keruakan, bu ora ngerti malam itu. Bu Titin, wah kemarin aku lupa ngasih pulsa neng tuntut, aduh.
0: Wah, ngesen.
2: Bu Titin, geng dalu, Bu Eni, Kamboja, Tante Dewi, di SD. Ya padha mijene tapi denane lari sama Mas. Entek sing golen terus aku arang-arang. Ya tak terima apa anane lah.
0: Iya betul apa napa.
2: Heeh. Para iya kuwi cewek karo cowok beda.
0: Ah, mulai.
2: Ya gupu. Tante N ya, makasih Tante N. Panggil-panggil ya cek kalingan karo aku matur nuwun. Salam sehat, salam seger waras.
0: Siap.
2: Kanggo sing Jepara semuanya kabu ya. Heeh.
0: Oke.
2: Okay. Ana tante kan. Oh, tante terus oh, Bu Karyati. Bu Anis, Bu Dainop. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Oh. Anu iki seneng tinggumu ya, Mas. Wah. Jadi arep orang-orang ora nyegol ya aku tak nyegol.
0: Sinten Pak Bagio?
2: Pak Bagio sama Pak Wagimin. Iya. Yeah. Iki ning Natara apa tampe padha karo sering tuntang mau.
0: Oh ngaten to.
2: Tapi karang ya aku wong lanang. Oke, Mas Iqis petugas, makasih sak tunggu tembange.
0: Siap.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko KSN, terima kasih matur nuwun untuk atensinya. Dilanjut dari Gunung Pati ada Bu Tarto. Selamat malam Bu Tarto. Halo. Waduh lah ini kok terputus sepertinya. Halo. Wah. Nggih, nanti bisa diulangi kembali monggo Bu Tarto yang ada di Gunung Pati nggih. Di belakang Bu Tarto, Pro 4 selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Dewi.
3: Nggih. Gimana kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bagas Kuarasa.
3: Amin, ya Rasul Alamin. Mas, itu putri lagu.
0: Lagu ini apa, Bu?
3: Kau.
0: Oke.
3: Salamnya buat tadi Bapak Joko KSM. Yang sudah naik siapa, Mas?
0: Yang udah naik tadi Pak sini ya pertama tadi aduh siapa ya Bu ya fokus benar Pak Sastro.
3: Oh Pak Sastro gila.
0: Betul.
3: Bapak Joko KSN, Bapak Pasiono, Bapak Subagio, Bapak Kasut SDG, terus banyak sedikit Bu yang dua-duanya, Bu Kartika. Bu, sama ya Bu Eni Zee. Bu Minkaswanto, Bu Eri Warsito dan semuanya saja. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas ya.
0: Zee.
3: Eh, sudah malam ya Mas.
0: Oh, gak samun malam, jam setengah tujuh.
3: Mas itu segi kesehatan. Jadi kebahagiaan diri panjang umur.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang di PSB. Baik kan Mas Bayu, ini sudah ada beberapa permintaan lagu. Kita nikmati dulu. Di sini di batas kota ini dirangkaikan dengan satu lagu dari Yulia Yasmin ada Merana.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Gimana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Beh. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini. Medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: Ngapa tena? Tak sewangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arepa cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Tiga lagu sudah terputar kah Mas Bayu? Ya, monggo kita lanjutkan kembali yang bergabung. Saya sapa dulu yang lewat WhatsApp. Butarto, selamat malam. Sugeng dalu. Waduh, eh, suaranya kok kados ning jero beras. Wah, alah dari. Ini suaranya HP ini jenengan rada pripun ngoten Bu niki kados e? Nggih.
1: Lagu
0: anu nggih. Lagu napa,
1: Bu? Desember Kelabu
0: wonten. Desember Kelabu ada.
1: Nggih, aku lagi kirim-kirim salam. Ojo ganggu nganune iki.
0: Desember Kelabu.
1: Aku metu ngul ke. Abangane.
0: Nggih.
1: Kagem keluarga Mas. Mas Titis kemawon, semoga sehat, panjang umur sekeluarga, tambah rezeki lan tambah Mas.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun tak tundu lagu nih.
0: Matur nuwun Butarto yang dari Gunung Pati, terima kasih. Di belakang Butarto, Perumat Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Sugeng Dalu.

0: Sugeng dalu Pak Abdullah Ghafur.
1: Benul Mas.
0: Benul. Benul. Benulnya gede Mas.
1: Ini wong bintu-bintu tawon.
0: Nek benil cilik. Nggih. Monggo Pak Ghafur.
1: Ghafur sabu dan ngelumake tangan ora tau mengkurep Pak. Monitor di lumake tangane.
0: Nggih.
1: Sekar judulipun lambean bunga.
0: Lambean bunga, oke.
1: Nek lambean lambi ora ya. Jane ya lamut ya Mas ya. Pak yang kok lambean bunga nek ya padha legine ya Mas.
0: Mboten melu-melu ora mboten melu-melu.
1: Sanggane lurae mijen. Antar salam kagem mantan lurah mijen yang menika kakang Mas Joko Kusumo. Lajeng wonten Mbak Dewi, ibu anak, kok ibu anak, ibu Eli, wonten ing bojo, ibu Asri Magondor, ibu Karwika Kusri Papandayan, ugi ibu Nintarsih. Mboten kesumpan ibu Sarbini Bopo Ngatman ugi Bopo Suwarno lan sedaya kemawon ingkang dereng keduman salam nggih gopur nuwun kuning pangaksami jembaro negarane dawa sepurane. Sang itu iki ketok ae vokale dhewe ya Mas.
0: Ya benten kok tangi turu.
1: Nggih. Wis sampe nang malam tengah lima. Misal lho, sampean tenan nembe minjam iki.
0: Gegeger
1: mel.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dul Ghafur matur nuwun. Berikutnya ada Bu Jakiman Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Bu Jakiman, nggih.
2: Lagu Mas.
0: Nggih, lagune pun apa, Bu?
2: Segalanya. Eko segalanya.
0: Kaulah segalanya.
2: Nggih. Sampun agem. Heeh. Masuki sang masih bertugas di Bali sehat selalu.
0: Siap.
2: Barokah. Bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jakiman matur nuwun. Baik, kita langsung ke lagu dulu Mas Mbak Yu. Sudah ada beberapa permintaan Desember Kelabu dirangkaikan dengan Lambean Bunga.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Sahabat Budaya Desa Wisata Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati menggelar Festival Batik Bakaran 2026 pada Kamis hingga Sabtu 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk memperingati Hari Batik Nasional. Kepala Desa Bakaran Wetan Wahyu Supriyo mengatakan kegiatan tahunan ini digelar dengan fokus pada pelestarian batik tulis yang diharapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan generasi muda agar tidak beralih ke batik cap atau printing. Rangkaian acara dibuka dengan tradisi bancaan di Museum Batik Sutewi dan diperiahkan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai untuk TK SD, lomba membatik tingkat SMP se-Kabupaten Pati dan SMA se-Jawa Tengah, beragam busana anak serta dewasa hingga ajang pemilihan Duta Batik Bakaran 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga atau Dinparbudpora resmi menggelar ajang Krea Kota 2026 bertema Crafting, Creative and Connection yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Ekraf Dinparbudpora Pekalongan Retno Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Batik ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti fashion show, pameran kuliner, seminar nasional, Pekalongan Heritage Run, hingga batik karnival partisipatif. Dengan mengundang kepala daerah se-Jawa Tengah dan jejaring kota kreatif UNESCO, festival ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendongkrak sektor pariwisata daerah. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Foxy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Sahabat Budaya Perompat RRI Semarang, terima kasih Anda masih bersama kami di Perompat RRI Semarang ke malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, menemani waktu panjenengan menghabiskan malam minggu ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu daerah dari seluruh penjuru Nusantara untuk Anda. Dan bagi saudara-saudara kita yang ada di Kota Semarang, yang juga merantau di Kota Semarang ini dan rindu dengan alunan lagu-lagu dari daerah masing-masing, kami hadirkan beragam lagu-lagu menarik, lagu-lagu daerah yang akan membangkitkan rasa rindu dengan kampung halaman di ragam irama Nusantara malam hari ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Sahabat Budaya masih bersama kami di Perumpat RRI Semarang. Setelah kami hadirkan sajian Ragam Irama Nusantara, kini saatnya kami ajak Anda untuk sejenak mengikuti mini drama legenda malam hari ini yang akan membawakan kisah penyadap Nira.
1: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat kisah penyadap Nira. Di wilayah selatan Pulau Jawa bagian tengah, tersebutlah seorang penyadap Mayang Enau, Ki Cakrajaya namanya. Usai menyadap air Nira yang diperoleh, lantas direbus, lalu dituang dalam cetakan-cetakan yang terbuat dari batok kelapa agar beku dan menjadi gula aren. Setiap hari dari waktu ke waktu, hanya itu yang dikerjakan sebagai mata pencaharian. Hasilnya pas-pasan, namun Ki Cakrajaya tidak menjalani dengan rasa terpaksa. Ia bahkan cukup bahagia. Setiap mengaduk Nira yang mendidih dalam kuali, tak henti-henti ia bersenandung meski menggumam saja.
2: Siapa itu ya? Sedang enak-enak kerja, ada yang datang. Ya sudah, tak berhenti dulu. Rezeki tidak akan tertukar.
3: Assalamualaikum tuanku.
2: Iya. Ki sana ini siapa ya?
3: Nama saya Said tuan.
2: Oh, Ki Said.
3: Benar tuan.
2: Jangan panggil saya dengan sebutan tuan Toki. Orang melarat pedusunan semacam saya ini tidak pantas dipanggil tuan. Panggil saja nama saya Ki Cakrajaya.
3: Baiklah, Ki Cakrajaya.
2: Nah, begitu saja kan lebih pantas, Toki. Mohon maaf kalau saya boleh tahu ya, Ki, ada keperluan apa Ki Said ini? Maaf lo kalau kurang sopan, karena seingat saya kita belum pernah saling kenal lo sebelumnya, Ki.
3: Oh, saya juga meminta maaf, Ki, sudah mengganggu pekerjaan Ki Cakrajaya.
2: Tidak mengapa, Ki. Tidak mengapa.
3: Saya hanya orang yang sedang dalam perjalanan. Bolehkah saya meminta air barang seteguk sembari mengistirahatkan kaki-kaki saya ini?
2: Tentu saja, Ki Said. Tentu saja. Mari. Sebentar ya. Saya ambilkan air kendi. Dan kita berbincang-bincang sembari saya merebus air aren, ya Ki ya.
3: Terima kasih banyak, Ki.
2: Inilah pekerjaan saya, Ki. Menyadap mayang, merebus, dan mencetaknya menjadi gula aren, Ki Said.
3: Apakah setiap hari Ki Cakrajaya melakukan pekerjaan ini?
2: Iya, Ki. Hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Ki. Memang hanya pas-pasan, tetapi bagi saya ini saja sudah cukup, Ki Said.
3: Saya senang mendengarnya. Saya bahkan kagum dengan Ki Cakrajaya. dalam keterbatasan masih bisa menjalani hidup dengan penuh kegembiraan.
4: Kisahet ini suka menyanjung. Saya hanya mencoba hidup wajar, Ki, dan tidak muluk-muluk.
3: Tetapi kurat kebahagiaan di raut wajah Ki Cokrojoyo itu nampak betul. Apalagi tadi saya juga sempat mendengar senandung Ki Cokrojoyo yang sangat merdu.
4: Alah, sudahlah, Ki, sudahlah. Jangan membahas suara saya yang tidak bisa nembang, Ki.
3: Iya, namun itulah kebahagiaan Ki Cokrojoyo yang sebenarnya. Saya sangat senang mendengarkannya. Kalau perkara tembang, saya tahu satu tembang, Ki.
4: Benarkah, Ki?
3: Katanya tembang ini akan membuat hati menjadi tenteram kalau dilantunkan dengan tenang, ikhlas, dan iling kepada Sang Pencipta.
4: Wah, kalau begitu, maukah Ki Said mengajari saya?
3: Pasti, Ki. Coba tirukan saya. La ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba, Ki.
4: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
3: Coba ulangi sekali lagi.
4: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
3: Nah, betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
4: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
3: Semoga Ki Cokrojoyo selalu mendapatkan ketentraman. Apalagi saya tahu Ki Cokrojoyo ini orang yang sangat sabar dan pandai bersyukur.
4: Saya suka, Ki, dengan tembang yang Ki Said ajarkan tadi.
3: Tapi mohon diingat, ya, Ki.
4: Iya.
3: Bukan tembangnya yang membuat tentram, tetapi sabarnya, syukurnya, dan ilingnya kepada Gusti Maha Pencipta. Baiklah, Ki. Sudah saatnya saya melanjutkan perjalanan. Saya sangat berterima kasih atas budi baik Ki Cokrojoyo.
4: Mengapa buru-buru, Ki?
3: Tidak, Ki. Memang sudah saatnya saya harus melanjutkan perjalanan.
4: Ya, baiklah, Ki Said. Semoga Ki Said selamat sampai tujuan.
1: Tiada henti-henti mulut orang desa itu mengalunkan tembang yang baru dipelajarinya, sembari tetap mengaduk nira mendidih dalam belanga tanah. Ketika air mulai surut, perlahan ia menuangi cetakan satu persatu. Batinnya, sebentar kemudian udara akan menjadikan olahan air aren beku, dan tak lama lagi akan memperoleh rezekinya hari ini. Sesuatu terjadi. Rebusan nira dalam tempurung yang lambat laun mulai beku menampakkan serbuk-serbuk lembut mengkilat. Ki Cakrajaya bertanya-tanya keheranan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Serbuk menjadi serpih-serpih, lalu menggumpal. Dan ketika benar-benar memadat, kilaunya memicingkan mata Ki Cakrajaya. Ia terkejut, takjub, hingga gagap seketika. Satu kata yang kemudian keluar dari kelulidahnya,
2: emas, emas, emas.
4: Ki Said, siapa kau sebenarnya, Ki Said? Kau pasti bukan orang sembarangan. Tetembangan yang kau ajarkan dan berubahnya nira menjadi emas, pertanda apakah ini?
5: Tunggu, Ki Said. Aku ingin menanyakan ini semua kepadamu. Tunggu, Ki Said. Ki Said, tunggu aku. Ki Said.
3: Ki Cakrajaya?
4: Iya, Ki.
3: Ada apa, Ki?
4: Tembang itu, tembang yang Ki Said ajarkan itu.
3: Ada apa dengan tembang itu?
4: Sungguh ada yang lain waktu saya melantunkannya, Ki. Seperti ada rasa nyaman dalam batin, Ki. Apakah itu mantra, Ki?
3: Bukan. Itu karena Ki Cakrajaya memang orang baik.
4: Tapi ada kejadian aneh lainnya, Ki Said.
3: Kejadian apa, Ki?
4: Setelah mengaduk sambil menembang, rebusan air aren saya tuang dalam cetakan. Anehnya, Ki, apa yang saya tuangkan tadi berubah menjadi emas. Menjadi emas semua, Ki.
3: Benarkah?
4: Benar, Ki. Saya tidak bohong.
3: Ki Cakrajaya.
4: Iya, Ki.
3: Tidak usah gumunan. Jangan mudah heran, Ki. Bukankah kita ini percaya adanya Gusti Pangeran? Kalau Sang Maha Pencipta sudah berkehendak, apa sih yang tidak mungkin? Semua bisa saja terjadi, walaupun kadang tidak ketemu nalar. Iya kan?
4: Benar, Ki.
3: Nah,
4: Ki Said memang benar.
3: Bukan saya yang benar. Saya hanya ngomong sesuai dengan apa yang saya yakini. Toh banyak perkara di luar nalar yang kita temui setiap hari, tetapi nyatanya memang benar-benar terjadi.
4: Iya, Ki. Saya justru sadar akan diri saya sendiri yang masih lugu dan tak tahu apa-apa, Ki. Kedatangan Ki Said membuat mata batin saya melek. Jika boleh tahu, Ki, siapa Ki Said ini sebenarnya? Apa yang Ki Said sampaikan benar-benar mengena di hati saya?
3: Saya ini ya Said. Itu nama saya, Ki.
4: Lalu dari manakah Ki Said ini berasal? Maaf ya, Ki, kalau saya terlalu lancang dan banyak tanya.
3: Ki Cakrajaya.
4: Iya, Ki.
3: Saya dari pesisir utara Jawa, Tuban tepatnya.
4: Jadi saat ini saya sedang berhadapan dengan dengan Raden Said.
3: Iya, begitulah.
4: Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Saya benar-benar tidak mengenali Kanjeng Sunan Kalijaga.
3: Sudahlah, Ki. Sudah.
4: Kanjeng Sunan, keanehan-keanehan tadi membuat saya sadar betapa dangkalnya keyakinan saya, Ki.
3: Ki Cokrojoyo, apa yang saya sampaikan tadi bukanlah dusta. Saya tahu benar Ki Cokrojoyo adalah orang baik. Jika terbersit dalam hati Ki Cokrojoyo kesadaran untuk memperdalam agama, itu berarti Gusti Allah lah yang membukakan pintu hati Ki Cokrojoyo.
4: Jika demikian, perkenankan saya ngaji kepada Kanjeng Sunan. Izinkan saya menimba ilmu kepada Kanjeng Sunan.
3: Apa Ki Cokrojoyo sudah mantap?
4: Saya membulatkan tekad, Kanjeng.
3: Sudah betul-betul yakin?
4: Sudah, Kanjeng Sunan.
3: Begini, Ki Cokrojoyo, saat ini saya tengah dalam perjalanan. Biar saya tuntaskan terlebih dahulu urusan saya, Ki. Okay. Jika bersedia, Ki Cokrojoyo tetaplah di sini, di atas batu ini, menunggu kedatangan saya kembali.
4: Saya bersedia, Kanjeng Sunan.
3: Dan jangan menunggu dengan sia-sia. Ki Cokrojoyo bisa merapal tembang yang saya ajarkan tadi.
4: Baik, Kanjeng Sunan.
3: Jangan ditembangkan. Dibatin saja sepenuh hati dengan sepenuh keyakinan bahwa Gusti Pangeran adalah segala-galanya. Sedangkan kita hanyalah makhluk tak berarti tanpanya, Ki.
4: Baik, Kanjeng Sunan.
3: Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu, Ki. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kanjeng Sunan.
1: Sepeninggal Sunan Kalijaga, Ki Cakrajaya menempatkan diri di atas bongkah batu lempang. Dengan sangat tenang, kemudian bersujud penuh kepasrahan. Hatinya mantap dipenuhi keyakinan akan makna kalimat tauhid yang terwirid. Matahari dan rembulan saling selang. Terkadang dilanun mendung, kadang pula dibajak hujan badai. Waktu berjalan, tak terhitung lagi lamanya Sunan Kalijaga meninggalkan Ki Cakrajaya dalam penantian. Ketika kembali, rumput alang-alang tumbuh kacau merimbun menghalangi pandangan. Tingginya seolah hendak menjangkau-jangkau mega. Lempengan batu tempat Ki Cakrajaya menunggu sudah tidak dapat dikenali lagi. Tempat itu benar-benar bagai hutan lebat. Sunan Kalijaga kemudian memantik api dan membakar rimba ilalang di depannya hingga asapnya yang hitam pekat menari lincah menggeliat ke udara. Untuk beberapa saat, api berkobar hebat. Sebentar kemudian, luruh perlahan. Di sana-sini masih mengepul asap tak seberapa. Mulailah terlihat sebongkah batu dengan penampakan sosok yang tengah bersujud di atasnya. Semuanya utuh layaknya tak terjilat lidah api sedikit pun. Hanya jelaga yang membuatnya terkesan legam, hangus, dan gosong berdaki. Sunan Kalijaga tidak merasa asing dan bergegas menghampirinya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bangunlah, Ki Cokrojoyo. Bersihkan dirimu dari jelaga yang membuatmu kelihatan geseng, gosong, seperti terbakar.
4: Kanjeng Sunan.
1: Mulai saat itu, Ki Cakrajaya berguru kepada Sunan Kalijaga. Bermula dari kejadian tersebut, Ki Cakrajaya mendapat julukan Sunan Geseng. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, geseng berarti gosong atau hangus. Usai berguru kepada Sunan Kalijaga, Sunan Geseng juga melakukan perjalanan syiar sehingga namanya pun dikenal dalam banyak cerita rakyat di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Mini drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

topi tonno. Rahayu kang samyo makaryo rahayu sagung dumati Suryo condrom yang kartiko bumi langit pusku melar tinoto tatan taruk porso sajuru-juru rampak runtut arinakit kudrating kang kawoso purwo tekeng duk sino gilir kumanti tanpo kembo sahari ratri susul sinusul tatan suloyo wanci dalu lintang-lintang abyoreng tawang sesemek sebelah ngakoso biru keborian mego lumayang saben purnomo sidi jagat sineblak pajari ngerembulan nadyan sinung probo nanging maweh prabo wayem tentrem dupi petenging dalu sinabut bangun podo sakolo ratu ning dalu soro prabo klayan sang juang arawing kang kuhudar pidoyo hanggesangi biar pajar jagat saya sini katon ngeglo lapet kasorot cahyaning jiwang koro temah ngalilok melaring samudro hangitri daratan jaladri pasang surut minongko papan dununging buron toyo dini daratan pinaku gunung petanjengan erineng gotanem tubuh sato kewan lan jalmo manungso geni bumi banyuangin dadya sarana kesanging sagung tumitah kang diwasane minangka seni-sening jagat raya. Panengge negari pun ditawa ingkang kaepati dasa purwa eka marang sawijati lunwih dasa 10 purwa wiwitan. Senadyan to katatitaing dhewe ingkang sinongwing pratiwi kinasungane ngakoso kapiting samudra laya. Aracak samyo hang honoraras nangang datan kati ingkang gnupit ing mangki negaris tunggal darbi nomos doso nenggih sinebat proto manduro inggih talatah maduro yo ing maduretno pramila sinebat negari Manduro inggih tlatah Maduro ya ing Maduretna karana dumati saking bumi subur pasiten mawur saenggapa kang tinandur sembulur kang sinebar tangkar tumangkar teman kasusra negari sepet madu ingkang mengkur dicebegane memanis ngupaya negari satus dan antuk kalinadyan sewu tan jangkep sedasa karana wis kasusra praja Mandura wau negari ingkang ageng tur inggih agung dasare ayem tur inggih ayem winasta negari ageng awit senadyan ora pati jembar tebari nanging gedhe wulu pametune pinter-pinter kawulane tur tuluminfu panguripane negari Mandura dumati saking daratan lan samudra pramila sugih supitan sugih sungapan kang sarto bandaran dagang layar hinten dalu hang lur seluruh tanono pedo tilapet tepi sang sayane margo among tani atul mungkul menyang telaten nginyong ulah pasiten teman bumi cengkar dadya subur lemah gerasak dadya mawur pari polo wijo karang titir uhambiyet uwoy nganti koyo manglung

para Jakaya pitik iwin dilar aglareng pangunan tanpa cinancangan ing wanci surup Surya padha mulih marang kandange dewi-dewi. Meh saben dalu hanggung gumarenggeng sabawaning sarasian bapa babu among tani samyaliru kawruh ijol panmu bab tata ragiting tetanen teman sing bodho dadi pinter sing butuh entuk wuwuh sing cingkrang kuli rumagang sing kutung banjur sinambung tutur tinular nalar cinatur mahanane lestari nggih Nyo Makarti widodo nggih Nyo Makarya malah dumugi ning mangsa kala sangsaya matikel-tikel asile mulutu bumi mandura temah hanyembuh rejo raharjaning negari katan kantun cagak tuwa ing tetanen yaiku rekayasa lan rekadaya otak atik lan ego pratikel tansah binuji murih ngrembaka temah wuwuh tebaning pangupa jiwa kawula sak praja pantes to lamun praja mandura sinebat negaring kang agung labet jero tancepe dicekateke gedhi obore padang jagate dhuwur kukusi adoh kuncarane pramila winatan jero tancepe katitik bangsa mandura musayek rumaos andarbeni negarane kang sarta angrung kepimutah gedhi narendra nayaka miyang kawula samya mapaning lungguhe dewi-dewi wewenang datan tumanja sawenang-wenang dene kewajiban tumindak ajek nurapilih panci lan panggonan dasare Sri Narendra nyang bebauning praja hanggung sinuyudaning kawula dasih karana pusarane adil siang ratri tansah mbudi daya rahajane kawula yang tentreming negari manunggaling kawula lan Gusti Barat curiga manjing marangka loro-lorone ngatunggal kaya godhong suruh lumah lan kurepe sinawang sejrupane yen geniki tunggal rasane yaiku sejatine kawula lan Gusti negari Mandura. Winastan jejekateki katitik saking gesanging bangsa Mandura sahari ratri tinuntun dening paugeran kautaman yang tata cara kang tinantu Narendra nayaka yang kawula padha-padha tetepi jejeking hukum lan ganjar ingkang sadaya wastinata dening pranatan dasar kang minangka bapa babune adil lan bener. Gedhi obore padang jagate dhuwur kukus adoh kuncarane lirik kang mangkono labet aruming bangsa yang negari wis kasusra dumugi lan praja manca negara. Aruming praja mandura labet nggenya hanggung hangga gulang karukunan kelayan bangsa manca. Suka sambet memitlan liru duto agung nanging tetep nindakaken jejeging adil lan mardika. Liri datanya hak wewenanging sesami. Kawimbuhan bangsa mandura sekung suka pitulungan mring panandhanging bangsa manca pramila sansaya wewah nggenya kajen keringan sesamining negari. Winastan ayem ketitik wong sapraja tanpa mbedak-bedakake saka ngendi asal usule, sapa kang dadi leluhuri, apa kang dadi kapercayan, kabeh padha guyub rukun gotong royong lubis untul baris. Sengkut anggone padha nyambut gawe ambangun praja, kang sarta ora lali anggula mentah kulawarga lan pribadine dewi-dewi. Kawula mandura dosa saka cecongkran luwih-luwih cecongkran babagan kapercayan. Awit kabeh wis padha mangerteni yen to kang sinembah ya mung padha yaiku Kang Maha Suci. Ya dewane, ya gustine, wong sajagat raya. Wong Mandura ya wong Madurena wis mangerteni yen to kapercayan ngono dudu sediyane ngurip nanging dapur dalan kanggo suwita marang kang murbeng dumati. Kapercayan kanggo manungsa dudu manungsa kanggo kapercayan. Mulana ramuka yen to negara Mandura tansah katon ayem labet raharjane wong sak praja datan pilih papan lan wanci lanang wadon gedhe cilik kuwan meracak padha waras awake sempulur panguripane rukun pasrawungane kacukupan sandang pangan lan papane sinebat ayem karana sagung nayaka praja racak sami hambek wicaksana bir budi bawalaksana kang sarta netepi jejeging adil yang bebener. Berbudi lirih denya hanggung paring dana tirta yang dana rasa. Dana tirta lirih paring boga wong kaluwen paring sandang wong kawudan.
ing kalane Sirnata paring dana marang kawula ingkang katemben kacingkrangan, para nayaka tansah sengkut lan temen nggih nyonggrigenake. Saengga datanana paring tartamtu ora bakal kalong ana ing gedalan. Teman mesti tumeka marang papan kang tuju kanthi utuh. Dene dana rasa lirih maloya akan sesakit akarya supa kang nandhang prihatin. Nanging sedaya wau muhung linambaran penggalih ingkang lila legawa lair tursing batin pepasan rame gawe sepin pamrih. Bawa Laksana teksih tansah neteping tangan diku dasare jujur lan prasaja. Tatanate nguncati janji yen iya yen ora ya ora. Dene jejeging adil yang bebener katitik saking kumampahing hukum lan ganjar ingkang datan pilih kasih. Sopo kang junjung derajating bangsa lan negara sigra ginanjar sak murwati nanging senadyan to kulit daging mongkon ra anggrangring praja sigra pinatrapan bendha sabobot pelayan kaluputane kabeh mau kalaksanan kanthi cetha wela-wela tanana kang den tutup-tutupi nanging tetep anggegemi tata krama satunggah ungguing pasrawungan kang wis den jurungi bebarengan. Pramila kawula saproja rumaos ayem tentrem abeti ayuman wibawaning Narendra tuwin para nayaka. Lah sinten ta wae kang jumeneng nata ngasta pusaraning Praja Mandura menang kinucap menjejuluk Sang Prabu Basudewa. Narendra werda ingkang tuhu gung binathara ampek adil para marta adem paring tahe turpa gedhe danane. Pramila wis datan kuciwa nggih ngasta pusaraning adil. Temah sinuyudan sagung kawula dasih. Apa tala laban sang nata mandura ditemangke nenggih paunedeng sengkut ambangun praja ambangun roga ambangun jiwa pepasan ingkang kunjul winaraden ingkang legok den huruki sing cendhak sinambung sing kedawan pinarapa sigrak arampak wong sayuta bar makarya wong sewu bar maju kang ginayuh amung dumadine pepelayan adil kang sarta makmur. Lah to mangke nujari budha cemengan ing pancenjang Sirnata keparmiya siniwaka wonten setinggil Baturata lengkah hampar kencana sinasutya sesepek kasur babut permadani sinari sari ginanda widolisah cepat kasturi kungas gandani romangambar arum dumugeng pangurakan jawi kuya sing Sang Prabu kayap porap dibya tumanggung ketanggung Joko Paloro lara ingkang samyang nganti upacara keprabon banyak dalang sawunggaling katemas duwi pangga kang sarwa rukma sinungsungan kertas witamu biar yang ngakoso kinebut telaring manyula kanan kiring sino sipat kamanung sana yayah sang wang Suropati angi jelantah pelasin tentu puniko ingkang pareng suman nangar solenggah mabuku Susilastowo nenggekat haganem saking sinarindro satrio kumbino kekasih Raden Haryo Prabu Rukma nggih Raden Bismaka satrio bagus warnane luruh pasumone lantip pasang graitane pramila hanggung jenaket dening Kang Rakonata sumambet pungkur uragil Mandura satiring lisan pura kekasih Raden Haryo Ugra Sena inggih Raden Setyajid dedek ngringin sungsang nanging sarwa sembada sarirane dasar sekti mambara tau tatingin tasih karya mangrurah satru murka pramila pantes to lamun kajumenengaken minangka senopati gedhek manggalaning kewuh ing jawi pekambiran blabar pasih baneng para mantri bupati jayeng tamto merapet pipit atumpang dengkul abet saking kengkang sami amara sibo parandene ora sidhem permanem tanono panik walang alisik kegodongan datane bah samirana tanu mampah ingkang kapiar samung swaraning pradangga munyang rangin sinela pangliking widuwati hanganyut-anyut sansaya mimbuh sengsemeng juling penanggilan katitik saking lekering padha wadana jaiting netra kawis tinggal lamun cenaring dredeng nandang sungkawa sakedhap tumengo sakedhap tumungkul weh mangiwa kembo oleh manengen kawis tinggal sepen pramila sinamun ing samudana sasadane ngadhem manis Sirnata Gyah Angawi ingkang rayi kekalih kinahanyaket nggih nyowan

0: Koko Prabu. Jemat Semban kulo Koko Prabu kepunden kulo. Punapa sekinten dipun keparengaken menawi ingkang rayatur pamrayogi saking sawetawis.
1: Iya, iya. Yayari Prabu, ingsun dilani Yayi.
0: Koko Prabu. Kula ngertos menggas pinten do kita ninggali padukuran yang Koko Prabu dirindungkap lalu mongso ing yuswa. Mongka anak kula pun kokrosana dereng kurun kawisuda jumeneng Narindra. Namung mugi kepareng Koko Prabu enget bilih anut kodrating kawasa anak punika wujudaken titipan. Titipan saking Gusti ingkang Maha Agung dumateng Rama Ibu ingkang nglairaken.
1: Loh. Kusik Yayi. Lajan bener yen anak muno titipan saka Gusti. Nanging wong tua tetep duwe kewajiban kula wentah lan nuntun. Kula babagan iki aku moh yen kok entengake bapakku mergo kok anggap pun kakang muno mung sak dermo nampa titipan.
0: Lho nggih. Pancen leres Koko Prabu. Pilih bapa biyung pekaten gadah kewajiban kula wentah. Tuwin nuntun gesanging anak. Nanging
1: nanging piye?
0: Koko Prabu. Nanging pejah gesang, bejo ciloko, luhur, asoring derajat setunggal-tunggal yang manungsa mekaten namung. Sawiji ingkang menang netepaken, nggih punika Gusti ingkang Maha Kawasa. Rama Ibu sanak kadang mitra karuk boten gadah wewenang perkawis menika. Wontenipun namung panggula mentah budidaya tuwin ego pratika. Dene babaring gesang sawiji-wiji wau namung gumantung wonten laksitaning kodrat ingkang ginaris dening Dewang Suksma kawekas. Koko Prabu. Wonten saloka cara kina ingkang nyebataken bilih bapa biyung mekaten kewajibanipun namung napakaken anak. Tembung napakaken anak wau mengkerti kalih bab ingkang sami bobotipun inggih punika saking asaling tembung tapak tuwin topo. Tapak punika wujud panggulawentah tuwin panuntun. Dene topo mekaten wujud panjuwun dumateng Gusti. Tapak lan topo mau kekalih-kalihipun boten saged kangge paugeran netepaken babaring kudrat jalaran. Sedaya wau inggih namung wujud margi panjurung. Dene dumugi ing akhir namung wonten astaning Dewang Agung.
1: Riyo Prabu,
0: nuwun kula wonten dawuh.
1: Yen ngono anak ratu durung mesti yen bisa dadi ratu.
0: Oh nggih dereng kinanten Koko Prabu, dereng kinanten. Menapa kinten-kinten paduka Koko Prabu pantun netepaken putra ratu kedah jumeneng ratu. Anak patih kudu dadi patih.
1: Anak lurah kudu dadi lurah. Lan sak panunggilanipun
0: dados paugeran menika kala wau dereng saged kangge netepaken Koko Prabu dereng saged kangge paugeran.
1: Mengko dhisik buktine.
0: Buktinipun Koko Prabu. Pandhita Talakanda Maharsi Bisma menika duk mudanipun Pangeran Pating Stina kekasih Raden Dewabrata, putra Prabu Sentanu Dewa. Nanging kados pundi nyatanipun? Kados pundi nyatanipun Koko Prabu?
1: Ayo Yayu Grosena ngerti apa ora?
2: Nggih. Kinudrat boten jumeneng Narindra, nanging pilaur tilar kamukten lajeng madeg pendhita.
0: Nah, menika lho Koko Prabu. Lajeng wonten malih Pangeran Pati Pancala putra Prabu Gandha Bayu kekasih Raden Gandamana. Engga ditenangke kanthi sukolila nglilakaken dampar keprabon dumateng kadang ipe inggih menika Bambang Sucitra saking Arga Jembangan. Dene panjenenganipun malah tumunten trimah teciklu Purwita wonten ngersanipun Koko Prabu Pandhu ing Ngastina.
1: Trima mung dadi patih.
0: Lah ya kuwi ya. Pramila Koko Prabu. Dosa menapa ingkang badhe kasandhang bilih wonten tiyang sepuh ingkang rada peksa dhateng anak ing bab kodrating papesten.
3: Katengmu padha aran tinabet sik. Besok amen demo baris. Baris kang prayek nawya saron tuwenging dwara.

Kyai Haryo bisa ngarani kudrat kuwi ra samu barang sing wis kelakon. Nek kabeh mau durung dumadi aja gampang netepake papesten. Manungsa mono diwenangake budi daya. Mula aku paripaksa durung gelem nampa aturmu. Jalaran, ana bukti kang nyata lan ngeglo yen anakku Kakrasana wis cukup nyakup upama gumanti keprabon. Jadi eling apa ora? Jaman ontran-ontran Mandura. Kangsa Dewa bakal ngrebut panguwasa praja Mandura. Sapa sing ilangi klinipe? Sapa sing dadi sanane pepadang negara Mandura? Ora yo anakmu si Kakrasana. Narayana, Bratajaya. Nadyanto sawetarana kula warga kang tresna kawan si Kakrasana banjur tumuli tumandang melu cawe-cawe. Nanging tetep ora anakmu si Kakrasana to, Yai? Aja ning anakmu Kakrasana dadi apa kraton Mandura? Kangsa wis ngerampit negara Mandura, wis ngerekake para wadyabala. Tetep tak arani kangsa biyen kriyana sajroning daging.

kula Sang Prabu Basudewaja pimidhangen atur ingkang rayi kekalih. Esmu mai ben taun ingkang raka. Tumengga kawis tengah sepo. Tumungkul kawis tengah sepi. Saben-saben angundhal kanggo swa, tebah-tebah jojo tampel-tampel mentis. Kedadak kumedher kangen ing pasir Banjawi. Samyong angacarani duta saking kayangan Salindra Bawana saking Dewang Bathara Narada Prapakyat Kadrawasa. Oh, pregenjong, pregenjong. Ditaulun ger Basudewa kaget kula ning

0: Sarawa paduka pupulun sanyuwang narada kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi kunjuka pupulun.
1: Oh, mraken jeng Pak-pak Pong Waruda yang awit kater kali cedhi sapa sing gawe? Titaulan ngger, Pasudewa iya. Pangan panarma ulun dari kita ngaturake pangabekti. Putya pangestawa ulun bae tumuli tampanana Pasudewa.
0: Dri, dateng kapun di pareng pangestu paduka pukulun. Saenggo tejimat maripih.
1: Cemanten ugi kula pukulun ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjupa pukulun. Oh iya iya nger. Aryo Prabu pangan panarma ulun.
0: Nadyan kula ngaturaken pangabekti kula pukulun.
1: Ya, Ugrasena tak tampa. Ya, tak tampa nger. Lho, sapa kae mau?
0: Jadi wonten ingkang matur.
1: Wah. Aku ki krungu-krungu nang dadi. Jaba kae sapa germa-germa kae mau? Aku jan krungu-krungu wah. Aja do ganggu to.
0: Mboten wonten kok pukulun. Menika sami rembakan piyambak wonten Jawi.
1: Ah, syukur-syukur.
0: Mugi kepareng paring dawuh pukulun wonten wigatos menapa dene sumengko rawuh paduka wonten praja Mandura.
1: Alah dalah. Aja kladati bela panampa ya nggir. Rawuh ulun iki dapur ngemban dawuh timbalan Wang Pramesti Guru. Ingkang sepisan kinen njejekake kang menceng benerake kang luput. Dene kang kaping pindho ulun kadawan golek jago kanggo nyirnakake satuning kayangan.
0: Oh, mekaten pukul.
1: Iya, Ger.
0: Selajengipun.
1: Nah, mangkene kulup. Wigati kang sepisan, rawuh ulun iki kinen nglempengake panemu kita kang kurang pratitis, nadyan wis bener nanging isih kurang bener.
0: Dringgi. Lajeng ingkang kirang penerbab menapa pukulun.
1: Lah ya bab nggonmu sumengko kaselak selek keprabon kuwi. Saking sumengkamu nganti semune anak-anakmu kok rudo peksa supaya ndang gelemo gumanti nata. Iki mau nganti kok rewang udur bener karo adi-adi Mario Prabu. Banjur kuwi ngandhake bab perkara kanane si Kakrasana Narayana Bratajaya lan kadang-kadang pisan jaman kong suatu jago. Coko panganggepmu anak-anak mau wis cukup katik dayane wis nyakup kepinterane buktine dene wis kabukten sembodo nyirnake kong sosak balane ra ngono ta karepmu?
0: Inggih pukulun.
1: Nah ngerti ya kuwi kleru. Peru kan?
0: Oh klentu.
1: Peru. Jalaran. Nadyan saka panyanamu bocah-bocah mau wis padha duwe sangkagunan kang cukup nanging sejatine malah rasane anak-anakmu dhewe sing padha ngrumangsani yen isih kurang ngono.
0: Pasudewa wonten dawuh bungkul.
1: Kudune kowe malah seneng lan bombong atimu dene duwe anak lanang sing luhur bebudene mengkono mau. Anak-anakmu bocah telu kae duwe niat moh mukti sing tanpa rekoso moh kepenak sing tanpa pitukon kuwi jiwane Kakrasana sak kadang-kadange dheweke moh nglumbi kloso gemelar dheweke kepingin gayuh kamukten sarana meres kringet banting raga mesu sarira lho kuwi watake Kakrasana kaya ngono kuwi
0: mraten pukulun
1: ayo bener panemune kadangmu si Arya Prabu Kakrasana Narayana aja dipeksa-peksa kon dadi ratu. Aja. Ben tutuh oleh golek lambaran, malah pangestanana wae. Aja dialang-alangi. Jalaran bocah saumur-umurane Kakrasana kae upama kembangmu lagi nedeng-nedenge mekar ben golek lelabuhan sing saake-akee. Percaya marang pangkuasaning Gusti nggih. Besok yen wis tumeka mangsane ora susah kok peksa Kakrasana mesti gelem kok jumenengake ratu. Nanging saiki durung pancine aja semengko mundak kemronggo atine.
0: Aduh. Pukulun. Biar pajaroso manah kula dupi nampi dawuh sesulang saking paduka pukulun.
1: Nah, rak ngono. banjur kae ngongko loro. Ulun rawuh iki saperlu golek jago jalaran wektu dina iki kayangan Suralaya ketekan parang muka saka negara Ngiri Kawedhar. Ana ratu buta jejuluk Prabu Naga Prasanta lan patihe wujud gajah ingkaran gajah Yudha Kesti. Munggah menyang kayangan njaluk urip mukti satataning Jawata. Ingkang mangkono ora ndadekake nang penggali Adi Guru tumuli ulun kadhawen nimbali atmaja kita. Ya si Kakrasana bakal didadekake jagoning dewa mangrurah satumurka Prabu Naga Prasanta. Yen mengko anakmu Sembada mundurake mungsuh ing kono sang dimang jagat nata bakal paring bungah piyandelan katik dayan werna-werna marang si Kakrasana.
2: Lho, piye kaya ngono?
1: Sang jagat nata bakal paring bungah piyandelan katik dayan werna-werna marang si Kakrasana.
2: Lho, piye kaya ngono kuwi?
1: Kok Prabu ngatimu duwe anak kapilih dadi jagoning Jawata ngene iki?
0: Aduh, Pukulut. Tanpa upami bingaing manah kula dene anak kula pun Kakrasana ingkang pinuji minangka jagoning Jawata ngaturaken sanget ageng panuwun Pukulut.
1: Lah, rak ya ngono. Aja kesilih dadi akhir ratu dhisik. Anakmu ben golek lalabuhan utama sing sakake-akehe. Jalaran yo mung liwat dalan lalabuhan mangkono mau anakmu bakal nampa kanugrahan saka Jawata linuwih. Kang sak banjure bakal nyembuh kawibawane besok yen dadi ratu.
0: Kawula nuninggi. Namung mugi kauningan Pukulut sampun sawetawis. Candra kalenggan menika Kakrasana sak kadangipun sami murca saking praja tanpa pepoyan. Kula boten saged matur wonten pundi dunungipun pramila lajeng kados pundi Pukulut prayoginipun dene Kakrasana kinarsakaken minangka jagoning Jawata wonten ing kayangan Suralaya.
1: Wala lah ya digoleki ngono nger digoleki kula ana sing nganti ketemu ya wis ketemu tumuli enggal larapno nyang Suralaya perlu supaya daya-daya tumandang nyenake Prabu Naga Prasanta rak ngono ta kuwi
0: inggih Pukul lajeng dateng pun dianggen kula madosi Pukul
1: lho lha malah takon aku iki kepiye ta kowe kuwi
0: mangger biyen Pukul kacaryos Jawata menika awas tanpa paningal tengen tanpa pamireng teksipun ngertos sakderengipun winarah.
1: Lho perkara dewa awas tanpa paningal tengen tanpa pangrungu jajan tanpa bayar iki pancen yo bener. Nah kabeh mau ora kena ucat saka papestening kodrat lan kudu nganggo weruh papan gawa empat
0: dipun kados pundi Pukulun
1: tegese ora kabeh kelakon ora kabeh lelakon kena tinar buka yen ana kahanan kang isih sinengker dening gaiping jeneng suksma nadyan dewa mau ngerti sadurunge winarah ora dimenengake disiki dewasaning kodrat lamun nganti ana dewa kang wani nerak angger-angger iki bakal ketaman siku denda kang abot sumenuga bab murcane anak-anakmu iki kula ora wani disiki kersaning Bang Widi
0: mekaten Pukulun
1: iya nggih. Ayo wis saiki ngono wae. Ayo padha bareng-bareng digoleki jeneng ulun kok bakal melu budi daya ngupaya murcane anakmu si Kakrasana. Dene sira kaki aja nganti keri muli utusan Sentana Mandura goleki lungane anakmu. Mengko dengo disi sapa sing ketemu dhisik enggal anakmu menyang kayangan Suralaya.
0: Mekaten Pukulun.
1: Iya, Ger. Wis kanthi cara mengkono, mesti bakal enggal ketemu putramu.
3: Tuan sembani ring ulun kapur barisang murbeng rat sahananing kang yan kanang sing tasih maweh buka sawigung
0: iki Pukulun mugu-mugi pangestu paduka Pukulun saged andayane tumunten pinanggih
1: ya. Daya-daya ini lalu kundur makanya kan jenuh ulun karya basuki kan tinemu basu dewa.

kadhangipun Kakang Jayi Aryo Prabu. Sampun kula wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu. Lawan Sira Grasena wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu. Sing gedhe pangapuramu ya Jayi. Kairune panemu iki pau, aja ndadekake cuwaneng piyasira Jayi sakloron. Lur inggih, boten dados menapa Koko Prabu. Malah kapur ingkang raya mbok pilih. Renaos cuman toka turuk lo diagung pakak semua padukun yang Koko Prabu. Ora Jayi, iki bab perkara panemu. Malah aturiro kang mangkono mau bisa ndadekake Sukorno tiasimpun kakang. Nolalidasi nambung banyu tinalang Aryo Prabu lawan Ugrasena. Ojo wedi kangelan perintah no kelawan para prajurit Manduro Sira sakloron uga enggal ngupadiya ana ngendi papan durung anakmu Cikakrasana Narayana apa dene Sibratajaya. Lur inggih. Koko Prabu ngestaken dawuh paduka kepareng ingkang raya madaling pasilan. Semanten ugi kula Koko Prabu. Yo, Yayi nelungsen ing sedepakali Yayi. Cepet jarak katali kau bau, riwut nyopari puno sab dan rosang dumnoto gyokun dalam kedatan pihak ngarso tangkep wuri yang tocinondro pandaya sinawung

sang katong manjing duning kedaton tenayap sang janong poro biyoto katanggung manggung joko paloro-loro ingkang samyo ngampe lupa coro keprabon kandek sang ajenging gapuro Sri Penganti meriksanir ganing gapuro genayong ripur sungkawaning diriyo titi purneng gati diniro meriksanir ganing gapuro lajut ndairo sang oto pepanggian kelawan ingkang garwo kekalih anenggih Dewi Mahiro mewah hodro sini Uriwusnya pepanggian kelawan ingkang garwa sang Bumonoto Sigro manjing jeruning panti busono panti papan busono agem-ageman lukar busono keprabon ngagem busono kapanditan minggah dumateng sanggar pamujan meminta sik nugrahaning Bathara tan samar pamoring soksmo jinok semoyo winah

mikir tuh ingin lagi mangsa semedi kanjeng kang kawur si tolak kaya kang ono pagelaran jopo satrio kundi noratin hario prabu si gerandawakan sagungin porwat jopo lo punya ngarso tangkep di murid.

0: Kyllä täällä. Toppi pisvainen klumput, mitä katakan pangan tikaini puninkang sinun. Alatin, kulingin ngapti kepatian pati soro kupito cemadong dawu lo. Kulo, no, no, no, no, no. Yo, pati soro kupito. Lungwe ingkang prayoga, ingsun jatene wigati ning pasewakan. Hei, mistaken dawuh paduka, Raden. Nadyan kula semanten ugi. Kula ing ngading temenggungan. Tumenggung soroh jiwa cumadung dawuh. Yo. Tumenggung soroh jiwa. Para diagem lungguh ingkang prayoga, kawula nok-nok-nokri, mistaken dawuh paduka, Raden. Nyanyi ugro seno kawulo nun wonten timbalan ini ngadewu pangrasen yang pun kakang usura bakal tumpang sup ngguni ronampani sabdaning jengkoko prabu lan manai dineki koko prabu us ngonggono opo kang dadi kaluputane dari katitik banget banget koko prabu ngguni paring pangudang kelawan putra-putrane. Mongko nyatane Kakrasana Narayana lan Bratajaya kuwi mau pranyata ora seneng kakudang dening wong tuwa. Kepengin mandiri, kepengin ngetokake jati dirine. Mesine Kaka Prabu malah bombong penggali.
1: Kula ora usah sing leres.
0: Anak niku mboten sah dikudang-kudang. Mboten sah digegadang, mengko ndak menjagake kalau wong tuwa. Kurang-kurang bejane malah gegasah hatine sing tuwa. Kleru-kleru malah nyengkake umure wong tuwa. Dan njaluk tinggalan lha niku saya nyilakani nek enten lakon kaya ngoten niku. Niki bejo kemayangan Raden Kakrasana Narayana Bratajaya, putra Mandura niku kenging kangge patuladan. Paringi pun ingkang sinuwun badhe paring kekudangan dhumateng putranipun nanging nyatane sing dikudang ora kersa. Wah. Upamane anakku kaya kuwi ndak kaya ngapa senenge atiku. Aku ndak anak siji kok gento. Ora manut mulane wong tuwa. Bengi minggat. Esok mulih teler. Sih dirasanya oleh karena ngedol gamelan orang yang awir teko-teko pak niki pripun pak niki pripun gongnya ageng nih pak gadek ke wah ane anak muno tak kira ya bola balik pimpinane sing tuwa ah ya ora nah aku rak mulus tajam kotokmu. Ya pancen bener. Najen kepiye wae anakku mau ora luput saka panggulan tahe wong tuwa wakne. Yo, pancen bener di. Nyayu Grosena, wonten timbalan iki ngadhewu. Pun kakang dalasan siati kadhawuhan nglacak ana ngendi dununge si Kakrasana. Dri. Patisara Gupita, wonten timbalan iki ngadhewu. Dina iki kabeh para prajurit Mandura rekno aja nganti ana kang katitir bebarengan ngupadi ana ngendi dununge Gusti Musi Kakrasana. Iye. Sajak wonten wigatos menapa? Kakrasana tinimbalan marang kayangan Suralaya ingkang wigati bakal dadi jagoning dewa. Oh, lah dalah. Lah niku utute apik. Dadi jagoning dewa saged nyembuh kawibawanipun ingkang sinuwun. Wah. Ika nugrahan keng tanpa pepindahnya gini kupi tukohnya ke panjen abot. Wah jadi jagoning diwa ini ku totohane nyowo. Ya panjen bener, pati soro kupi to. Tumenggung, soro. Jiwa, wonten timbalan ini nggak dewa. Para diagi. Petuan jopo nembang otong orang budaleng mati yo. Dari, mistaken dewa padu, kok keparang omat daleng pasiran. Yo, kaya selalu ada dewa maneng.

lahing kono to wau. Wis samya bidal cakunging para prajurit mandure ingkang pinandhikan Arab Den Haryo Prabu. Binalah kang para wadya bala ingkang sepalih nderek Arab Den Haryo Prabu ingkang sepalih nderekaken Raden Ugrasena kang para wadya mulya tanpa wilangan nganti kaya suwu ngarebut marga lampahing baris Yayah Sela Brakiti. Nalika semana wis dumugi sadayaning rangkah para wadya bala samya kendel mesanggrah bauta sinigit to ingkang lagi maris ganti ingkang kawursita ora kaya kang ana jroning pertapan Arya Wantaka. Yen to Cinandra pandayah pujangga kang mangasrama

yang mriku wonten kukusku mendeng anggondo menyan ratus ora somolo tondo padipu aning brah mono kang nedeng mangasromo pundita ingkang winur siteng kawis nanggit wilting bosotan asanes amung pertapan arewontoko asraman yang poro santrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung wismo-wismo winangun candi tinundo tundanut ndek during pasiten payon sirep sesirapan tinwak cagak silo kartiko kinanting silo praboto pinantek mesi sembujo miyang bromo ndali ingkang mata eka wawonulak prahoro lisus matian yang pertapan wonten wewangunan ketika manjilo sarwi teguh santoso birowo tuhu punika palengganiro sang brah mono mudo ingkang keparap wasi jolo doro paniku yektine putra mandurat madjanura sang prabu Basudewa ingkang pambayun ingkang kekasih Raden Kakrasana ing mangke sang bagus kepareng mahas ing asamun tenggamung wing bali patrabaan nampi praptaniro ingkang rayi satu yowi doro kandang ingkang kekasih Raden Narayana nganti kelawan ingkang rayi kusumaning ayu Broto Jaya Yorora Ireng Yoworo Sumbodro Tatan Kantun Kilurah Udawa dan oneng raos sing panggalih kusumaning ayu endang Broto Jaya Dalasar Raden Narayana kelawan ingkang raka Raden Kakrasana pramila biasa musuh mering pertapan Rewontoko Riwunyo prapto ngarsana ringkang raka sigra mangsa sumembah teka kaya ta mangkono pangudya semaraning dhiye ingkang dereng kawijining wisan.

0: Ucap Kacari Toko Tomangkono, narikos mono.
1: Tulus arah Harjo, Raden,
0: Kokrosono, Noroyono. Niwah, lurah Udowo, manjing jroning samudro. Ciptane galih
1: doyo-doyo.
0: Tinggal oprapto kang tinujuan nggih negari. Tirto kadasar. Cirigek, ingang lagyo manjing jroning samudro ora kaya kang ono. Projo tirto kadasar. Kalamun Cinondro Pandjaya gajah meto polai.

0: wonteng jroning laut. Nadyan makateno kaendhaning praja tirta kadhasar seklengkung aneng semaken. Pendhapi winangun joglo pinanyu sisirapan panjayah sisik numina jaladri. Tinuwak saka guru reksa barlian seprengkul gedene kaukir-ukir tinatah tunaturenggo. Pinaripe gongso sinangling ompak gengkang sila kresna kinepuyurake linebur satemah ketingal pating karlap pating karlip lir kekonang sumping pegagan. Jerambah sila kaca gilar-gilar dasar tiningkah soroting damar sewu rinonce kencana rinukmi gading gegandingan. Temah datan montro-montro kalamun wonten dasaring samudra. Lah sinten to wawi ingkang ngrenggani negari tirta kadhasar. Narendra Yaksa ingkang kajuluk Sang Prabu Kuranda Geni. Ya Sang Prabu Agaskara. Wujud araseksa gnyolir prabata nitrane Romancorong pindha pripati Sima Barong. Krono mungah pindha cantike baita tutuk mengo kaya guwa. Waja ngringih lir pareng curi anise siung semancung gedene. Rekma gembel gimbal dinuda muda madul anggedhabyah kaya gunung akempul mendung. Alenggah gedhangkrang. Ing stinggil Natrata tembene kang amulat Sirna sipating Sang Prabu Kuranda Gedhe Panjaya Sang Bang Bathara Kala sang lebur jagat. Ingkang keparang lenggah mungguing ayun ingkang putra kekasih Raden Kartapiyaga gagah perkasa budhek wa simbara jojo sekti mandra guna jayeng palugon nalika semanten ingkang wis kelampanyidra Dewi Rawati pambayun ing Mandaraka wis kasingetaken wonten jroning Taman Sari. Kasambet ing mburi
1: Rompat RRI Semarang. Rompat RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
0: Kasambet ing mburi Piswaniro kilurah Togok menyang Dilung. Teko kaya ta mangkono pangrujitan ing waradaya kang jering kawijining lisan.

ngopi dhewe. Wong lanang lanang dhewe. Kowe manuh wani manjing jroning Taman Sari Tirta Kadasari. Hei, Bratmoko. Sopo kowe? Keparat dalan rupa lumuh kedhisikan. Ayo

Ono, katoku mau bujuk Bayu. Taman ono, usahaku. B, bosen urip keterangan bisa iya, ojo takut bisa.

hamuk suruh merotok, jiru merotok, ayo kartopio kurang kaku, jiru bapak, pateng hei, wong tirto kadasar gelo kartopio kot makan yang pati, oh!

삼목 초로 물어 또 지름 물어 다요. 가또비오 고라 까고 지름 바빠 바땡. 에이 멍땡 똘 같아서 그로 가또비오 고트마 가는 파티 어!

pasar yo así, toro, toro.

kabeh ladal. Kang Mas Kokrosono nganti kaperwoso dening Prabu Kurandha geni nganti ora oman papan. Iki mengko yen aku ora enggal-enggal temandang kedrawasan. Kang Mas, pripaduka kula ingkang suka sabiyantu, Kang Mas.

0: Bener ya no?
1: Kulo kang mas.
0: Kui tak arah nono cah ngeleleng cah kementus nanti ora gelem.
1: Wonten menapa kang mas?
0: Nyepelek ke aku yo. Yo. Rumangsa kowe duwe gaman sing ampuh ngono. Yo ngono apa piye? Aku mbok anggap aku ora iso mateni kulo ndo gene iki. Kok celandaan? Aku lah rumangsa njaluk tulung. Yo tak lali penyanyi iki. Lali mesti. Oh diarani opor bebek nesu. Njaluk tulung lek ditulungi muring. Lah wong ngemoh iki kepiye to penyanyi iki? Rayono.
1: Kulo.
0: Perkara kowe iki arep nulungi delengen sing mbok tulungi. Nek kira-kira aku iki wis kalah tenan, kira-kira aku wis mati, lagi kowe kena tumandang. Nek aku isih iso ngrembyah, isih iso gremet, aku sing ngrampungake perkara iki. Aku sing sembodo Rayono.
1: Lah napa jenenge wangene iku ndadak ngenteni sing diwangi mati dhisik. Lagi kula kelangan ngaten. Sementara sapa? Kang Mas, menika mboten wancinipun ngundhamana kaya setinggalan setunggalipun. Menika samat sinamadan, katyos kala wau panjenengan kudu senjata pitulung, daya dinayan, ora bisa urip ijen. Uripe kudu karo kanca karo sedulur. Lagi to. Arep sambetane apen ora ditabuhi ya ora mlaku, lho ngaten. Kula karo kancane nggo sing ngajeni, ngaten. Kula sepi-sepi kula goleke gawean.
0: Lambene ora terus ndombleh tekan ngendi-endi bocah iki.
1: Lha panjenengan iki ya kebangeten kok. Nek ora temandang darani tegong, nek temandang darani ndisiki. Engkang baken kula ndo geni sampun pejah.
0: Atus karepmu,
1: ha nggih monggo, samangke sampun ngatur kedangon.
0: Udawa mau nyandi?
1: Oh pancen Udawa itu mau gergeti kok. Nah ini kok nampak tilam pancen kelincak nih kok.
0: Udah kok jen meta metu ini ngapa. Dilo minggat.
1: Aku ngerasa ke Udawa kok malu judek aku.
0: Kok dikandani nek ngombe pake ngake-hake. Kayak orang gugu. Buka hai.
1: Udawa? Ini suara Toto. Udawa? Kok malah ngop? Udawa?
0: Eh, Dun.
1: Darah apa, Toto? Turu, weh.
0: Ya, boten kok.
1: Nah, kok? Beripatmu abing.
0: Ah iya, sopo dek.
1: Kowe tibali Kang Mas kowe.
0: Tibali kulo.
1: Kowe iki melu ki ngopo?
0: Dun.
1: Kowe iki melu ki ngopo? Kowe iki ora temandang gawe iki karepmu ki kepiye?
0: Lho,
1: berkahi dek. Piye ta kuwi? Mpun nenten fungsine dhewe-dhewe kudu upamu koyo ngono dek.
0: Nek perang niku nggih sing nem-nem niku mengke nek enten ruwet renteng sing kira-kira enten sampun ora petikan kebatinan gek kula sing temandang. Lho ngoten lho. Niku pun duwe bagian dhewe-dhewe. Tos sing balung luting kulit panjenengan. Nek bangsa Jawa mantra kula. Kaya to nek dibujo ra rukun kula. Rupa kaya kentongan ngono nganggo. Eh, Narayana.
1: Tuwun kula wonten dawuh Kang Mas.
0: Dereja aku bakal kepengin ketemu Klawan Wirawati tak boyong iku ndur marang Praja Mandara kok. Ndur iki.
1: Monggo Kang Mas.

0: Iya. Yayi Dewi. Yakti ini pun kakang among mestuti sabdane Kanjeng Paman Prabu ing Mandaraka. Pun kakang paripakso kudu bisa ngundurake siadi marang Praja Mandaraka. Mula Yayi. Yayi Rawati dening kayu daya-daya tak dirake kundur marang Praja Mandaraka.
1: Suami kula dherekaken rembat monggo Raden.
0: Nggih. Monggo Sang Dewi.

0: golatine pendhita numan iki mau Irawati.
1: Rama sesemban kula Kanjeng Rama punden kula. Kenging menapa dene paduka Kanjeng Rama? Boten mriksani dumateng lelapetaning Brahmana menika kala wau. Sampun dados patembayan yang manah kula sinten ingkang saged ngunduraken kula menika ingkang kula suwitani Rama.
0: Irawati. Kowe tak gadang-gadang kowe dadi garwaning Narendra Gung Binathara. Ora mung pendhita gunung kaya ngono kuwi. Pasti Jaladara iki wong apa?
1: Duh, Rama sesembahan kula. Nanging paduka Kanjeng Rama ra inggih sampun pitados kalian pandhita mudha menika kala wau.
0: Nanging manungsa ra ya duweni gegadangan kang luhur. Ora bakal wong tuwa nyangsarake anak. Ayo, ora perlu dipenggari. Ora lilo yen nganti kowe dadi garwane pendhita iki mau. Mongso kelakon mongso bisa golek patawadon saka gulu sing ayu rupane arep nyandil bakal goleki.

0: Mas. Ora guna utah nyawa Narayana. Wonten menapa, Kang Mas? Paman Prabu Salya kae Narendra sepuh ning gunemane ora maton. Boten maton kados pundi? Sampunipun panjenenganipun kok radi duka. Boten maton kados pundi? Ora kena diugemi tembunge Paman Prabu Salya. Sajak nyepelekake karo aku. Dope sandang penganggoku mung kaya pendhita. Lah niku ora salah panjenengan piyambak. Wong kon blokoe kok ora kersa, mbenge panjenengan ku ngendika, kula niki kok kersa ora ngoten. Nah maune piye nek bareng disparengne nesu. Dadi pendhita niku ora kena muring-muring, ora kena nesu, nek panjen pun diniati nggih mpun. Dicetenges wong alur kidul kudu ditampa. Wong panjen niku pun diniati, ngaten. Terus pundi? Narayana. Paripakso aku diboboti kon golek srana meneh. Terus pundi? Aku diparengake dhawuh karo Irawati. Aku kon golek patah maton patahe temanten, ora kena muring-muring, ora kena nesu, nek panjen pun diniati nggih mpun. Dicetenges wong alur kidul kudu ditampa. Wong panjen niku pun diniati, ngaten. Terus pundi? Narayana. Paripakso aku diboboti kon golek srana meneh. Srana terus pundi? Aku diparengake dhawuh karo Irawati. Aku kon golek patah maton patahe temanten saka gunung sing ayu rupane tanpa cacat. Lah namung ngaten ki kok bingung. Ah, ya bingung. Saiki lar golek patah wadon saka gunung sing ayu rupane. Apa ini wong gunung sing ayu rupane? Udah mesti dek. Acalan kula niku gunung nggih sip. Ampun nyepareke wong gunung. Napa sing ayune ning piyayi kutotok dereng mesti. Dereng mesti nek ayu niku bakal dadi jaminan tulusing bebuden. Lho. Malah piyayi persaja-persaja niku sing saking gunung-gunung niku malah sih polos. Dereng mambu wedak. Apa? Pandamu kaya ketipung ngono dek. Sajak iki rumah wedak kaya ngerti-ngerti yo. Cara gelem karo kowe sapa Udawa? Ha iya nek ngenyek. Ha sampean terus calon kula. Wah, tenan. Jian. Ayu dedeke oleh ya mung sithik rada budek ngono niku. Ono pamer iki. Piye Narayana? Prayogane kepiye? Lagi, keparengin pun Kang Mas kados pundi? Menapa ngaten kemawon paduka badhe nglokro. Lagi saru. Nyemplung segara ditemplungi. Ora golek patah kok ngersula. Pun sariki ketah digoleki, nganti ketemu. Gotong royong. Yo, nek panjenengan ngono Narayana. Wis. Andum gawe. Kowe mangkat aku ya tak mangkat. Ditetepi Narayana. Isin aku. Ngata saya bocah lanang jalur pun dutan kau raiso mituruti. Lah, rak ngaten menurut atas katusin jejek. Aku tak lungo dewi, saya kira Narayana karo Udawa, kue mangkat kono. Oh iya, iya. Kue saya kira ngono baik.
1: Udawa,
0: wonten dawu. Kue budal lo dewi, aku tak yo mangkat dewi.
1: Iya gude.
0: Kena di sangu deh. Wis. Aku kok rasanya. Masih gue berduit kok udah darmu gue dimi-dimi ini. Ya oke ini anu gue dibagai isi kok. Pokok tuh murah percaya. Ya percaya deh percaya uang kok. Ngerti-ngerti mak selen terbelas gue lah ya. Pringis-pringis itu nama aku deh. Gue lak mau ngudur ke RP Dewi Narayana. Luan gue mana jauh. Mangsa berdua. Muka-muka siadi untuk gawe. Aku ya untuk gawe. Iya. Sama cina madan Kang Mas. Muka-muka jauh tengah ayamnya di matang patu kok. Ya digulai isi nanti ketemu Narayana.

0: jauh.
1: Saiki sing mangkat aku apa kowe? Kowe melu aku apa aku melu kowe?
0: Pun saking ngoten mawon, golek gancake upama ndek kula mawon pripun.
1: Ndek kula piye?
0: Lagi gadahan kula.
1: Lah kira-kira apa ayu? Mun pelatur ki ayu.
0: Kenge nek mengge patah mawon pun kerampunge. Ya budak sithik mboten apa-apa lah.
1: Ini juga ayu,
0: ayu. Upama ciker sithik nek mboten apa-apa jujur mawon. Ning iso sinden. Nggih.
1: Utamu kene. Isi di sini. Kowe ngerti ora? Ayu tanpa cacat.
0: Weneng, Dik.
1: Loh, kowe kok ngeyel.
0: Ora eneng. Mboten ketang sithik mending aku cacat. Adek menungso nu mboten iso sampurna. Wayu aja kaya ngopo iso enten cirine. Kok raketan lakune rada ikar napa pripun? Ya iso enten.
1: Wis saiki ngono. Kowe melu karo aku bae yo.
0: Teng pundi?
1: Untuwe kowe nderek karo aku tekan gone.
0: Wah nggih. Nggih, wis taken. Dadi nyanggone abene nika.
1: Oh wis ngerti kok dadak.
0: Wah nggih. Kula kemutan kula. Nggih, pun nika mawon. Wah, jian niku nggih ayu tenan. Percaya kula nek kok mesti bakal ditampa nika.
1: Nika sapa?
0: Lah. Sinten to niku?
1: Aku ngurung ngerti ya lho. Aku arep sowan menyang pertapan
0: Godo Madono. Lah nggih mung ngene niku lho kula sing dereng ngapal. Lah nggih, abene sing ditiri ini kata lah iya kae. Lah nggih pun kok mawon. Pun nggih, nggih mriku nggih. Nggih mung cekedik.
1: Copo?
0: Enak sing tiyang sepuhe ketek niku to.
1: Wis. Yo ben to. Ngono kok dadak ngetek-ngetek wong aku wis seneng kok.
0: Ah nggih.
1: Wis tak rapi dudu ketek kuwi teh.
0: Nggih. Ane anake ayu dong Pak Eko.
1: Kelakon tak serandali kapok wingi. Wong calon anak mantu ning kene kok pak-pak-pak-pak. Tak pikir-pikir upama Udawa dapat dagelan ngono ya apik.
0: Lho.
1: Lah niki biyen juara lho pripun to niku. Ayo Udawa aja nganti kesuwen. Tetel aku jantraku ya Udawa.
0: Nggih. Mugi-mugi mawon mangke Kang Sepuh marengaken.
1: Yo, bapa perempuan muga-muga mengko marengake Udawa.

Wolo. Ing mongso madya raras rinaras gatining kondo kudup medhap kadya kedheping kenyoti nari krama. Karana karana tan karenan runrunan panjraing sititi dempremanem pernaweng triloka. Taman Candra Kirana rum endah ngalela pinarbaweng surya ratri sinawung kitaning brah mana kang kapadaning sih. Dupi wis dumugi tengahing dalu jaring wonten sampeting kondha mung sinambet uleting basa panyandra endahing swasana. Dasare mongso ketiga taranggona biyoring tawang nerawang sesemek sebelah ngakoso biru moyang lam-lami. Plinimputan rasa mulya kalamun mulat jangkeping kartika sajuga tanono kang kadicir. Plintang luku banyak angrem gubuk penceng joko belek lanjar ngirim lan sak panunggalaniro. Cinul lintang bima sekti kang anuwak tutu ing naga kang aglah ngregancang ambelah kiblat. Pating galep biar pating calorot nyento cinondra yayah rajaning sesotya kang sinebaring babut wilis waroto tanpa selolo sajuru-juru kaya tinoto janmo. Ono kang jinajar-jajar ono kang iring-iringan sawaneh ono uga kang urut gundelir jinongko pajupat pajulimo kang sarto linggak linggok naga ngelangi. Saya wengi saya ngalira endahing tawang temahan waken riptaning cipta mulya kang hanjukira mring puja puji luhuring kang maha kawasa dene wis kepareng-paring kaendahan ring jagat paraya. Tanpa antara dangu coroting jiwang candra ungup-ungup imbanging gunung gegawangan ing brang wetan lirite Jawangkawa awarni jenar semburat milis kawasa weh prabawa tentrem raharja sagung kang tumingal

katrajang cahyaning rembulan padha sanari kala langit sumeblak padhang dadi esmu surem kang taranggana sumyar nanging datan kuciwa malah sancaya anenangi jiwa mulya lerming rasa ratuling dalu ya manjer kamuryan wiragane sarwa meranane esmu juwate kaya sang kusuma kang nedheng handon lelono kadhiraken sang jorpat para panakawan ing krisamya ambundhet lampahi

Sarwulan ing Madya Ratri Taranggana tan kawuryan labet kasor Prabawa ninging Dewang Candra. Sumeblak padhang keblat ing panduluti nonton sansaya katon manise mulat esem ing Dewang Sitoresmi lamun Candra yayah suryaning Kenyarmaja putri. Imo himando samnya miri datling semering ratuning galu terus narata sorot mantur mubyar genelar urut cokrowolo gunung Mahindra datang alelo lengkai katyo ginambar galer biru binabar sinaput kenditing langit renenggoroning kekayon ting garembel kegerumbulan urus milis nyayah pinulas sadoyo sarmi hawi.

Sinarman Bagrumbul rinungkep Tribondon lan risisir sawenih ana perbatang rebah manglunging jurang. Carange pating carungat sawuh lan pring petung pring ori lancip-lancip kaya ngajab bilai. Satu galak pating prosaksi mau barung hanggem prongumbar swara-swara hanggem girisi. Dadya bubar kang kidang menjangan hanggem perang mlumpat jurang usi gesang. Katan kantun sulaing tat soko hanggu bet kekayon peti tirokin alyo cepengan. Badan hamulet mulah mangandap. Tutuk mengo mangap-mangap hanyang gong ngentosi pelayune si celeng buteng. Warak nabrak jeruntul bergudul nerak patak nerajang perbatang kemaham biar bubar saya sini wono. Lutung-lutung dilunglungan munyuk-munyet ambeker kucar katit turun colot menek mangsal ya mencit. Kedada ono kayu rebah kasulaya labekat rajang gerunggulan gajah luru toyo. Ginjal-ginjal beduke samyo ketintil. Gading malang-malang suku nendang pelali kinaryo bebalang temah kekes jurune wono. Nadyan maka teno paripak sobon tenti taing bator ingkang kuhuka tari moka titik wawi lono broto wentenat yan wono tebro soro. Tatan mitang pringgo bayan margot windur kamane ngawan nenggih punikot warnanipun. Kadang pamat yaneng pandu ingkang kekasih Raden Permadi. Ya sang danan joyo. Bagus warnane wingi pasmone. Nalika semono dawek nandang sungkawa. Kadherekan sang kira patpara puno kawan satsur ki murah. Badrana ya nala garing petruk semauna curah bagong. Datalipur saking pengumuri murut, datalili saking pengari-hari.

aku njaluk iki engko sing muni mung gampang karo si terkendali laren. Saiki ngetokake keprigelan. Eh, dadi siter karo gampang ora mung ngintil. Nek duwe pakem dhewe-dhewe. Padahal arengku kawo ngantuk e. Ya ini semari dan golek gawean. Eh, ora. Kudu ngetokake ngono. Kaya ngapa gampangane, kaya ngapa siterane. Nek ora bliru. Ngono, Pak. Ya, coba kaya ngapa dole.

tak pikir-pikir kaya sing nang pinggir pasar Malioboro. Suarane pateng peletik. Aku semelang nek kawate pedot. Ate pedot, ate pandeng karo sing nyiter ngono. Lah kula. Kula sedulure Bokbes. Topeng gongso nek mandeng apa-apa kobong. Rumah saku. Wah, singkup hari ini sing muni gender penerus. Gender penerus karo rebab. Gender penerus karo rebab. Lho kudu ngono. Ya kudu ngono, adil. Engko kari dhewe kenong tok muni kok. Kenong muni mau pingsan kok. Maka

0: aja nyepelekake tembang kowe iki mau. Kowe lak ora ngerti iki mau tembang sinom cakepane kala tida. Ngerti kowe kala tida, iki kala tida pupuh ping 8. Eh, iki biyen sing ngripta Pujangga Kraton Surakarta. Ya kuwi Arangga Warsita. Mula kanthi tekan cak yaene. Lho. Tekan cak yaene iki sih. Dieling-eling. Dening para keluarga sak Nuswantara. Mergane panjenengane kuwi Pujangga. Oh, ngono. Warsita. Eh, iya. Loh, lah cek urip nek suwargi. Eh. Rumah sama, sopo, lho, udu Warsita Sembonang. Eh, udu Arangga Warsita. Nah, kena Warsita Sembonang. Wah, neng ngono, gedeng kuno-kuno ke jana malah hape ya, Pak. Ngemupi tutur. Ayo, amenangi jaman edan ibu hoyo yang pambuti. Ayo, saya ke podo di otak atik, wih, sopo urung. Apa nih? Eh, lah, yuk, wih. Tembang, wih, pula mujutake jongkok. Oh ngono. Eh iya to lek kuwi pepeling kuwi pepenget. Rene kuwi Pujangga, gawe jongko mesti kelakon. Lah miturut saka pangrasamu, aku ora wani netepake. Wis kelakon apa durung? Ayo coba kuwi mung gumantung ana pangrasane sing padha nyurasa bab gending kuwi mau. Dalaran kuwi mung pasemon, kuwi ora ngeglo ning medan miring. Oh ngono, iya. Wah. Neng ono aku aja kepengin mau. Aja kono to le. Nembang sing ngamping kuwi mau. Dalaran kuwi mung pasemon, kuwi ora ngeglo ning medan miring. Oh, ngono ya. Wah. Neng ono aku aja kepengin mau. Aja kono to le. Nembang sing apik. Ya. Aku ya nembang sing bangsa pasemon. Ya, kono to le. Tembange apa? Aku rada modern. Slendro patete menyura. Slendro patete menyura. Dangdut. Ragamu kok ngono kok dangdut. Lho. Sing penting jogete, Pak. Aku arep ngaturake lagu dangdut karang aku dhewe. Apa to, Le? Dangdut becakku. Biyen tau ana tembang lagu sopir becak, nek biyen pelok.
1: Ngalor ngidul ngetan bali ngulon
0: ngono kae. Ora wis kuno.
2: Iya.
0: Nah, aku gawe cakepan anyar. Tak ndang duce slendro patete menyura. Ben genep ana peloke, ana slendrone. Syukur to, Li.
2: Nek pancen kowe wis iso mletik mripatmu.
0: Wong mletik atimu kok ya.
2: Iya.
0: Jajal kaya ngopo to, Li? Aku tak ngrungokake. Rungok nama iki tembang becakku iki mengenang jasane becak. Nah jantar saya iki becak ada sih dilarang orang untuk mlebu kutha ning tetep dadi kenangan.
2: Iya
0: regane penyanyi kuno zaman urung maju akeh para bapak-bapak sing nitih becak.
2: Oh
0: iya pancen ya bener to le. Mula ya aja dilalekake bab perkara jasane becak. Bah, tak garape ya mau.
2: Ya kaya ngapa to, Le?
0: Gagrake dangdut. Bukane saka ketipung ditampani saron. Slendro patete menyura.
3: Monggo.
0: Dados.

0: Yali. Langga Malyali Slindro Parte Menyuro. Iki nek ambak dirasakake ya ana pituture lho Kang Garik. Piture ngono apa? Piture lha aku mau, ben refrene mau. Yen nganti dinggo wong seje besuke wis mangsa padha wa. Tegese nganggo ali-ali sing nang mripate iki nek mripate ilang arep nemu rubeda ngono. Oh iya ta. Ha Kang Gareng. Ya ora gong. Alah ora. Nah, tembang kok dipikir. Yen nganti ilang matane mripate. Lah iya ta ora mata ali-ali ta?
1: Iya.
0: Adek arep nemu rubeda hubungane apa nek ali-ali karo lelakon iki?
1: Lho.
0: Kuwi pralampita. Abel gedhe ora ngandel aku. Ya ora ngandel piye? Wong nganggo ali-ali kang gren nganggo mripat mripate ilang. Kuwi arep nemu alangan,
1: ngono.
0: Ora nganggo ali-ali nek pancen niate arep nemu alangan ya alangan. Lho. Ngono terus aja dientok-entokke karo kahanan. Wong kok senengane gukon Tuhan. Kuwi padha karo wong lara tekoke dukun. Wah, kuwi keneng buk mburimu kae le, mongko buke akeh lho. Ora pusing kowe. Lara tambake ngono terus. Zaman saiki sing modern. Perkara nganggo ali-ali ilang mripate kok bingung. Mongko didol. Didol kowe iki. Ha iya no. Saiki apa-apa iki ditampa wajar ngono. Reng, ngerti ora?
1: Iya.
0: Ah, do mudeng to andene. Senengane kok le mikir kok kate kejelon. Kowe mikir karo basa kaya ngono malah mumet sirahmu.
1: Tak pikir-pikir ya bener kok kandhane Bagong kuwi. Wong kene gugon Tuhan dadine kesruru ngono.
0: Lah ya wong percaya karo tahyul ki apa to gunane? Dadi ngeblong ya ngeblong ngono. Rasa dadak dicak-encokke. Nyate tuku ya tuku ngono wae nek gelem. Ora. Ayo. Tak cuwunke berkah nang kuburane yang Pekulun. Alah lah. Kuburan genjek kok disembah. Wah kok senengane lekas kuburane Pak Jembruk lah dipikir. Sopo ayo Gareng kuwi. Oh, rupamu kaya ngono nganggo.
1: Ya, dajal saiki walik pelok. Walik pelok. Coba kaya ngapa?
0: Ah, nek pelok dibiola kena truk
1: kena.
0: Hati-hati kok aja pales. Nira ngono ganjre jeplak mak pluk.
1: Dajal karep.
0: Ngene iki apa rek? Ya, aku manut kowe truk. Sing kira-kira kepenak lagu apa?
1: Nah.
0: Aku arep ngaturake lagu Lara Bronto.
1: Lho.
0: Lara Bronto pelok patete 6. Ora usah dibawani ning dibukani saka biola. Setel biolane mau ka Slendro iki kalih pelok. Ribut. Ngekat meneh. Kling klung jaman rene kan. Kampleng kowe. Mangkel aku. Panjen kongkling iki.
1: Cecek mutar kowe.
0: Aku ngopo? Lekas dibaleni kling klung.
1: Gong, ini mudara ya gong. Cuma ini ganggu kancane ora.
0: Tak kena ar bugiro.
1: Bugiro dengkulmu.
0: Lara Bronto pelok patet 6.
1: Monggo dipun awani saking biola mas. Dados sak mangke.

0: Yen siang tan cakatan malelo dalu datan bisa nendro
1: ngena
0: apa celuk kuwi jenenge
1: loro bronto
0: cakepane mau piye yen kelingan mring sliramu upama nek sing muni iki pilek eh upama nek sing nembang iki wonge rada pilek yen kelingan
1: ya ora apik kuwi rupamu
0: minggat kono wong gugu kok bagong nembang dora teyeng karo dene nek ndoro kene ora aku wis ora matuk mundur ale rang
1: bar nembang apa
0: sini dadi kamu lo lawas suprana tekane suprene lambe atine ndoro kok ndoro ngerti bangetan men Rono, tembangku.
1: Lah, jajal kaya ngopo.
0: Ana kowe, Slendro patete songo.
1: Gus. Slendro patete songo.
0: Kecul Surawangi.
1: Wah, kecul Surawangi.
0: Kecul Surawangi Surabaya Banyuwangi.
1: Apik kuwi.
0: Loh, nganggo lancaran.
1: Nganggo lancaran.
0: Oh. Kendangan separuh Semarangan, separuh Jawa Timuran.
1: Garape rodangil.
0: Rodangil, rungokno.
1: Lekane matiku.
0: Bukane saka Bonang.
1: Bukane Bonang.
0: Heeh, bukane saka Bonang. Hati-hati, Bar. Bonange, Wan. Monggo, pun garap, Cok. Kecul Surawangi.

0: Gegeran. Kemarin gegeran aku dhuwur otot-otot kok ceritir-ritir kuwi. Aku kudu gelem nampa kenyataan iki ngono. Kudu tunduk karo bapak pimpinan.
1: Ya, ya.
0: Kudu ditampa kang gar ngayom wis ben ora dadi ngopo. Penake dit. Rp200 nggo apa? Tukoke lengo bensin nggo ngobong omahe Bagong. Rampung pada saat nalika pindah ngono ngobongan wong aku kontrak jeruk pentungi ngomong kok orang mangsamu mau memper kelakuannya Bagong kontrak kok tuku parabola ini radegini Bagong lu sak senengku tak aneh gue pindah lu ayo sunggi kelakuannya kok ngunung wire mulo atau mulo Bagong rade konco. Nek kelakuanmu kok ini tetep ora di konco, as ora di konco, ora apa-apa ora di konco, ora paten titen ono, titen ini ngopo nek kok ini kelakuanmu tenan pitmu gembes ora ini kok ngumpake sebul pecah ini kok baru di sebul ya jahe keparengo kula cumadung dawuh Gus janipun ini kan dipun penggalih menika menapa to Den
2: Kakang Bodronoyo tumlawu ngrasani atiku sak paripurnane anggun kula bolap kelaman Kang Mas Kokrasana rikalane Praja Mandara rinampit kelawan Sikangsa Dewa nalika semana Kang Mas Kokrasana wis paring dawuh karo aku mung wae Semar aku merasa perkewuh yen aku nganti sowan marang Praja Mandura sing tanpa ana slanane. Ah, sakniki kula njur kelingan. Ora burung mesti kelingan jaman semonten niku nggih to. Lah, tenan to ketara guya guyu.
0: Panjenengan nek kelingan kalih.
2: Ndara Brata Jaya niku kula terus kelingan kalih. Nyai Sagopi.
0: Oh alah. Pak. Yo wis anggepmu. Ngopo ta aku? Kae srawung aku biyen ngono. Sagupa kuwi biyen kancaku. Darane aku kelingan sapa? Lah bocah kok senengane werna-werna ditampa sing ora-ora. Namo ngaten nggih, Gus. Tunggaling satriya menika menawi labo-labet niku ampun sok ngemu rasa pamrih. Mangke mindak kirang prayogi yen pancen niku pasti jodhone Ndara Permati mangke rak wonten celananipun wonten jalaranipun

Kakang Semar. Kulo tak lali-lali tan bisa lali. Kapan kakang aku bisa ketemu kelawan Kang Dakupati? Kulo Kang Sokiku aku rapati-pati bali marang pertapan Saparga. Kalamun aku durung bisa kinanggih kelawan pepujane ngatiku. Ayo Semar, kula garing petulung.

Lepas lampai rosang pinagus negerat yang permati dini rongopati pepujaan yang hati. Emang ketan bangkit pinanggih kadirakan sang jerupat poro puno kawan. Perenggu barisan ngeroto denowo saking giri kawedar. Perwadyo balani rosang prabunoko prasonto watak watu yang poro elakso. Pating dongok pating dengera pating jartot. Suarane panjayah nyelebrake sampure.

latala, latala. Cocon dolo, cocon dolo, sastrosan dolo, padudupang permangun, dolo, waro yoro yoro yoro yukus. Roto Satrio tata kori sopo jeneng diomah, diomah sopo jeneng Roto Satrio. Po, buto sopo perdeka mengendi dangkamu, waduh babu. Takoni durung sumarnya nak pratiko jujung dongko sikeparat. Pratiko jeneng buto dongko papan yang yakso, nat nyat aku buto tutup buto berdua. Wis kawulan ratu puri saka praja ngiri kawedhar kawulan Prabu Naga Prasanta. Katakon kang dadi tenku Dedya Kala Sangkirna janjaran bali sapa kang dadi kinasihmu Gus? Pamadyaning Pandhawa kasih Raden Permati. Permati Dananjaya, Dananjaya. Sumedya mlaku menyang ndi? Ngetutke kedheping nitra tindak ing suku krentek ing ati. Ora kena trajan barisaning buta untu bali. Ora kena bacut. Orang nono gawar kenteng kang balik akhla kuku sirah buto kang minongko pepaleng tak sampar tak sandung namping tak tigas guluri babo abar popo buto pandu toto ganti wisoyo indri yakso soro maruto orojo sinatrio kendito yang mangkat dong jomor jero manuk badan kopat kapcok buntu tulo tapangin aduh balang berapa cedak jarak sabet malang kekek sumur panjamu gue.

pang sagunging para raseksa saking giri kawedhar katrajang kridhanira sangat agus Raden Permadi kocap saking dirgantara dewaning asmara gya tumurun merpeki kawan sangat agus Raden Permadi anenggih sang bang Bathara Kumajaya

0: aksara wong paduka pukulun sang nyiwang kumajaya ngaturaken pangabekti kula pukulun. Wong wilahing mangarta mana sidam sekaring bawana langgeng. Yoyo permadi banget panarima ulun. Pangestu ulun bae tumuli tampanana. Nringgih dateng kapundi pareng pangestu paduka pukulun. Lah kok kowe ngger kumajaya? Inggih Rama, bekti kula katur Rama. Iya. Wis tak tampa, Nger. Pengestuku tampanana Kumajaya. Dateng kapundi pareng pengestu paduka Rama. Ngaturaken bekti kula pekulun. Iya nala garing. Bekti kula katur, pekulun. Iya Petruk pangabekti mawa tak tampa. Pangabekti kula katur. Mugi konjo. Rupamu kaya ngono anggo. Kang Mas Pekulun.
1: Dek Kang Mas.
0: Lho ra putrane Kyai Semar.
1: Ha iya.
0: Bekti kula katur Pekulun.
1: Iya.
0: Bagong pangabekti nira wis ulun tampa, pangestu ulun bae tampanana. No nggih. Mbak Ayu lagi wilujeng ta. Ora ono alangan suwiji apa. Wah, syukur. Tak pikir-pikir sing cilaka mencet anake Semar sing ana ngisor tru.
1: Ate ana ngisor.
0: Nyatane anake Semar sing ning ngercopo terus jan blas ora kalap. Jangan yang kayangan wis. Bagus. Lho, Betara Rayung Wulan, kaya Cakra. Dara Kumajaya, ya Cakra. Ini ya ana sing ala ya tru.
1: Sapa
0: Temburu? Kan ya anak iki ini Semar.
1: Apa ya?
0: Oh, kae elek wis terdapane ning kayangan mung peniti.
1: Nyerak peniti gamelan Lokananta.
0: Heeh, demben anu apa kuwi? Aku petuk. Gowo siter. Karo ngempit babon.
1: Rupamu kaya ngono aku. Tengengesan ora. Kagiyat raos sing manah kula pukulun dene paduka merpeksi dhumateng jasad kula. Permadi wonten dawuh. Tetela Jawata wis ora kekilapan apa kang dadi krenteking atinira. Anggonira kayung yun pare kudu ketemu kawan mustikaning Mandura yaiku Brata Jaya. Kuluk aja nglak laku anggege mangsa ora-orane nyentora bakal bisa kasembadan nanging jeneng sira kudu bisa angendhaleni diri permadi durung tumeka kala mangsane kawula nuningi salajengipun kados pundi pun yo mung iku ana sarana mamrih bisa lega rasane ing atimu celanane ronggo-ronggo bakal ketemu kelawan Brata Jaya manuta kelawan jeneng ulun. Jeneng kita bakal ulun paringi busana cara wanita.

0: ngetuaken dawuh paduka pukul menawi serananipun kedah mengatem.
1: Yo Permadi,
0: Rama.
1: Apa, Gen?
0: Paduka Kanjeng Rama inggih kula aturi dandos cara pawestri.
1: Aku ya kudu dadi wong wadon.
0: Inggih mangke menawi mboten ngatem tindak kawis tinggal.
1: Lajeng kula dhasuti pukul
0: kowe ya mengkono. Petruk lan Dagung sisan gawe.
1: Walah. Dadi wong wedok, Truk.
0: Iya.
1: Waduh. Iki dadi wong wedok awake dhewe.
0: Iya.

0: gatosaken tingaing manah kulo pukulo sak sampunipun kulo ngagem pusana cara pawes wilajeng cinten ingkang dados nami kulo
1: Permadi sira tak paringi tetenger endang Werdiningsih
0: kulo kaparingan tetenger endang Werdiningsih
1: iya pancen mangkono Kanjeng Rama kula semanggaken paduka badhe ngagem asma sinten.
2: Aku ki bareng didandani wedok ribet men.
1: Ayo, nek pancen ngono jenengku Nyai Gemi. Nyai Gemi parapaku Bumami. Apa ora, Lik? Apa, Mbok? Arak ngono. Nek ngundang aku Bumami. Heeh. Lajeng kula sinten pekulut? Ya sak karepmu. Pose prayoga. Nggih, nami kula Nyai Mas Titi. Undang-undangan kula Mbak Titi. Mbak Titi. Nek gede tetek. Bagong suwe-suwe kok elek. Lajeng kula sinten pukulun?
3: Iya mangsa budhuwa.
1: Nggih, ngaten nami kula Nyai Bekti. Celukane Mbak Tati. Kowe Titi, aku Mbak Tati.
2: Pokoknya aku nek panjeneng liyane bibit gemang aku. Pokoknya seneng aku kuwi ya.
1: Kowe sapa?
2: Pokoknya aku Nyai Bibit wis tak senengi galake karo wong lanang mamah.
1: Karmu butuhe aja nganti ngawis tarani. Werdining sih.
0: Wonten timbalan ingkang adawuh kulun.
1: Wis nggir. Kanthi srana mangkono sapa wae kang bakal njaluk senjata pituluk estokno.
0: Nun ingki ngestaken dawuh paduka kulun nyuwun tambahing berkah pangestu.
1: Yo yo, lelungsan kulun bebakali. Mangsi burung ora manggen paduka momong kelawan. Werdining sih.
2: Iya iya nggir, padha

0: Brotojoyo.
1: Apa kakang?
0: Mandek disik.
1: Iya kakang.
0: Iki ono bocah wadon sarwa persojo nanging kok ayu temen iki bocah ngendi? Eh bocah ayu, kowe bocah saka ngendi lan sapa jenengmu?
1: Menawi patukon sangu dateng kulo kulo lari saking argo sunyong riki kemawon nami kulo wertining sih raden.
0: Endang wertining sih
1: nuninggi
0: lakui sing pating kelenyit wis apa wi? Eh mbok wis apa mbok jenengmu? Kula niki biyunge genduk werdining sih. Nami kula Nyai Gemi alias Bumami. Kula niki mbokne werdining sih. Werdining sih kuwi anakmu. Nggih, saestu pripun to sampeyan niku? Niki anak kula ragil, lah sing enten wingking niki Mbak Yu, Mbak Yune. Ya bang bayi. Wong mbokne kaya biabi kendhok ngono nek. Anake kok ayu temen. Lah sing mburi kuwi memper yen anakmu padha oleh pating petetek. Bareng wedine sih kok dadi anakmu. Ayu temen. Wah. Ah, ora boleh nalar nek kuwi anakmu. Maido nggih sak kersa ning nyatane iki pancen anak kula saestu. Sing mburi niki biyen bapakne pancen mung wong tani yutun. Mula anak-anake nggih persaja kaya ngeten. Lah nek werdining jeneng niki biyen jaman kula diselir kalih bupati Blambangan. Mula wujude nggih beda kalih Mbak Yu, Mbak Yune.
1: Yen pancen siji bapak tombah
0: nggih Raden Ayu. Pancen siji bapak tunggal biyung.
1: Lah sing mburi wong wedok sing mripate kira tangane ceko sikile pencik jenengmu sapa Mbak Yu?
2: Nami kula Nyai Nastiti, undang-undangan kula Mbak Titi.
0: Ya pun kaya uncek bener Mbak Titi.
2: Ya pen ta Mas. Yang penting lah anune.
0: Anune,
2: yang penting lah kewek.

0: padang wedhus aku. Aku lek lanangan. Wong ora seneng mbok ya wis kaya wis sauni-unine. Ambak kaya ngene wae, nggo rebutan wong sak kampung kok.
1: Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu sapa, Nduk?
0: Gerange sampeyan kok dinduk. Anu nami kula Nyai Bekti alias Miko. Kulon iki rondo lho, Mas. Astu lho, kulon iki rondo tenan.
1: Ora takon, rondo yo karepmu, gombah yo karepmu.
0: Kersake pijet apa, Mas?
1: Gila nih ora.
0: Astu lho. Ya, Mas, pijet wis.
1: Tanganmu coba jamin. Wapurmu koyo gerak ngono nganggo.
0: Alah Mas iki. Ayo to Mas. Wis.
1: Ampun batuk mas. Ngene ngono. Risi aku. Aku nyawangi kok susu kok gila aku. Wong wedo kala menjeke sak buluk.
0: Sing buride wae kok anteng temen. Kawit mau kok mripat ora kedep-kedep. Kowe sapa jenengmu yu? Aku iya Bibit. Tenan nak Bibit tak? Aku dipegat karo bojoku mergane aku galak.
1: Lah kok kamu kaya ngono aku.
0: Karo wong lanang mamah ora. Kowe kuwi yo Mbak Yune werti ning sih to Mbak Yu. Genah ngono kok kepiye to? Enek ngopo kok takon-takon? Ora apa-apa yo mung aku seneng nyawang wujudmu kok cemenake banget. Nek seneng yo meneh ana dhuwit, aja mung kandha seneng to.
1: Iki jalan kok jaluk duit. Eh, werti ning sih.
0: Mun kula wonten dawuh Radit.
1: Persajan wae. Bareng aku weruh karo kowe, aku welas nyawang karo kowe timbang uripmu mung papariman Wulandara kaya ngono kuwi. Upama kowe tak kukup tak gua menyang pertapan, Arya Wantaka apa kira kowe kowe gelem?
0: Wonten pertapan Arya Wantaka kula badhe kagem menapa Radit.
1: Persajan wae. Wektu jenenge aku aran Wasi Jaladara bakal palakrama entuk putri Mandaraka Dewi Rawati nanging dipunduti bebana patah kenya saka gunung kang ayu tur mumpuni ngreh kasusilan. Moko tak waspadake kowe mono jebul bocah gunung sing cocok karo surasaning bebana mau. Isih perawan yo ayu yo bocah gunung tenan. Tur kasusilanmu ganep. Mula kowe bakal tak sroya dadi sarana palakramaku. Piye? Kowe gelem apa ora werdi ningsih?
0: Nggih kula taros biyung kula rumiyin nggih Radit.
1: Ya wis, ngono kuwi lho karo wong tuamu.
0: Piye biyung? Aku arep diboyong menyang negara kowe nglilani apa ora biyung?
1: Ya entak entuk wae ning aku karo Mbak Yu iku ya melu. Cimbok sak sedulurmu aja kok tegake nek tok tinggal. Aku mangan apa karo?
0: Pancen sing dienggo dagangan iki kowe. Pokoke nek kowe ora ana wong sak omahku ora mangan ngono, Nduk. Kayak kepiye ngono. Kowe iki sing go urip-urip wong sak omah. Pokoke nek pancen arep ngejak kowe ya kudu sak rombongan ngono. Aja dibetak-betakake. Raden.
1: Piye?
0: Kula sagan derek paduka nanging piyung lan Mbak Yu kula menika sedaya kedah derek lho Raden.
1: Waduh. Kok abot temen rasane atiku. Jare sing tak butuhake iki mung kowe.

だわ人間あってはもらってないよ。Kue rak yo kerasan to mapan nono pertapan rewon toko kini tinggi antato saken tingai manah kulo dene kulo dipun keparengaken ngajom wonten pertapan rewon toko raten ayu kue aja gelo rasane ngatimu yo werti ning sih dene kono kini imbane mung kaya abdi boten dados menapa jer kulo saged cumi tawan tan ngerso patu kosang dewi werti nengse wonten dawa raten ayu sawetara ngenteni tekane kakang Narayana dening kakang kok krasa aku kadawan memulang kawruh kasusilan marang kowe kawula nuwun inggih ngaturaken kenging panuwun raten ayu coba rungok no tutur ku iki sinampi petekono sikilku ya werti ningsi nuningki dateng sendi kok ngistakan dawa patuku

wonten timbalan iki ngadi apa Raden Ayu. Aku wis ngantuk kok werdi ning sih. Aku bakal sare dhisik nanging aku tunggu nono ya werdi ning sih. Nun iki ngestakaken apa patuh Raden Ayu.

Tapkatarito nariko sumono Dyayu Dewi Broto Joyo Gyo Sari Kepati. Datan unimo lamun ingkang meteki ampianipun wautu Satrio Panengah Pandora Den Permati. Wauto Sang Bagus ingkang membo mani wujud pawes Terus jatir wus dangu ngenyo Kapang ring Sang Bayu Dewi Broto Joyo ing dalu mangke kedadak antuk nugraha kinen nenggani ini Rosari pramila kedhep tesmak nggenyo nyawang pasuryani Rosang Dewi sansaya dalu sansaya sepi jroning pertapan Orewon Toko ing mangka netepi bebasan jroning sepi marganing lali tan kiat ngampah Purdan ngasmorot dan Arjuna melawi astaniro Jawir latiniro sang Dewi Broto jokak yat katerukasan

0: Rati iki.
1: Inggih kula Kang Mas.
0: Aku mau wis kroso aku. Sing dadi endang urdine sing mau kuwi.
1: Nun inggih kasinggihan dawuh paduka Kang
0: Bocah kok senengane gawe gendro. Wah. Tujuh urung kebacut iki mau. Mau itu tengke cumbut saja boleh. Bibit. Boleh san bagong gue. Enggak. Barang melayu. Kata yang melotro. Apa dua kolor aneh. Sampai ini kok jalan ke maske udah. Wah, toblas toblas. Permati, permati. Kok bisa temen gaya bingungin kun kakang jadi.
1: Nyuwun pangapunten Kang Mas sing jawet saking kapang yang manah kula dhumateng paduka Kang Mas dalasan Kakang Mbok Bratajaya.
0: Permati
1: wonten dawuh.
0: Sisip sembire luput katurangane. Pun Kakang bakal wurung nggon mengku kelan Mbak Yumusi Rawati. Yen nganti Kang Mas Musi Narayana bali ora kepo patah wah kepiye permati?

0: Narayana.
1: Aduh, kula wonten dawuh Kang Mas. Karepmu iki kepiye? Nalika semono kowe duwe kesaguhan apa? Inggih. Kula sagah ngupadi patah. Menapa pundutanipun Kang Mas anggenipun palakrama?
0: Wis entuk gawe apa durung?
1: Nun inggih berkatang itu pun sampun Kang Mas.
0: Kowe tenan.
1: Inggih saestu.
0: Ora. Yen pancen tenan wis entuk gawe coba kaya apa pun Kakang takan nyumurupi.
1: Namung kula matur mangke. Benaripun Kang Mas sampun ngantos kepengin lho
0: dapurmu. Sajake. Adek kaya aku iki wong tukmis mono. Ora watak, ora watak. Aku duwe dhewe.
1: Menawi panjenengan mboten, menawi wingking panjenengan menika menika mboten tukmis. Aku yang ngono kok isa-isane malah dadi wong wadon. Lah nggih ngaten to?
0: Ayo aku ya gumun. Permadi kok isa-isane nglakoni.
2: Inggih sepinten lepat kula nyuwun pangapunten Kang Mas Narayana.
1: Ya wis ora dadi ngopo. Nek ora wong kaya ngene sing temandang mangsa wis wae kasembadan. Monggo Kang Mas kula tur mirsani. Menika betan kula saking Gandamadana.

0: menika Kang Mas. Menika cetha asli saking Parden, menika putraning Pandita, putranipun Rama Premban. Begawan Jembawan. Pun tepangaken niki mawon. Menika nyanyi Jembawati. Wah. Weh, kaya pinter tenan untuk memilih Narayana. Aku lho kok disungki to.
1: Iya, iya.
0: Jadi, sira ngaturno pangapunten iki Kang Mas. Kakrasana iki Kang Masku. Menawi kula ngaturi kados pundi Raden? Ayo Kang Mas ngono. Kang Mas ngaturaken bekti kula mugi konjuk opat 12 12. Wah.
1: Iya, iya, Jembawati adikku di.
0: Para petung wis tak tampa pengestu ning pun Kakang Tampanana. Ninggih dateng apun di pareng pengestu paduka.
1: Raden badhe prisa betan kula lho. Ora susah. Udawa gawanmu kaya lho. Mun kelajeng kula beto mriki niku. Ora susah. Kaya ngono pamerke. Abedane napa Raden Narayana pamer sing kula ajeng pamer. Nggih mung rada wanen sithik.
0: Kok pamer.
1: Loh, antara iso disemir. Loh, ngaten. Coba mati.
0: Wonten timbalan ingkang ada.
1: Pun Kakang mundhut senjata pitulung lawan jeneng sira ya Jaji. Pono kramakno pun Kakang.
0: Atobat-atobat. Kuwi sampun ngendi kok kados mekaten to Kang Mas. Menawi pare kedah ingkang rayi. Umur magang damel nggih kula kadawan menapa kemawon kula namung sendika nderek.
1: Yo, syukur yen to panjenengan ngono. Narayana, ngenteni wektu Kang Prayoga, nggonku bakal sowan marang Raja Mandaraka. Pratane ora sanggwang Narada.
2: Oh, putuku, Ger, putuku.

0: kalau paduka buku lu lu ngaturakan sumung komeng tangan peti lu mugi konjuo.
1: Oh iya iya ngere kau kerasa lo banget panari maulun tangan peti lu katur buku lu ya nara jono
0: natyan lu ngaturakan tangan peti lu buku lu
1: ya iya ngere permati tangan peti lu tak tompo alah bucah kok gawe bingungnya wong tua kengeramamu bingung orang karu-karuan jebel palapon kumpul anak pertapar wong toko
0: iya buku lu mapan mereka sampun dados pangat japeng manah kulo rinten dalu angin kulo kepingin anya nyadang kamul jat nanging sepatu sepeda saking woh lalapetan kulo piyambak
1: ya bagus yang pancen mengkono atek-atek mungko krasono nah sira ora perlu mikirake bab perkara putri mandara kok pancen iku wis pinesti bakal dadi jodhomu
0: kok krasono
1: medhisik dina iki ngetokno lalabuhan jalaran iki kayangan Suralaya ketekan parang muka saka ngiri kawedhar Prabu Naga Prasanta sak pati pisan wujude gajah ing ngaran Yudha Kesti kula dene iki sira kulup ingkang pinatah ing karya jumeneng dadi jagoning dewa mekaten pukulun
0: iya nggih
1: iki pukulun mulai ditelu mekaten ngisahaken dawuh patuku kang ade pukulun wis ayo kok krasa Narayana Permati tak kanthi munggah marang kayangan wis dhisik nggih.

0: Eneng opo, bocah buto.
1: Aduh, cinduun, ngaturakan kauningan. Wedah pinten meniko, Jawa pengetali Senopati. Dewa ngurung jago dari sopo jago ning dewa. Iya meniko putra mandur ingkang kekasih Raden Kakrasana keparat bos rulip bocah.

sapa iki wani mapakake kridhaku? Waspadakno, iki srayaning dewa. Putra Mandura kekasihku Raden Kakrasana. Jawasi Jaladara. Kowe sapa? Aku Narendra saka Ngiri Kawedhar. Aku Prabu Naga Prasanta. Heh, Kakrasana. Kowe aja gelem dadi jagoning dewa, sasat. Kowe sulung mlebu ngeri sengkake nyawamu. Kowe becik kowe mundura. Aja manuh-manuh nandingi kridhaku. Terus marani ngrat. Ing atase sipating kewan, kowe kepengin urip satataning cara dewa. Ora kaprah, ora lumrah. Lakon kowe urip cara dewa yen pancen bisa. Ngelangkai bangkene Kakrasana keparat sabet petitura pecah.

adalah Gusti Kulo Sinun Boten Nyono Patukon jeng Sinun Kasuran Tanding kalian Kokrosono Patukon ngantos tebuking Sirno Sinun pulang yang pandip Pilop capat tukeng.

ono Raden Kakrasana sandiyudha kelawan Gajah Yudha Kesti. Nalika semono Sang Kakrasana kagubeting trali. Kocap. Raden Kakrasana sigra ngetok karo Sanira. Nalika semanten nyemrapi. Wujuding ilat. Ingkang nalika semanten sigra kabethot lan Raden Kakrasana. Nadyan dereng tuku pecah nanging lumpuh Gajah Yudha Kesti datan

0: kok krasana
1: wonten timbalan iki gak dawuh pukul.
0: Kulup.
1: Nah, gajah Yudha Kesti iki dadi kantiniro. Pekaten pukul.
0: Ya,
1: najan mangkono wae sira pinaringan kanugrahan saka Kahyangan Suralaya. Wujudnya ya gajah turun Erawana ingkang aran Kyai Puspadenta. Iki minangka kantine gajah Yudha Kesti. Minangka dadi titihanira nggih. Pekaten pukulut ya. Tri. Andadosaken mega bingah raos manah kula. Nah, sak durunge kira bali maring. Are wontoko dene ayo tak suwarake disenengke jalaran pramesti guru kepiye mengko dawuh pangandikane. Nggih, wis tak dawuh patuk kok.

sewunugro kapatedane kula bukulun dene. Kula kaparingan tetenger bala juwe ingkang mengkerti prajurit kadewatan. Iya nggih, kajaba saka iku. Pa perkara pono kramaniro lawan putri Mandaraka. Jeneng ulun bakal paring titian wujud gajah putih turun gajah Irawana ingkang aran gajah Kyai Puspadanta. Kakang Narada, nuwun kula wonten timbalan iki kadhawuh. Ing mangke kula sumanggahaken palakramanipun pun Baladewa lawan putri Mandaraka. Kula borongaken Kakang Kaneka sarta titian ing Suralaya gajah Puspadanta minangka titianipun Baladewa. Nak nanti, kisahkan dawa paduka bungkulun.

putra kungkir Unta Dewa wonten timbalane iki ngadhawuh Kanjeng Paman Prabu Mandaraka. Pawan sira nggih Bratasena. Wah, Sarya Pati Bapak Wopo. Jroning piyasing pun bapa. Bingung ketaman liwung karana mikirake lelakon pepetengan Praja Mandaraka. Sabab sisip sembiri luput katuranggane. Kakon putraku Cirawati winengku kelawan cuwijining Brahmaning pagungan ingkang keparap pasti Jaladara. Mongko Cirawati kumau pranyoto wis linamar kelawan ingkang roko anak Prabu Anom Kurupati tak kegadang tak kekudang biswa minengku kelawan Narendra Gung Binathara yen nganti mrucut panjangkat saiba kaya ngapa wirangku Bratasena. Salya bapakku apa ngir mengko dhisik apa salya bapakku durung mangerteni kang sejatine sapa Wasi Jaladara. Lho kuwi pendhita Rewantaka. Nadyan Wasi Jaladara kelakon ngundurake anakku Sirawati kang cidra dening Duratmaka. Mula nganti tak jaluki bebana patah saka gunung. Pancen reka dayaku aku nampi alus nampi ala dhuwure kelawan. Wasi Jaladara mau aja nganti kelakon nggir Bratasena. Apa dene Puntadewa? Riyang-riyang ngono nyuwun yo nggir. Aja nganti putraku diwengku kelawan

0: Nggir, anak Mas Kokrosono Tiagung pangak semua paduka nggir. Ya kados ngaten menika, awonipun tiyang sepuh ingkang tanpa menggalihaken ingkang bening. Dadosipun kados ngaten menika nggir, kula nyuwun pangapunten nggir anak Mas Kokrosono, Paman Prabu. Mboten dados menapa, mapan menika kula temoho kula jarak. Mboten dados menapa, Paman? Aduh. Wah, menawi lekas kula ingkang mekaten menika kapriksan ingkang rama kados menapa wirang kula nggih, Pak. Kaya isa-isane nglakoni. Putra ratu kok mimba pendhita. Ki rambuté gondrong. Bojone saiki kok wis di. Lah iki. Syukur-syukur gar samangke manglingi mundhak enom. Lah, kula menika kuatos menawi keplantrang-plantrang. Rikmanipun ngantos panjang, waduh. Menawi dipun blangkon yo kados drajit. Lah saiki kowe wis ngerti sapa sejatine si Wasi Jaladara. Ih, mulut. Kula sampun ngertos. Nek bener mboten duka to, nggih? Mboten, Paman. Babar pisan mboten. Malah menika ingkang kula cap rinten dalu. Nah, Dalyo. Dina iki ulun minangka dutaning Ratu Mandura Prabu Basudewa nglarapake si temanten. Lho, apa rampuh? Ing atase sing dadi wakile Prabu Basudewa wae Dewa saka Suralaya. Krak wujudake kabagyaning Prabu Salyapati ya kamulyaning anakmu si Erawati. Inggih, inggih. Lan saparipurnaning daup dadi apa-apa anakmu si Erawati bakal diboyong kundur marang Mandura ya sabab si Baladewa bakal seneng kaki ngaluhur jumeneng Narendra ana negara Mandura. Inggih, inggih, kukul. Iya, saiki patah sih dong. Wah, boten. Sampun, boten mawi patah, boten menopo-menopo. Sampun kulo aturaken lilo legowo lahir terus yang batos kukul. Wih tenan?
1: Iya,
0: saya itu kukul. Nah, dina iki, nih, putramu Sirawati.

0: sarane iki ngadawu Kanjeng Rama.
1: Weh dalah, bejo kemayangan ini. Erawati jebul aku kecelik. Nino kelawan pasti Jolodoro jebul pasti Jolodoro. Raden Kakrasana putra Madra putra Sinun Prabu Basudewa. Erawati, Erawati. Wis becamu ngger.
0: Rama lan nalika semanten kula rak sampun matur kaliyan patuko Kanjeng Rama. Menawi janipun kula sampun ngertos menawi panjenenganipun Raden Kakrasana.
1: Lah kok kula ora matur?
0: Kula ajri kaliyan panjenenganipun Raden Kakrasana. Supados kula matur menawi panjenenganipun kula wawasi Jaladara pendhita ing Rewantaka.
1: Wis diajani to.
0: Nun inggih Rama.
1: Nah, Nger, Salyapati. Wonten timbalan iki ngadhewu. Dina iki awit saka kersane Aratu Mandra Prabu Basudewa. Iki uga bakal ngenengake upacara dhaping temanten bakal dipahargya ana Praja Mandura. Ngira pantes jumenengane putra mantu si Baladewa ana negara Mandura. Iye, menawi tulung mangkaten pukulun. Emangke kula borongaken dhumateng Pangwaos Paduka. Anak Mas Kakrasana kula nitipaken ketih satetes daging stampel balung sateklek wujudipun anak kula pun Erawati menangka jatuh krama paduka nggih. Iye, paman kula tampi kanthi rega bingah raos manah kula. Padinten menika daya-daya Yayi Erawati badhe kula boyong wangsul dhumateng negari Mandura nyawit angin kula mestuti sadaripun Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Iye, iye. Mboten langkung pun bapa namung nderek mangayu bagya. Mugi-mugi paduka anak Prabu saged winengkuing karahayun anggen paduka mengkoni Praja Mandura nggih. Anak Prabu Baladewa. Wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama. Kulup. Pun bapa pasrah negara Mandura marang sira anak Prabu dina iki pun bapa bakal mbacutake. Kota iki jumeneng pandhita ana pertapan Banjar Patoman. Pun bapa mung paring pangestu jumurung karahayoning kawula Mandura sakukubanira muga-muga kalis ing sambekala nggir Baladewa.

Saudara, dengan terdengarnya drama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Perempat dari Semarang untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2020. Nah, mewakili seluruh kerabat kerja Murat Tugak, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali nanti di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kata mewakili seluruh kerabat kerja Murat Tugak, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padang Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang. Saya Titus Sambuto yang pagi hari ini menyapa Kang Mas Bayu semuanya di hari Minggu 4 Oktober 2026. Teriring harapan, semoga Kang Mas Bayu semuanya dalam keadaan terbaik, selalu dilimpahkan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani rutinitas dan apapun yang menjadi rencana kita, menjadi target kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, sekarang kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan member Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Poro pamiyarso, sugeng pepanggian malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Ingkang badhe ngaturaken

pepakatan panglimbang sabdo ing dinten menika. Berkah dalem. Salam saking Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ascoltare.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, sebanyak 50 drifter terbaik nasional siap bersaing dalam kejuaraan nasional drifting seri 4 yang digelar di sirkuit Mijen Kota Semarang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Ajang otomotif garapan Passion Drift ini menghadirkan pebalap top tanah air seperti Emmanuel Amandio dan Dani Ferdito, serta drifter lokal termasuk Kevin Seymour dan Syafaira Permana. Event Director Passion Drift DKCH menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini lintasan sirkuit telah dilengkapi tikungan baru untuk menghadirkan tantangan tandem yang lebih kompetitif. Selain menyuguhkan aksi drifting berakurasi tinggi, kejuaraan ini juga dimeriahkan bazar dan pameran UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata serta ekonomi daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 113 pelaku usaha kuliner memeriahkan ajang Jajan Fest yang digelar di area dalam Taman Kartini Rembang pada Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026 yang terbuka gratis dan tiket masuk bagi masyarakat umum untuk menarik kunjungan masyarakat luas. Ketua Panitia Jajan Fest, Muhammad Gufron, menyampaikan bahwa acara yang dimeriahkan berbagai panggung hiburan kesenian tradisional dan modern ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian di Taman Kartini. Selain itu, ajang ini juga disertai pendampingan legalitas dan digitalisasi bagi UMKM dengan target omset penjualan mencapai 2,5 miliar rupiah. Demikian saya Titi Sabuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Wah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esok ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Sahabat budaya, selamat pagi. Kami sapa kembali panjenengan semua pagi hari ini ya. Lewat geliat pagi Perumahan Tri Semarang di pagi hari ini. Apa aktivitas panjenengan pagi hari ini di hari Minggu yang pertama? Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Oktober ini, kan Mas Bayu ya? Dan satu tahun itu rasanya waktu berlalu begitu cepat, karena mungkin banyaknya rutinitas dan keseharian kita yang membuat kita kadang lupa, oh ini sudah minggu keberapa, ini sudah bulan keberapa, begitu ya, yang kita jalani. Tapi karena memang ya entah kita menikmati atau karena setumpuk pekerjaan yang harus kita kerjakan, ini menjadikan waktu begitu cepat berlalu, Kak Mas Bayu ya. Tapi yang terpenting adalah sisakan ruang sedikit untuk kita melepas kepenatan, sisakan ruang sedikit untuk kita kemudian bisa memberikan refreshment untuk pikiran kita, untuk badan kita juga, agar dalam kita beraktivitas juga tidak jenuh, begitu Kang Mas Bayu ya. Dan tentu saja ketika semuanya berimbang, semuanya kemudian mendapatkan porsi yang cukup, maka kita akan menjalani keseharian juga dengan lebih enak, lebih kemudian enjoy, begitu Kang Mas Bayu. Dan pagi hari ini kami harapkan semua Kang Mas Bayu juga selalu dalam keadaan sehat, walaupun seperti kita tahu musim kemarau saat ini cukup panjang Kang Mas Bayu ya, karena adanya fenomena Super El Nino yang kemudian ini membuat musim kemarau ini menjadi lebih panjang dan lebih panas. Kalau panjenengan di kota Semarang mungkin merasakan ya, setiap hari rasanya sumuk, semrowong gitu. Ini menjadi penanda bahwa musim kemarau tahun ini agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika mungkin tahun-tahun sebelumnya masih ada ya hujan yang mengguyur setiap bulan beberapa kali begitu ya, tapi tahun ini agak berkurang drastis begitu. Dan inilah yang kemudian membuat cuaca menjadi lebih panas. Dan ini juga yang harus kita waspadai, karena setiap musim pasti akan ada penyakit yang mengikuti. Seperti mungkin yang merebak sekarang ini adalah penyakit influenza A begitu ya, yang baru banyak diperbincangkan dan banyak menyasar dan menular ke anak-anak kecil. Oleh karena itu, untuk kita orang dewasa harus lebih aware, lebih kemudian berhati-hati, berikan asupan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita, beri vitamin kalau perlu, dan juga jaga kesehatan mereka, jaga aktivitasnya, jangan terlalu kecapean begitu ya. Dan tentu saja di rumah kita terapkan pola hidup yang bersih juga ke Mas Bayu. Harapannya semuanya sehat, harapannya semuanya selalu dijauhkan dari penyakit dan juga gangguan kesehatan. Dan yang terpenting adalah kita jalani hidup ini dengan enjoy, dengan bahagia. Masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di acara Geliat Pagi Pro Paterri Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Wah, si Mbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya si Mbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jen. Si Mbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak si Mbah ini loh. Nah, lihatin.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya toh. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita, itu dilihat dari busana. Busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya, Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Bagus, makanya kalau kamu berpakaian, berpenampilan yang bagus. Ya sudah, si Mbah berangkat dulu ya.
0: Iya, Mbah. Hati-hati di jalan ya, Mbah.

Masih bersama kami di Giliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Kang Mas Bayu, saya sapa dulu yang sudah beratensi pagi hari ini. Bu Arti, selamat pagi. Selamat pagi Pro 4 RRI Semarang. Salam sehatnya untuk Mas Titis dan semua pendengar Pro 4 RRI Semarang. Dari Gedung Hadir, Mas. Info cuaca pagi hari ini, matahari mulai bersinar, wai, Bu. Kalau musim kemarau tuh entah kenapa ya, matahari tuh gasik munculnya begitu kan. Ya karena memang tidak ada penghalang mendung, terus memang karena secara perputaran matahari itu akan muncul lebih gasik begitu ya, dan tetap semangat untuk kegiatan sehari-hari. Dan di hari Minggu ini di tempatnya Bu Arti ada kegiatan RT, kerja bakti, ibu-ibu PKK, juga benah-benah toga yang kekeringan lah ini. Di sekitar kita itu kan pasti ada toga begitu ya, Kak Mas Bayu. Jadi ada satu lahan tersendiri di sekitar Dawis, kalau di perumahan itu biasanya, kalau di pedesaan mungkin juga ada ini, dan di tempat yang khusus untuk dirawat bersama-sama satu Dawis atau satu RT begitu ya. Dan memang walaupun lahannya tidak luas, tapi toga ini berisi tanaman-tanaman yang bermanfaat. Umumnya ini berisi tanaman-tanaman obat, empon-empon begitu, yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat ketika suatu saat butuh. Jadi ketika butuh kencur, butuh kunir, butuh apa begitu, bisa ambil di situ sesuai dengan kesepakatan dari lingkungan. Dan yang seperti ini harus memang selalu digalakkan dan juga selalu dilestarikan, Kak Mas Bayu ya, walaupun dengan memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas. Juga bisa memanfaatkan pekarangan sendiri sebetulnya. Ketika musim seperti saat ini, kita mencari tanaman hijau itu kan agak sulit begitu ya. Ketika musim kemarau, mau cari tanaman-tanaman yang masih seger itu harus suplai airnya harus cukup begitu. Tanaman-tanaman yang masih terlihat hijau ketika musim kemarau panjang seperti saat ini biasanya yang ada di dekat sumber air. Nah, kalau sumber airnya sudah mulai kering, kemudian suplai airnya juga sudah mulai berkurang, jangankan buat nyirami, Mas, buat kebutuhan sehari-hari juga kadang mulai agak mengecil airnya. Nah, ini perlu strategi bagaimana kemudian memanfaatkan air untuk misal menyirami tanaman-tanaman yang ada di pekarangan kita. Ketika kita mungkin mencuci beras begitu ya, jangan kemudian dibuang langsung ke wastaf atau pembuangan begitu airnya, tapi tampung kemudian nanti bisa disiramkan di tanaman-tanaman yang ada di pekarangan kita. Ini akan lebih menghemat air begitu ya, Mas Bayu ya. Walaupun suplai air mungkin masih mengalir di lingkungan kita, tapi kita tidak tahu, karena sumber air juga ketika musim kemarau seperti saat ini tiba-tiba kemudian mengecil ataupun hilang, ini yang akan jadi kekhawatiran kita semua. Yang terpenting hemat air begitu, Bu Arti, untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan air keluarga, dan juga tanaman-tanaman yang kita rawat bersama itu bisa tetap terairi. Dan dilanjutkan cek kesehatan gratis, Mas, antara lain cek gula darah, tensi, kolesterol, asam urat. Nah, ini dia, tetap jaga lingkungan tapi tetap juga jaga kesehatan. Musim kemarau banyak sekali kadang-kadang penyakit yang hinggap begitu ya, terutama flu ini ya, seperti saya sampaikan tadi ke Mas Bayu, terus selalu berhati-hati, kita lebih menjaga kesehatan. Dan ketika ada cek kesehatan gratis, monggo bisa dimanfaatkan untuk mengecek kesehatan kita, lebih baik mencegah daripada mengobati begitu, Kak Mas Bayu ya. Pak Suwarno matur nuwun sudah beratensi juga, selalu dengerin Giliat Pagi Pro 4 RRI Semarang ini, yang nggak pernah absen ini Pak Suwarno ya. Terima kasih untuk selalu mendengarkan Pro 4 RRI Semarang, dan masih ada waktu 20 menit ke depan kepada sama kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami, Kak Mas Bayu, di Giliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Baik sahabat Udah, hingga di sini kebersamaan kita di acara Geliat Pagi Perompat RRI Semarang. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya dan ragam Semarang. Setelah ini kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi panjenengan yang bekerja bakti, yang bersih-bersih rumah. Kami hadirkan tempat-tempat menarik untuk menemani aktivitas panjenengan semua. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati menggelar Festival Batik Bakaran 2026 pada Kamis hingga Sabtu 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk memperingati Hari Batik Nasional. Kepala Desa Bakaran Wetan Wahyu Supriyo mengatakan, kegiatan tahunan ini digelar dengan fokus pada pelestarian batik tulis yang diharapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan generasi muda agar tidak beralih ke batik cap atau printing. Rangkaian acara dibuka dengan tradisi bancaan di Museum Batik Sudewi dan dimeriahkan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai untuk TK hingga SD, lomba membatik tingkat SMP se-Kabupaten Pati dan SMA se-Jawa Tengah, peragaan busana anak serta dewasa, hingga ajang pemilihan Duta Batik Bakaran 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga atau Dinpar Budpora resmi menggelar ajang Krea Kota 2026 bertema Crafting Creative and Connection yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinpar Budpora Pekalongan, Retno Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Batik ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti fashion show, pameran kuliner, seminar nasional, Pekalongan Heritage Run, hingga batik karnival partisipatif. Dengan mengundang kepala daerah se-Jawa Tengah, serta jejaring kota kreatif UNESCO, festival ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendongkrak sektor pariwisata daerah. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.